Itu dia tadi doa-doa dari UNIC. Baiklah, perlawanan antara pasukan Morocco dan Scotland berkesudahan dengan Morocco menang 1-0. Gol yang dijaringkan oleh Saribe dah di minit kedua perlawanan sementara tadi. Baiklah, jadi perlawanan seterusnya kita akan nantikan perlawanan antara pasukan Brazil menentang Haiti di TV OK saluran RTM, penyiar rasmi Piala Dunia. Jom kita terus berhibur Wings dan Mael, nasib kita. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: Ish, tidur lagi. Ish, budak ni dah pukul berapa dah ni?
1: Arun, bangunlah.
2: Tuan rumah Fauzia nak jumpa tu.
3: Aku baru tidur sehari dah. Abuk yang budak ni.
4: Ha, tengok tu. Waktu tidur pun kena berpada-pada. Orang dewasa

0: dan rancang jadual tidur anda. Jangan jadi macam kawan saya sebelah ni. Asyik live je tengah malam.
1: Ini live ni apa dia?
2: Pesanan ini daripada Selangor FM, pilihan tepat.
3: Baiklah, tentang sembang bola, kopi bola pagi kita. Saya nak bacakan lagi yang ada lagi baki-baki respon daripada pendengar kita. Dari Siti Kuala Terengganu. Siti Kuala Terengganu. Siti tau. Respon pasal Piala Dunia. Okey. Saya masih percaya tuan rumah ada kelebihan besar, sebab itu jarang kita nampak tuan rumah tersingkir awal. Tak. Tak. Saya pernah saksikan Jerman pernah tersingkir awal lah. Bukanlah tersingkir terlalu awal, tapi peringkat kumpulan dia dah habis lah, kan? Ada pernah. Bagi saya, ni Faizal dari Sungai Petani, orang kampung. Bagi saya, pengadil pun kadang-kadang secara psikologi boleh dipengaruhi oleh suasana stadium yang memihak kepada tuan rumah. Betul? Betul? Tuan dia betul? Itu yang ada istilah yang penonton-penonton dia hentak kaki kat stadium tu, pengadil, kan, macam-macam lah, kan. Ada kerja yang tak kena, kan. Baik, ni Daniel dari Melaka, orang Melaka bakau daga. Kalau Malaysia jadi tuan rumah World Cup suatu hari nanti, saya yakin stadium akan penuh dan suasana luar biasa. Ya, betul. Dan kat luar pun ada jual ayam gunting, kan, ada jual goreng pisang cheese. Best. Kan, orang miaga mah tunggu benda-benda macam ni. Orang miaga kalau ada event macam ni, time ni kita nak buat duit pun, kan. Tapi jangan, Burger Stadium ni, saya berdendam Burger Stadium ni daripada dulu lagi. Dah 30 tahun dah saya berdendam dengan Burger Stadium sebenarnya. Baiklah, jom kita teruskan seleksi hiburan kita seterusnya dari Bagium. Rindu Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Ikuti laman X Selangor FM untuk ketahui sesuatu yang lebih trending. Selangor FM 100.9. Selangor FM, pilihan tepat. Stesen yang on point dan lebih energetic.
1: Baiklah, anda masih lagi bersama saya DJ Art di Weekend Wake Up. Jam sekarang menunjukkan pukul 8.28 minit pagi. Jika anda tiada buat apa-apa, ada sahaja di rumah ataupun di taman permainan, anda boleh buka RTM Click untuk menyaksikan perlawanan antara pasukan Brazil menentang Haiti bagi kumpulan C. Perlawanan ini menjadi tumpuan kerana Brazil masih mencari kemenangan pertama selepas seri satu sama dengan Morocco dalam aksi pembukaan. Haiti pula tewas 0-1 kepada Scotland dan perlu mencuri mata untuk terus bersaing dalam kumpulan. Fakta menarik untuk perlawanan sekarang, Brazil berada di ranking dunia yang jauh lebih tinggi dan turun sebagai pasukan pilihan. Haiti terkenal dengan semangat juang tinggi serta corak permainan pantas ketika melakukan serangan balas. Mereka kalau ikutkan perlawanan mereka, pasukan mereka, mereka akan tertumpu pada wings kiri dan kanan mereka untuk melakukan serangan balas. Brazil dijangka menguasai penguasaan bola dan banyak menyerang dari bahagian sayap. Kemenangan akan meletakkan Brazil dalam kedudukan lebih baik sebelum aksi terakhir kumpulan menentang Scotland. Pemain tumpuan pada perlawanan ini dari pasukan Brazil, Vinicius Junior, Rodrigo ataupun dan Endrick. Pemain tumpuan Haiti pula, Duncan Nazon sebagai ancaman utama di bahagian serangan. Ulasan ringkas untuk perlawanan malam sekarang, Brazil tidak boleh lagi tercicir mata selepas seri dengan Morocco. Haiti pula tiada apa yang perlu rugi dan boleh bermain tanpa tekanan. Atas kertas, Brazil adalah pilihan, tetapi Haiti pasti cuba mencipta kejutan terbesar setakat ini pada Piala Dunia 20 dalam Piala Dunia kali ini. Okey, baiklah. Adakah Brazil akan menang mudah dengan Haiti atau Haiti mampu mencipta kejutan? Itu persoalan dalam perlawanan sekarang. Anda boleh saksikan di perlawanan ini secara langsung di Sukan Plus. RTM Klik, betul-betul percuma. Jadi jom kita terus berhibur dari Misha Umar. Break. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

Bersama kita perhebatkan usaha basmi demam denggi, mencari dan musnahkan tempat-tempat pembiakan Aedes, sasaran utama kita. Aedes menyerang tidak mengenal mangsa dan masa. Berwaspadalah kita sentiasa. Tiada Aedes, tiada denggi.

Layan bola Piala Dunia 2026 sorang-sorang memang tak syok. Jom kita sembang bola. Chill-chill je. Nak analisis, padu atau bahan tim yang kalah, semua ada. Standby malam ni pukul 10 malam. Kita sembang bola dunia. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1. Orang Selangor.

0: Satu jiwa, sejuta sorakan. Saksikan Piala Dunia 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Baiklah, pada jam 9 nanti kita akan ikuti utama jam 9 dari bilik berita RTM. Jadi, sekarang pada jam 8.44 minit pagi. Jom kita terus berhibur. Yang nak pergi berjalan tu, wah, oish, gol. Wah, tengah simbang-simbang. Nampaknya Brazil mendahului dengan 1-0. Wah, daripada Rafinha ya. Oh, Rafinha. Rafinha ni mantap ni, playboy Malaysia. Baik, jadi kedudukan sekarang Brazil 1-0. Jom terus kita berhibur bersama Sigma Replacement Putar Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Baiklah, okey, kedudukan terkini. Tadi gol Brazil tu offside lah. Jadi Haiti masih dapat mempertahankan 0-0 lagi. Jadi perlawanan ni pasti akan jadi lagi menarik ni. Okey, baiklah, jom. Jadi anda sambil-sambil menonton bola di RTM Click, di TV OK dan Sukan Plus, jangan lupa sambil-sambil dengarkan Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Layan bola Piala Dunia 2026 sorang-sorang memang tak syok. Jom kita sembang bola. Chill-chill je. Nak analisis, padu atau bahan tim yang kalah, semua ada. Standby malam ni pukul 10 malam. Kita sembang bola dunia. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1. Orang Selangor.
1: Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas wisel penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.
2: Baiklah, kita akan dengarkan utama jam 9 dari Bilik Berita RTM.

Baiklah, sebentar tadi kita sudah dengarkan berita dari Utama 9 dari bilik berita RTM. Jadi sekarang, update terbaru perlawanan antara Brazil dan Haiti. Brazil mendahului dengan 2-0. Okey, harap-harapnya Haiti dapat melawanlah, dapatlah memberi persembahan terbaik mereka. Kan? Kerana untuk perlawanan pertama, mereka sudah kalah 1-0 dengan Scotland. Jadi ini perlawanan kedua. Ini perlawanan hidup dan mati mereka menentang Brazil. Mereka tiada tekanan kerana mereka bukanlah satu pasukan pilihan, tapi mereka boleh beri tentangan. Sebab di Piala Dunia, apa-apa saja boleh terjadi. Baiklah, jom kita terus berhibur. Saya tinggalkan anda dengan dengan apa? Dengan muzik tanpa henti. Sekarang kita muzik tanpa henti. Kita mulakan dengan Dua Insan Bercinta, Ella and the Boys. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Baiklah, anda masih lagi bersama saya DJ Art di Weekend Wake Up. Sekarang jam menunjukkan 9.58 minit pagi. Sebentar lagi, pada jam 10 pagi, kita akan dengarkan Buletin Selangor dari Bilik Berita. Baiklah, okey, jadi kedudukan sekarang, Brazil menentang Haiti 3-0. Nampaknya selesa nampaknya Brazil dalam perlawanan menentang Haiti. Macam sebelum ini mereka seri satu sama, jadi sekarang mereka mendahului. Nampaknya nampak pasukan Brazil pada hari ini dia sangat positif untuk dapat 3 mata. Dan Haiti masih cuba untuk sekurang-kurangnya curi satu mata lah. Kalau dapat seri, dapat satu mata lah kan. Jadi mereka masih mencuba lagi. Jadi kita harus dengarkan selepas ini. Jom anda terus tonton perlawanan Brazil dengan Haiti di Sukan Blast. Jadi sebelum itu, jom kita dengarkan berita jam 10, Buletin Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.
0: Buletin 10 pagi. Krisis Asia Barat, 15 inisiatif baru Selangor bernilai lebih RM200 juta. TVET di Perkasa, negeri peruntuk RM20 juta. Bersama-sama saya, Siti Farah Nadia Fazlun. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Pakej pengukuhan daya tahan Selangor 2.0 Fasa 2 diperkenalkan susulan krisis geopolitik di Asia Barat yang memberi kesan kepada bekalan tenaga global dan perdagangan dunia. Pakej bernilai RM209.26 juta itu merangkumi 15 inisiatif baru bagi membantu rakyat, usahawan, petani, nelayan, pencari kerja dan industri menghadapi cabaran ekonomi termasuk kenaikan kos operasi, gangguan rantaian bekalan serta risiko kehilangan pekerjaan. Kerajaan negeri memperuntukkan RM20 juta bagi melaksanakan teraju inisiatif kemahiran teknikal dan iktisar Smart Selangor untuk memperkukuh pendidikan TVET serta melahirkan lebih ramai tenaga kerja berkemahiran tinggi. Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syahri berkata, inisiatif itu bertujuan menangani isu ketidakpadanan kemahiran graduan dengan keperluan industri termasuk menawarkan pensijilan AI kepada 500 guru, pensijilan profesional industri kepada 500 peserta dan pensijilan kemahiran Malaysia kepada 1,000 individu. Selangor kini mempunyai 111 pusat pengumpulan barangan kitar semula termasuk sisa elektronik melibatkan 12 pihak berkuasa tempatan PBT. Exco Alam Sekitar Jamalia Jamaluddin berkata, jumlah itu meningkat berbanding hanya 35 lokasi sebelum ini. Menurut beliau, semua pusat berkenaan telah dipetakan secara digital menerusi platform Lestari Selangor bagi memudahkan orang ramai mengakses lokasi lengkap dengan pautan dan koordinat GPS. Buletin ini disiarkan dari Radio Malaysia Selangor FM. Kementerian Komunikasi menyalurkan sumbangan RM10,000 kepada setiap kelab media negeri yang menjadi ahli gabungan Kelab Media Malaysia, manakala gabungan itu turut menerima RM30,000 bagi melaksanakan aktiviti dan program kebajikan wartawan. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fazil berkata, sumbangan berkenaan dapat dimanfaatkan sebaik mungkin bagi memperkukuh kebajikan pengamal media serta menyokong pelaksanaan program yang memberi manfaat kepada komuniti kewartawanan negara. Kerajaan negeri disaran menetapkan petunjuk prestasi utama KPI khusus kepada pihak berkuasa tempatan PBT bagi memperkukuh kesaling hubungan pengangkutan awam dan memaksimumkan manfaat subsidi tambang kepada rakyat. Ahli Dewan Negeri Michelle Ng Meizi berkata, subsidi tambang pengangkutan awam RM30 sebulan yang diumumkan kerajaan negeri merupakan langkah proaktif untuk menggalakkan penggunaan pengangkutan awam. Namun, keberkesanannya bergantung kepada kemudahan rakyat mengakses stesen dan hub transit. Beralih ke laporan ramalan cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Alam Sekitar dan Kelestarian Alam. Cuaca pada sebelah pagi dijangkakan tiada hujan, manakala petang ribut peti di Gombak, Hulu Langat, Hulu Selangor, Klang. Sekian buletin pukul 10 pagi, ikuti buletin selanjutnya pukul 4 petang. Malaysia Madani, rakyat disantuni.
2: Buletin 10 pagi, hanya di Selangor FM. Stesen yang on point, lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.

Anak-anak adalah permata hati kita. Leka seminit boleh mendatangkan sesalan seumur hidup. Untuk itu, usahalah untuk awasi anak kita. Pesanan dari saya, Siti Nurhaliza, untuk anda, pendengar setia, Selangor FM, pilihan tepat.

0: Habis nafasku yang terakhir, masih ku cinta karena ku pasti kau tiada pengganti.
1: Carta Hits 20, semua genre disatukan.
2: Baiklah, sekarang sudah menunjukkan jam 10.26 minit pagi. Seperti biasa, untuk hari Sabtu kita akan ada Carta Hits 20. Tapi Carta Hits 20 minggu ini kita ada kejutan sikit. Tapi kejutan ini datangnya dari hasil WhatsApp daripada pendengar-pendengar Selangor FM. Jadi kita dengarkan permintaan anda. Apa dia permintaan anda yang kita nak tunaikan ni? Baik, untuk Carta Hits 20 sepanjang bulan World Cup ini, sepanjang bulan Piala Dunia ini, kita akan adakan Carta Hits 20 lagu-lagu yang bertemakan World Cup, yang bertemakan Piala Dunia, yang ada kaitan dengan Piala Dunia. Baiklah, jom saya mulakan. Nah, kita akan siarkan kepada anda lagu-lagu Piala Dunia yang bermula daripada tahun 1990. Jom kita dengarkan lagu yang pertama yang saya akan keudarakan, lagu daripada World Cup 1990, nyanyian Gianni Nannini. Itu dia. Oh, ni nak sebut ni payah ni. Nah, nyanyian Gianni Nannini dan Eduardo Bennato. Un Estate Italiana. Selangor FM, Carta Hits 20. Bolehlah kan, jauh cakap Itali. Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.
3: Nombor 20.

0: Itu dia tadi, oh, lagu untuk World Cup 1990 di Itali. Nyanyian Gianna Nannini dan Eduardo Benato. Un Estate Italiana. Fuh, wah, gale macam kan. Selangor FM pasang lagu dalam dengan bahasa Itali kan. Ah, itu juga dengan, oh, siapa yang mengikuti kita di TikTok Selangor FM? Ah, macam tadi lagu Italiana. Kan? Ah, jadi Forza Forza Italiana. Walaupun tak masuk World Cup, penyokong dia tetap ada. Ada saya nampak. Okey. Baiklah, jom untuk lagu kedua. Lagu daripada World Cup 1990 Italia juga. Lagu nyanyian daripada Luciano Pavarotti. Fuh, siapa tak kenal Pavarotti? Rugi, rugi. Anda kena ambil tahu tentang penyanyi ini. Penyanyi memang sangat hebat. Ah, dengan lagunya Nessun Dorma. Jom kita dengarkan.
1: Lagu mana?

0: Satu jiwa, sejuta sorakan. Saksikan Piala Dunia 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Lagu mana paling meletup dalam playlist anda minggu ini? Tiba masa untuk anda tentukan siapa bakal mendominasi carta hits 20. Undi lagu kegemaran anda di media sosial rasmi Selangor FM. Tekan link di Instagram dan Facebook Selangor FM dengan kata caranya...

0: Piala Dunia 2026, ketahui lebih lanjut dan dapatkan perkembangan terkini, analisis ringkas dan jadual perlawanan bola sepak Piala Dunia seterusnya. Semuanya kami sediakan untuk anda dalam Minit Piala Dunia setiap hari bermula pukul 6.30 pagi. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1. 6.
1: Satu jiwa, sejuta sorakan.
0: Demam bola kembali melanda. RTM selaku penyiar rasmi Piala Dunia 2026, ketahui lebih lanjut dan dapatkan perkembangan terkini, analisis ringkas dan jadual perlawanan bola sepak Piala Dunia seterusnya. Semuanya kami sediakan untuk anda dalam Minit Piala Dunia setiap hari bermula pukul 6.30 pagi. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1. Kami sediakan untuk anda dalam Minit Piala Dunia setiap hari bermula pukul 6.30 pagi. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.
2: Baiklah, anda masih lagi bersama saya DJ Ad di Carta Hits 20 Selangor FM. Oh, sebentar tadi. Oh, kita dah dengarkan lagu daripada World Cup 1994 USA, Glory Land. Oh, okey. Baiklah. Jadi, saya nak sampai ke sedikit info-info menarik tentang World Cup USA tahun ini. Brazil akhirnya mula panas. Kan? Selepas seri satu sama dengan Morocco, Brazil kini menunjukkan taring sebenar apabila menang ke atas Haiti sebentar tadi. 3-0. Baik, be. Mantap. Jadi, ada juga tadi ada gol juga. Kalau tidak, 4-5-0 juga. Ada yang kena palang. Ada yang gol tak dikira sebagai offside. Jadi dalam aksi kumpulan terbaru ini memberi amaran awal kepada pencabar lain bahawa Brazil semakin menemui rentak. Saya menyokong Brazil kerana Carlo Ancelotti. Boleh. saya sokong dia punya coach. Dia adalah coach favorite saya, tapi tak tahulah untuk World Cup kali ini tak tahulah macam mana kan. Jadi macam-macam hiburan tadi dan cubaan daripada Martinelli kan. Gabriel Martinelli mantap, tapi terkena palang kan. Jadi tak, bukan rezeki lah. Bukan rezeki dia lah untuk skor malam, untuk skor pada perlawanan ni. Jadi itu dia tentang Brazil. Kanada pula. Kanada cipta kemenangan terbesar. Setakat ini Kanada membelasah Qatar 6-0, antara keputusan paling mengejutkan kejohanan dan menjadikan mereka antara pasukan paling menyelah dalam fasa awal. Antara tuan rumah bersama, Mexico, Mexico, Kanada dan USA. Jadi Kanada pun dah tunjuk taring awal-awal lah kan, tapi lawan Qatar lah. Tapi kita lihat bagaimana tuan rumah pasukan tuan rumah ni boleh macam mana, boleh pergi sejauh mana yang diorang boleh pergi. Jadi jom sekarang kita dengarkan lagu di tangga ke-17 dari Queen, We Are The Champion. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.
3: Nombor 17.

0: Satu jiwa, sejuta sorakan. Saksikan Piala Dunia 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Demam bola kembali melanda. RTM selalu

0: Itu dia tadi lagu dari Queen. Dia lagu itu dipopularkan di World Cup 1994 di Amerika Syarikat. Jadi, jom kita tak nak buang masa. Oh, tapi yang kali ini, selepas ini lagu di tangga ke ke 16. Lagu ni memang fenomenal. Lagu ini memang sangat-sangat fenomenal. Waktu ni saya berumur berapa ya? Sekolah rendah. Tapi info menarik lagi untuk World Cup 2026. Banyak putusan seri mengejut pasukan pilihan seperti Spain, Belgium, Uruguay, Portugal dan Brazil. Perlawanan pertama Brazil tempoh hari, semuanya tercicir mata dalam aksi awal kumpulan. Masing-masing mengutip satu mata. Jadi kalau Brazil menang hari ini, jadi Brazil dah sudah menang hari ini, mereka sudah mengumpul empat mata. Jadi peluang itu ada cerah sedikitlah. Okey, pasukan Asia masih memberi saingan. South Africa menewaskan Czechia 2-1 manakala Saudi Arabia mengikat Uruguay satu sama. Ini menunjukkan jurang antara Asia dan kuasa besar dunia semakin mengecil. Banyak info-info menarik kali ini untuk World Cup kali ini, terutama untuk pasukan Asia kan, daripada negara Arab, daripada negara Asia, menunjukkan sangat-sangat competent dalam cerah sedikitlah. Okey, pasukan Asia masih memberi saingan. South Africa menewaskan Czechia 2-1 manakala Saudi Arabia mengikat Uruguay satu sama. Ini menunjukkan jurang antara Asia dan kuasa besar dunia semakin mengecil. Banyak info-info menarik kali ini untuk World Cup kali ini, terutama untuk pasukan Asia kan, daripada negara Arab, daripada negara Asia, menunjukkan sangat-sangat competent dalam World Cup kali ini. Jadi jom kita teruskan lagu yang pernah menjadi fenomena dari Ricky Martin, The Cup of Life, La Copa de la Vida. Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.
1: Nombor 16.

0: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas, aksi tanpa batas.
1: Demam bola kembali melanda. RTM selaku penyiar rasmi Piala Dunia 2026, ketahui lebih lanjut dan dapatkan perkembangan terkini, analisis ringkas dan jadual perlawanan bola sepak Piala Dunia seterusnya. Semuanya kami sediakan untuk anda dalam Minit Piala Dunia. Setiap hari bermula pukul 6.30 minit pagi, satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.
2: Itu dia tadi lagu daripada Ricky Martin, The Cup of Life. Lagu itu, sempena World Cup 1998 yang berlangsung di Perancis. Okey, sedikit info tentang World Cup 1998. Piala Dunia pertama kali melibatkan 32 pasukan. Sebelum 1998, hanya 24 pasukan bertanding. Edisi di France menjadi permulaan format 32 pasukan yang digunakan sehingga 2022. Perancis juara dunia buat kali pertama. Tuan rumah menewaskan Brazil 3-0 di final yang menjulang trofi Piala Dunia pertama mereka. Waktu tu dahsyat betul kan. Kurang orang yang menjangkakan Perancis boleh menang. Macam-macam lah spekulasi, katanya rasuah untuk nilai pasukan tuan rumah lah. Tapi kalau tengok barisan-barisan pemain Perancis, memang tak boleh dinafikan. Hebat-hebat belah ke? Saya ingat lagi tu apa? Yuri Djorkaeff, kan? Anelka, Zinedine Zidane. Zinedine Zidane jadi wira final. Zinedine Zidane menjaringkan 2 gol menerusi tandukan dalam perlawanan akhir, walaupun sebelum itu tidak begitu menyelah sepanjang kejohanan. Wasa final, dia betul-betul jadi hero. Misteri Ronaldo sebelum final. Beberapa jam sebelum final, Ronaldo dilaporkan mengalami masalah kesihatan yang misteri. Beliau tetap bermain, tetapi gagal memberi impak, dan isu itu masih menjadi topik perdebatan hingga hari ini. Menang jadi arang, kalah jadi abu. Memang macam itulah, macam-macam cerita. Croatia buat kejutan besar penampilan pertama sebagai negara merdeka dan terus menamatkan kejohanan di tempat ketiga. Waktu tu Croatia dahsyat. Saya ingat lagi player dia, Davor Šuker. Memang Davor Šuker. Davor Šuker penjaring terbanyak. Menjaringkan 6 gol dan memenangi kasut emas pada 1998 tu. Gol Michael Owen yang menjadi legenda. Dalam perlawanan menentang Argentina, Michael Owen yang berusia 18 tahun menjaringkan salah satu gol paling cantik dalam sejarah Piala Dunia. Denmark versus Brazil antara perlawanan terbaik. Brazil menewaskan Denmark 3-2 dalam suku akhir. Dan dalam aksi yang penuh serangan dan dianggap antara perlawanan paling menghiburkan di France 1998. Maskot bernama Footix, ayam jantan biru, menjadi maskot rasmi kejohanan dan sangat popular ketika itu. Lagu rasmi yang paling diingati yang lagu tadi lah, La Copa de la Vida ataupun The Cup of Life oleh Ricky Martin, menjadi fenomena global dan antara lagu Piala Dunia paling popular sepanjang zaman. Itu dia tadi info tentang lagu dan tahun kejohanan yang berlangsung di Perancis ketika itu. Baiklah, jom kita teruskan dengan lagu dari Yusu Endo. Yusu Endo untuk World Cup 1998 ini. Lagu daripada penyanyi berasal daripada Perancis. Jom, Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.
3: Nombor 15.

0: bola kembali melanda. RTM selaku penyiar rasmi Piala Dunia 2026, ketahui lebih lanjut dan dapatkan perkembangan terkini, analisis ringkas dan jadual perlawanan bola sepak Piala Dunia seterusnya. Semuanya kami sediakan untuk anda dalam Minit Piala Dunia. Setiap hari bermula pukul 6.30 pagi, satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.
1: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Baiklah, sekarang sedang berlangsung perlawanan antara Turki menentang Paraguay. Paraguay sudah mendahului di minit-minit awal 1-0 sekarang ini. Oh, nampak tegang eh. Ada pergaduhan sedikit. Jadi tenang. Okey. Baiklah, jika anda sedang menonton, pastikan anda sedang menonton di RTM Klik, TV OK dan Sukan Plus. Baiklah, sebentar tadi lagu yang baru saja saya mainkan tadi, lagu Do You Mean If I Play, lagu yang dipopularkan oleh penyanyi asal Perancis, Yosu Endo dan Excel Raid. Okey, baiklah, lagu itu tentang ni, masih lagi tentang Piala Dunia 1998. Jadi semasa itu apakah jika ada anda ada pendapat, anda boleh je kongsi dengan saya di 0193304425. Kisah-kisah Piala Dunia yang lama-lama anda boleh share je dengan saya. Tapi yang paling saya ingat 1998 adalah pemecah dominasi Brazil. Kalau dulu kita susah sangat nak tengok Brazil kalah, selepas daripada zaman itu kita mudah. Jadi ada pesaing-pesaing baru untuk Brazil semasa itu. Baik, jom lagu seterusnya. Lagu untuk Piala Dunia 2002 lah. Waktu ini buat pertama kalinya Asia menjadi tuan rumah, antara Jepun dan Korea menjadi tuan rumah bersama 2002, World Cup 2002. Memang pada saya 2002 antara Piala Dunia saya yang paling sadis, kerana kejadian yang menimpa pasukan Itali semasa itu. Wei, kerana rasuah, rosaklah. Baiklah, jom kita teruskan lagu daripada Anastasia, Boom. Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.
3: Nombor 14.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Selangor FM membawakan siaran luar eksklusif Teh Tarik Kopi O secara langsung dari pekarangan Dewan Negeri Selangor Shah Alam sempena mesyuarat khas penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 2026. Dengarkan perkongsian eksklusif bersama tetamu jemputan segalanya tentang inisiatif dan peluang untuk anda golongan sasar yang kami hargai. Bersama kami bermula 19, 22 dan 23 Jun 2026. Eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz serta layari media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
3: Itu dia tadi, lagu Boom dari Anastasia. Lagu itu dipopularkan pada Piala Dunia 2002. Tuan rumah dia Korea Selatan dan Jepun. Piala dunia pertama di Asia. Kejohanan dianjurkan bersama oleh South Africa dan Japan. Kali pertama dalam sejarah diadakan di Asia dan kali pertama mempunyai dua tuan rumah. Inilah punca lah. Sampai sekarang sudahnya tiga tuan rumah. Wah, masa itu, masa itulah 1998 Perancis buat kejutan kan. Jadi pada 2002 semua menjadi persoalan. Sebab apa? France datang sebagai juara dunia 1998 tetapi gagal menjaringkan satu gol pun dan tersingkir di peringkat kumpulan. Bayangkan masa tu ia lebih menguatkan lagi cerita-cerita kabar-kabar angin yang mengatakan pada 1998 Perancis menang atas dasar rasuah dan sebagai tuan rumah. Tahu, memang dahsyat dah waktu tu. Waktu semua cerita ni memang berlegar lah. Okey, Senegal cipta kejutan terbesar dalam perlawanan pembukaan. Senegal menewaskan Perancis 1-0. Mereka kemudian mara hingga suku akhir dalam penampilan pertama mereka. Bayangkan pertama kali masuk Piala Dunia mengalahkan juara bertahan. Selepas itu, mereka mara sampai ke perlawanan suku akhir. Memang dahsyat. Waktu tu Senegal dengan Papa Diop-nya, dengan macam ramai. Lepas saja Piala Dunia tu, Papa Diop terus melangkah main untuk pasukan Liverpool. Tahu, memang hebatlah jadi waktu tu. Korea Selatan pecah sejarah Asia. Korea Selatan menjadi pasukan Asia pertama mara ke separuh akhir Piala Dunia menewaskan Itali dan Spain dalam perjalanan mereka. Tapi ini memang saya tak berpuas hati pasal memang dah jatuh hukum pun. Mendiang pengadil itu, saya dah lupa dah nama pengadil tu. Mendiang itu pun dah tak ada lah. Tapi dialah yang menjadi dialah yang menjadi punca kekalahan Itali. Bayangkan dengan kad merah, dengan penalti, dengan bermacam-macam. Waktu tu saya sebagai seorang penyokong Itali memang tak berpuas hati dan menangislah pada perlawanan waktu tu. Jadi jom, lagu kedua dari World Cup 2002, lagu versi bahasa Jepun. Jom kita dengarkan Let's Get Together Now. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
4: Nombor 13.

0: Satu jiwa, sejuta sorakan. Saksikan Piala Dunia 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Nombor 12.

0: Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We're ready.
12: We are ready.
13: We are ready too.
0: Siapa bakal muncul juara dunia? Pasukan mana pilihan anda? Kongsikan pandangan, ramalan dan analisis anda dalam Sembang Bola Dunia. Kerana suara peminat adalah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Sembang Bola Dunia dari peminat untuk peminat. Major strong, strong.
14: Baiklah, anda masih lagi bersama saya, DJ Art di Weekend Wake Up. Jangan terkejut jika buka-buka, carta hits 20, semua lagu World Cup. Baiklah, saya nak sambung sempena musim World Cup ini, musim Piala Dunia, kita akan buat carta hits 20 lagu World Cup terbaik anda. Baiklah, sambung cerita tentang 2002, World Cup 2002. Ronaldo bangkit selepas episod pahit final 1998. Ronaldo kembali dengan cemerlang dan muncul penjaring terbanyak dengan 8 gol. Okey. Selepas itu, Brazil menewaskan Germany di perlawanan akhir 2-0 dalam final untuk merangkul gelaran dunia kelima mereka, rekod yang masih kekal hingga kini. Final pertama Brazil menentang Jerman. Walaupun kedua-duanya gergasi bola sepak dunia, 2002 merupakan kali pertama mereka bertemu dalam perlawanan Piala Dunia. Baiklah, rambut pelik Ronaldo jadi ikutan. Ya ke jadi ikutan? Saya tak ikutlah. Potongan rambut separuh bulan, Ronaldo menjadi fenomena global. Ramai kanak-kanak dan peminat bola sepak meniru gaya tersebut. Tak termasuk dengan saya lah. Saya tak ikut lah. Tak lawa. Baiklah, jom. Jadi sementara tadi kita dengar, kita sudah dengarkan lagu dari Il Divo dan Toni Braxton, The Time of Our Life. Lagu untuk World Cup 2006 World Cup, Piala Dunia yang paling manis buat saya. Nak tahu pasal apa? Nak tahu pasal apa dia paling manis? Sabar. Kita dengarkan lagu dari Shakira dan Wyclef Jean, Hips Don't Lie. Bamboo version. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
0: Nombor 11.

0: Layan bola Piala Dunia 2026 sorang-sorang memang tak syok. Jom kita sembang bola, chill-chill je. Nak analisis, padu atau bahan tim yang kalah, semua ada. Standby malam ni pukul 10 malam. Kita sembang bola dunia, satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.
1: Itu dia tadi dari Shakira. Baiklah, okay, info tentang Piala Dunia 2006. Piala Dunia paling manis untuk saya di Jerman. Itali muncul juara dunia kali keempat. Itali menewaskan France menerusi penentuan penalti selepas seri satu sama dalam final. Tandukan Zidane yang menggemparkan dalam perlawanan terakhir kariernya. Zinedine Zidane dilayangkan kad merah selepas menanduk dada Marco Materazzi. Ia menjadi salah satu insiden paling terkenal dalam sejarah Piala Dunia. Selepas itu, ramai betul orang troll kan? Tapi pada saya, Marco Materazzi menjadi petualang. Segalanya. Separuh masa pertama, beliau buat kesalahan tackle dalam kotak penalti dan Perancis dapat 1-0. Selepas itu, dia pula buat hal dengan Zidane sampai Zidane dilayangkan kad merah. Selepas itu, Materazzi juga yang menanduk bola gol untuk menyamakan kedudukan antara Itali dan France masa itu. Jadi, Materazzi adalah petualang segala-galanya. Okey, saya tak tahulah apa yang rasa yang Zidane rasa sampai sekarang. Jadi, baik, jom. Bila Itali menang je, ini lagu yang dimainkan. Celebrate the day. Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.

0: Baiklah, lagu World Cup paling fenomena pada World Cup tahun 2008. Waktu tu. Tahun 2010. 2010 di Afrika. Lagu daripada Shakira, Waka Waka. Lagu yang paling meletup untuk lagu World Cup sepanjang sekarang ini kan. Jadi, jom kita terus. Waving Flag, K9. Selangor FM, Radio 1, Orang Selangor.
1: Nombor 9.

0: Itu dia Live It Up, lagu untuk World Cup Piala Dunia 2018, nyanyian Nicky Jam dan Will Smith. Baiklah, jom, itu lagu yang keenam. Jom kita terus, lagu untuk World Cup 2018, lagu nyanyian Jason Derulo, Colors. Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.
1: Nombor 5.

0: Kini masanya kami berikan segalanya yang on point dan lebih energetik sepanjang hari. Sangon FM, pilihan tepat.
1: Nombor 3, nombor 2, nombor 1.
2: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Itu dia tadi lagu daripada Jungkook dan Fahad Kubaisi. World Cup pertama yang menjadi tuan rumah adalah adalah negara Qatar. Negara Arab pertama menjadi tuan rumah untuk World Cup. Jadi saya tinggalkan anda dengan lagu di tangga yang pertama, lagu untuk World Cup 2026, Die Die, nyanyian Shakira. Walau bagaimanapun, saya nak ucapkan terima kasih pada yang menemani saya dari jam 6 pagi hingga sekarang. Saya tinggalkan anda bersama DJ Anis. Baik, terima kasih saya ucapkan, jaga diri baik-baik. Kepada orang-orang Selangor, hati-hati di jalan raya, hati-hati memandu. Ingat, pergi solat pakai helmet. Die Die, World Cup 2026, Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.
1: Nombor 1.
2: Shakira, we are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are ready.

Siapa bakal mencipta sejarah? Siapa pula bakal menjulang trofi paling berprestij dunia? Ikuti perkembangan pasukan pilihan anda, serotan gol terbaik serta fakta-fakta menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

Itulah dia Kak Long. Kak Long, Kak Melina, kalau orang yang rapat-rapat dengan dia, dia biasa membahasakan diri dia, Kak Long nak ni, Long dah sampai dah. Dia macam tu ya, Kak Long kita Melina dengan lagunya Asyik. Sekarang pukul 12.25 minit tengah hari. Dah makan ke tu? Selamat jumpa selera dan selamat juga lah ke kenduri. Kenduri kat mana hari ini? Gantung pada ya, seronoknya. Dan juga ya, di sebalik kita asyik dengan jadual kita kan. Okey, jangan lupa juga lah kita panjatkan doa untuk saudara mara kita yang berada di Gaza, semoga mereka dibebaskan segera. Amin rabbal alamin. Dan juga di tempat-tempat juga yang perlukan kemerdekaan segera. Okey, sekejap aja untuk kita berdoakan. Itulah paling tidak yang mampu kita lakukan. Okey, di sebalik runtuhan yang berada, kiranya bangunan-bangunan runtuh dekat Palestin tu, ada seorang tukang jahit sangat kreatif. Dia kumpulkan kain-kain perca apa semua tu, lepas tu dihasilkan sebuah gaun untuk si kecil. Dan ialah kalau dah kanak-kanak perempuan kan, memang dia sangat teruja kan. Seorang kanak-kanak perempuan Palestin sangat teruja memperagakan gaun berwarna putih yang dipakai di sebuah kedai tukang jahit. Okay, bila anda bayangkan kedai tukang jahit, sebabkan ni dekat Gaza kan, tak bolehlah kita bayangkan kedai tukang jahit biasa tu. Ada macam runtuhan-runtuhan, sini lopong, sana lopong, sini berselerak, sini ni. Itulah dia ya, kalau nak memperkatakan kalau di Palestin. Tapi tetap jugalah dihiasi dengan rinda dan memang sangat cantik. Lah macam mana pun, seorang itu perlu meneruskan kehidupan. Jadi sama kita doakan ya, semoga mereka beroleh kebahagiaan dan juga kemerdekaan. Dan kepada anda, kalau nak hilu-hilu, 019-33-04-425. Ya Umi, waalaikumsalam. Selamat tengah hari juga ya, sahabat kita Brother Wan gitu, sambil-sambil tengah tengok bola ketika ini kan. Sokong yang mana bang? Turki ke Paraguay ke? Juga ada sis Zaini. Anis Kak Long juga ke? Yelah, kita pun Kak Long. Ya, ni berapa?

0: kenapa? Biasanya ayah dapat ikan rampang sungai ke, ikan puyuh ke? Ini ikan apa pula?
1: Nisa, ni lah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
0: Patutlah banyak dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
2: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
0: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
2: Untuk maklumat lanjut, layari www.tof.gov.my.
3: Selangor FM.

Nak tahu tak? Okey, kat negara kita ya, bulan Mei saja ni, kira bulan lepas je. Nanti bulan Jun, nanti kita kalkulik bila habis bulan Jun lah. Kenapa dengan bulan Mei? Aliran trafik antarabangsa ya di KLIA cecah 3.6 juta pergerakan penumpang. Bayangkan 3.6 juta pergerakan penumpang. Ya Allah, ramainya. Itu baru sebulan ni, itu bulan Mei, bulan lepas. Ada ya. Jadi kepada anda, kepadakah destinasi percutian anda akan datang, domestik ke, luar negara ke, dalam negeri ke, semoga semuanya berjalan lancar, cari elok tempat tinggal, ikut bajet, macam mana cara nak pemakanan, pergerakan. Okey, semoga semuanya dipermudahkan untuk anda tau. Dan juga selamat tengah hari sahabat kita, antaranya ada Cik Zahir Hamraza. Apa khabar katanya? Alhamdulillah, khabar baik. Kena pula tim ada orang bagi kita biskut. Oh ni ha, comel je si Ad ni ha. Katanya biskut ni aku buat sendiri tau ni. Saya dalam hati je lah tu buat sendiri. Tapi si Ad tu memang pandai masak kalau anda nak tahu ya. Okey lah, walaupun dia masak-masak lu tu dapat kau lain kan, tapi tak apalah. Gurau. Okey, Aunty Zai dia bukan dengar tu. Ada Aunty Zai yang menyapu juga dari hutan Melintang Perak. Apa khabar Aunty Zai? Sihat ke? Alhamdulillah, semoga bermanfaat lah ya nanti ya. Sedikit-sedikit info-info selit lah sambil tengah kelentang-kelentung basuh periuk kan. Yang lain tu makan je, basuhnya tidak. Cuba kalau ada yang tolong kemaskan, lapkan tempat gas tu, dinding tu kan. Ada tolong buatkan air ke, kita dah masak, dia tolonglah buat air pula ke kan. Jadi beruntunglah kepada anda yang berrezeki dapat orang yang faham ni kan. Tapi tak dapat yang faham pun tak apalah, jangan kaki pukul, kaki sedadah sudahlah kan. Itu pun kira rezeki pula juga. Apa khabar Umi? Semoga sihat selalu. Dan juga kepada anda, selamat tengah hari lah dicatkan kes, sambil-sambil menjamu selera. Kejap lagi lagu menanti anda. Ada Hakim Rusli, Tergantung Sepi.

0: Semuanya menanti anda selepas ini.
1: Mengedar, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara.

Penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

Satu jiwa, sejuta sorakan. Saksikan Piala Dunia 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Lagu baru yang bertajuk Patah Hati katanya. Champion featuring Chabie E. Sekarang ni pukul 12.53 tengah hari kepada anda. Selamat mendengarkan 1.09. Dan sesambil itu juga, ketahuilah ya, kalau anda nak saksikan Piala Dunia, jemputlah untuk siap-siapkan download apps RTM Click. RTM huruf R, huruf T, huruf M, jarak K-L-I-K. Lepas tu download je, lepas tu nanti anda boleh tonton secara percuma. Kadang-kadang kalau kita malas kan, nanti handphone berat lah, lepas tu kan keluar macam-macam pop-up iklan-iklan, dah kena virus. Tapi insyaAllah jangan risau, RTM Click ni bila anda dah download ya, dia pop-up dia keluar satu tu. Itu pun yang satu tu dia nak bagi tahu ada keseluruhan 144 perlawanan tu je dia keluar eh. Jadi siaran percuma Piala Dunia 2006 melalui RTM dan juga platform RTM Click. Okay, sememangnya dapat sambutan hangat. Jadi kepada anda yang buka warung kat kemah anda ke, jual burger ke kan, letaklah tab ke, letak laptop ke, beli TV murah tu ke, pasang bola. Alah, bola nak kena tengok tengah malam, ada bulan malam satu pagi. Kita tengoklah mana tuan rumahnya. Untuk sekarang ni kan ada tiga negara tuan rumah tu kan, Canada, Mexico, Amerika Syarikat. Saja sebut Amerika Syarikat tu last-last sikit kan. Jadi macam sekarang ni sedang berlangsungnya perlawanan kan, Turki dan juga Paraguay. Nampaknya Paraguay tengah lead. Okay, dan apapun ya, kepada anda selamatlah sambil kemeriahan bola sepak. Nantikan juga macam-macam lah program yang ada ya di setiap televisyen dan juga untuk radio, termasuk juga di Selang FM. Untuk yang menanti, saya nak jemput anda singgah kat TikTok Live bersama dengan saya Anis pada pukul 5.30 petang ini untuk suara penyokong. Makanya anda boleh hantarkan voice note anda, anda juga boleh hantarkan kiriman WhatsApp ataupun call ke radio pun sangat-sangatlah dialu-alukan. Tahu. Jadi jangan malu-malu teman berteman dengan saya Anis ketika ini bersama anda, insyaAllah hinggalah pukul berapa? Pukul 6 petang. Okay, dan juga kepada anda juga sikit perkembangan lah. Kalau tadi, pagi tadi, Amerika Syarikat telah pun mengalahkan Rusia 2-0. Okay, itu antara yang terkini. Dan semalam Korea kalah lah pula kan. Okay, dan apa pun kepada anda juga, seperti biasa pukul 1 tengah hari hingga pukul 2 petang, kita ada music tanpa henti. Dan seketika jom nak dengarkan lagu Sleeping Child.

0: Petronas meraihkan 3 dekad operasinya di Turkmenistan dengan memeterai beberapa perjanjian baharu. Ia melibatkan kerjasama dengan State Concern Turkmenbet dan State Enterprise Hazanbet yang bakal memperkukuh kehadirannya di Laut Kaspia. Petronas dalam satu kenyataan memaklumkan kerjasama baharu itu merangkumi perjanjian perkongsian pengeluaran bagi blok luar pesisir 19 dan 20. Ia juga meliputi perjanjian kerjasama bagi kajian seismik 2D dan untuk blok luar pesisir utara, sekaligus membuka peluang kerjasama lebih luas termasuk pembangunan Medan Galkanish, antara medan gas terbesar dunia. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam pada itu menyifatkan kejayaan Petronas memperoleh akses kepada telaga gas antara terbesar di dunia itu sebagai pencapaian luar biasa dalam sektor tenaga negara, serta mengukuhkan lagi kedudukan firma minyak dan gas nasional itu di peringkat antarabangsa.
1: Dan ini menjamin umpamanya keupayaan kita menguasai industri ini dan melepasi kebimbangan masalah keperluan ataupun gas bagi negara kita, dan juga keupayaan kita terus menjana ekspor kepada negara yang sedia menerima ekspor dari Malaysia, termasuk Jepun, Korea, China dan beberapa negara lain.
0: Datuk Seri Anwar berkata demikian sebelum mengakhiri lawatan rasmi selama 2 hari ke Turkmenistan. Lawatan kerja rasmi Datuk Seri Anwar ke Turkmenistan dilihat sebagai langkah strategik bagi memperkukuh keselamatan tenaga negara dan memperluas kerjasama ekonomi dua hala. Pensyarah Kanan Ekonomi UiTM Dr. Bashir Ahmad Shabir Ahmad berkata ia memberi isyarat jelas mengenai komitmen Malaysia dalam mempelbagaikan kerjasama dalam sektor tenaga yang menjadi antara tunjang pertumbuhan ekonomi negara.
2: Kunjungan Perdana Menteri Malaysia ke atas negara Turkmenistan dilihat sebagai satu langkah dan juga hala tuju yang jelas dan berpanjangan dalam membina sektor ekonomi yang lebih stabil, terutama melibatkan sektor tenaga di antara kedua-dua negara. Petronas telah komited dan juga memberi komitmen dalam memastikan perhubungan perdagangan melibatkan sektor tenaga ini akan dipertingkatkan dan diperluaskan pada skala ekonomi yang lebih baik dan lebih besar dalam memastikan kelestarian di antara kedua-dua negara.
0: Dr. Bashir Ahmad Shabir Ahmad. KLIA merekodkan 4.9 juta pergerakan penumpang pada Mei tahun ini, termasuk 3.6 juta penumpang antarabangsa, meningkat 2% berbanding Mei tahun lalu. Malaysia Airports Holdings Berhad dalam satu kenyataan memaklumkan prestasi itu mencerminkan pertumbuhan berterusan trafik antarabangsa, sekaligus mengukuhkan kedudukan negara sebagai hub serantau utama menerusi kempen Tahun Melawat Malaysia 2026. Pelaksanaan e-invoice berjaya memperkukuh pematuhan cukai dengan 52,540 pembayar cukai tampil melaporkan jumlah pendapatan melibatkan jumlah keseluruhan sebanyak 4.07 bilion ringgit menurut Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN. Sejak pelaksanaannya bermula 1 Ogos 2024, lebih 230,000 pembayar cukai telah mengemukakan e-invoice melibatkan pengeluaran 1.505 bilion e-invoice secara keseluruhan. Seorang nenek berusia 79 tahun cedera parah dipercayai dipukul cucunya menggunakan tukul besi dalam kejadian di sebuah rumah di Kampung Kuala Abang, Dungun petang semalam. Ketua Polis Daerah Superintendent Nik Abdul Halim Nikmat berkata siasatan awal mendapati kejadian berpunca apabila mangsa menghalang cucu lelakinya berusia 25 tahun yang tinggal bersamanya untuk keluar rumah. Mangsa yang mengalami kecederaan parah di kepala telah dikejarkan ke Hospital Dungun untuk mendapatkan rawatan lanjut. Suspek yang memiliki kad pesakit mental telah ditahan bagi membantu siasatan. Amerika Syarikat pasukan kedua layak ke pusingan kalah mati. Perinciannya selepas ini.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Brazil hanya memerlukan separuh masa pertama untuk mendominasi pertembungan dengan Haiti yang berkesudahan 3-0. Gol-gol Brazil disumbangkan Mateus Cunha dan Vinicius Junior. Sebelum itu, Maghribi memaparkan aksi meyakinkan apabila mengatasi Scotland 1-0. Menerusi jaringan pemain yang dikatakan akan berpindah ke Bayern Munich, Ismail Saibari. Kedudukan kumpulan C ketika ini dipimpin Brazil dan Maghribi yang berkongsi 4 mata. Dengan kedua-dua pasukan ini dilihat sebagai pilihan utama untuk melangkah ke pusingan seterusnya. Amerika Syarikat menjadi pasukan kedua selepas Mexico yang layak ke pusingan kalah mati. Langkah bergaya negara Uncle Sam itu mara ke kelompok 32 pasukan terbaik dimuktamadkan apabila Amerika menewaskan Australia 2-0 dalam aksi di Stadium Seattle yang dibanjiri hampir 68,000 penonton. Sementara itu, Matias Galarza memadam rekod Ismail Saibari untuk jaringan terpantas Piala Dunia kali ini dengan meledak jaringan menerusi rembatan deras dari luar kotak penalti ketika pertembungan baru berlangsung 64 saat. Jaringan tersebut membantu Paraguay menewaskan Turki 1-0. Pertembungan terakhir dalam kumpulan D ini pada 26 Jun nanti akan menentukan pasukan mana yang mengiringi Amerika ke pusingan seterusnya. Siaran percuma Piala Dunia 2026 menerusi RTM bukan sahaja mendapat sambutan hangat dalam kalangan peminat bola sepak, malah membawa limpahan ekonomi kepada negara, terutamanya industri makanan dan minuman. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata penerimaan orang ramai terhadap siaran percuma kejohanan berprestij itu amat menggalakkan selain membantu mengurangkan kos operasi premis yang menayangkan perlawanan kepada pelanggan.
4: Setakat ini, Alhamdulillah, saya lihat penerimaannya sangat baik. Ada seorang peniaga yang maklumkan ini, saya ingat beliau kali pertama dalam tempoh lebih 2 dekad, perlawanan World Cup ini disiarkan secara percuma. Semalam saya bertanya dengan wakil Presma, Persatuan Restoran India Muslim, dan mereka memaklumkan memang dengan langkah yang telah diambil oleh pihak kerajaan, ada penjimatan besar untuk mereka. Dan ini kita harap dapat membantu, terutama sektor F&B untuk mereka menarik lebih ramai penonton dan juga pelanggan.
0: Datuk Fahmi Fadil. Program Jom Qiyam dan Layan Bola Anjuran Masjid Al-Falah USJ 9 berjaya menarik penyertaan golongan muda ke masjid menerusi pendekatan santai yang menggabungkan aktiviti menonton bola sepak dengan pengisian kerohanian. Nazir Masjid Al-Falah Tan Sri Syed Zainal Abidin Syed Muhammad Tahir berkata program yang dicetuskan Biro Pemuda Masjid itu diwujudkan bagi menyediakan ruang alternatif kepada remaja untuk berkumpul secara sihat sambil mendekatkan diri dengan institusi masjid.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, Presiden Donald Trump memperkenalkan sebuah pesawat mewah pengganti Air Force One yang dihadiahkan oleh Kerajaan Qatar. Pesawat yang digelar Trump sebagai White House yang terbang itu diperkenalkan buat kali pertama kepada umum dalam satu majlis pelancaran di Pangkalan Bersama Andrews, Washington. Tindakan menerima aset bernilai tinggi daripada kerajaan asing mengundang kritikan pelbagai pihak di Amerika, terutamanya melibatkan aspek keselamatan serta implikasi undang-undang perlembagaan. Trump menemplak dakwaan tersebut dengan memberi bayangan jet mewah itu akhirnya akan didermakan kepada perpustakaan kepresidenannya kelak. Akhir sekali, penemuan sebuah monolit purba di Veracruz mendedahkan pengaruh budaya Maya yang belum pernah direkodkan di wilayah berkenaan. Presiden Mexico Claudia Sheinbaum menyifatkan penemuan bersejarah itu sebagai sangat relevan sambil mengumumkan peruntukan khas bagi menjalankan siasatan lanjut serta kerja pemulihan di tapak berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Petronas raih kontrak telaga gas terbesar dunia. Kerjasama Malaysia Turkmenistan teroka peluang ekonomi baharu. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Lepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala

0: La Bamba, Chicago, Milano.
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
0: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
2: sedikit daun salad mushroom.
0: Inilah dia anak di rumah, satu resipi yang ringkas untuk episode kali ini. Spaghetti dengan daging.
1: Jangan ketinggalan, hanya di TV OK.
3: Mawaddah.
0: Sebab Allah Allah cabut al-hirs, ya. Keinginan Allah di Maria, dia Maria, ya. Lepas 5-6 tahun dia pun Allah tak ada kesudahan. Baqarah pun tak habis ni gayanya, masya-Allah. kalau tak percaya tengok, terutamanya pelajaran lughah Arabiah. Pelajaran lughah Arabiah biasanya mula-mula penuh, masya-Allah. Tetapi yang menentukan mereka kekal adalah al-hirs. Hirsun tu lama-lama tak pandai gayanya, kan. Yang Perak, dia Perak juga, dia kata kan. Tak boleh dia nak pergi cakap bahasa Arab tu. Tengok dalam drama Arab tu macam sedap. Ingat kan dalam mungkin lepas 2 bulan basic, kemudian advance, insya-Allah dia pun cakap mashi bil lughatil Arabiyah, ya. Lepas tu tak boleh juga, masya-Allah. Aja hirs tu tak ada. Tengok seorang-seorang tak ada, kan. Lama-lama ustaz pun give up. Ustaz kata tak apalah, kita ni kita kan mungkin semua dah pandai dah, insya-Allah dapat ilmu laduni, insya-Allah. Ilmu mana yang tak datang tu. Baik, kita semua ya Allah mintalah pada Allah, ya. Ini sebab ini adalah syarat-syarat untuk seseorang itu mendapat ilmu kasbi. Ya, mesti ada keinginan. Dan ni sebenarnya tanpa sedar, ya, ni adalah kualiti yang ada dalam otak setiap orang. Dia adalah kualiti brain tu sendiri. Kualiti otak tu sendiri, ya. Sebab otak dia punya sifat adalah nak tahu. Dia curiosity. Dia nak tahu. Dan ini bermula sejak daripada kita kecil, kan? Kita kecil kita tanya mak kita, kan. Apa tu mak? Apa tu? Apa tu? Apa tu? Apa tu? Lama-lama tak tanya dah. Sebab sama ada kita tahu atau kena marah. Kamu nasib menanya je, kan. Okey lah, tak tanya dah, ya. Tetapi otak secara semula jadi, ya, dia memang nak tahu, nak tahu, nak tahu. Dan dia tidak ada had. Sebab ilmu terlampau luas. Tetapi yang menjadikan kita terus adalah al-hirs. Jadi ada orang nak tahu tapi tak tahu pun tak apa pun, kan. Apa maksud ayat ni? Tak tahu pun tak apa. Yang penting baca dah dapat pahala, kan? Tak berdosa pun. Tetapi al-hirs adalah dorongan dalaman yang menyebabkan dia terus nak tahu. Dia nak terus nak tahu. Sebab tu sekali lagi saya katakan, doalah pada Allah. Doalah pada Allah. Sebab yang ada di sini saya yakin 100%, 100%, 100%. Ialah orang yang nak tahu, nak tahu. Kita datang hari ini, kan? Apa something new yang kita belajar? Apa sesuatu benda yang baharu yang aku boleh dapat? Ya, itu adalah ciri al-hirs. Okey, zaka'un wa hirsun wajtihadun. Wajtihadun ni adalah kesungguhan. Tadi keinginan untuk tahu. Ataupun yang sekarang ni adalah ijtihad, bersungguh-sungguh. Ya, sebab itulah Nabi menamakan kita ni sebagai mujahid. Seorang penuntut ilmu di sisi Nabi, di mata Nabi adalah seorang mujahid. Ya, kita bukan orang biasa, kita bukan abid, kita mujahid. Sebab hanya mujahid yang boleh berhadapan dengan musuh. Wahai para mujahid, seorang mujahid mesti tahu musuh dia. Apa musuh kita? Jahil. Musuh kita yang sangat kuat, raksasa adalah jahil, monster. Dia tu monster. Dan ramai orang kalah. Orang, sebab tu Nabi katakan, maka orang yang menuntut ilmu adalah pada darajat seorang mujahid, daripada dia keluar rumah sampai dia pulang balik ke rumah. Maknanya kita ni, kita punya mood kita, kalau kita pasang mood, mood kita adalah mood mujahid. Sebab tu saya tengok di sini, alhamdulillah, tengok cara duduknya, cara mujahid lain, kalau abid lain. Abid ni dia ibadat malam, siang mengantuk, memang itu abid, kan. Tetapi bila mujahid, kesiapsiagaannya mujahid, kan, berperang mana boleh macam duduk. Tapi alhamdulillah saya tengok semua ada ciri tu ada kat sini, masya-Allah. Tidak pernah mengecewakan saya, masya-Allah. Sebab tu yang datang semangat tu, kalau semua pakat abid belaka, kan. Pahalanya bukan sekarang. daripada rumah lagi sampai balik ke rumah nanti, semuanya adalah pahala mujahid. Alhamdulillah. Terima kasih. Kan?
1: Segunung ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah kembali selepas ini.

0: Mawaddah.
1: Kemudian apa lagi?
2: Wabulghatin. Bulghatin maksudnya dia mesti ada bekalan. Ya? Kita pakai keuangan, kita pakai masa, kita pakai macam-macam. Ya? Ya? Ada orang dia nak menuntut ilmu tapi dia tak nak mengeluarkan harta, duit. Ya? Sebab kadang-kadang kita kena berjalan, kita kena keluarkan dana. Maka orang dia kena berfikir bahawa kalau nak dapat ilmu dia kena bulghatin. Bulghatin ini adalah mesti medium penyampai. Maksudnya kalau medium penyampai adalah soal keuangan, keuangan sebagai contoh, ya. Ada orang dia berkira, ya. Bila duit, ya, bila tentang ilmu, tapi bila tang tudung, oh masya-Allah. Dia tunjuk bagi tahu tudung dia 3000 kan. Ha, jadi contohnya kan. Yang tudung tersebut secantik mana pun takkan nak pakai hari-hari. Boleh ke? 3000 pakai hari-hari, pakai hari-hari, ha, kan. Kalau pakai sekali-sekala pun akhirnya apa jadi pada tudung kita? Lusuh. Swarovski itu pun jatuh satu-satu kan. Jadi tetapi ilmu jatuh ke? Fit ke? Tak, dia akan kekal. Bahkan lebih berharga, lebih berharga. Sebab apa? Ilmu tu dia mendorong takwa. Ingat tak? Flow kita. Ilmu dorong takwa. Ilmu tu yang mendorong takwa. So mesti ada bulghatun. Kemudian wasuhbatu ustadzin. Wasuhbatu ustadzin, dia kena rapat dengan guru. Dia kena rapat dengan guru, suhbah, ya. Selalu, ya. Maknanya kita, kalau ada tak faham, tanya, ya. Kemudian yang last kali adalah tulu zamanin. Dia mesti panjang masa. Dia mesti panjang masa. Ha, tak boleh macam sat-sat nak dapat ilmu dah. Baik, itu adalah yang disebut secara untuk dapat ilmu kasbi. Imam Syafi'i juga pernah bertanya kepada gurunya, syakautu ila waki'in su'a hifzi. Dia pernah mengadu kepada gurunya, aku ni payah menghafaz. Payah menghafaz. Maknanya dah buat yang tadi tu, dah buat semua, dah bersungguh. Imam Syafi'i seorang yang cerdik, seorang yang cerdas, hirs, ijtihad, bulghah, ya, suhbatu ustadzin, tulu zamanin, dia dah buat dah. Tetapi dia rasa, dia mengadu lagi, dia kata, aku ni payah menghafaz. Payah nak dapat. Nak dapat tu nak catch up. Ilmu itu payah. Fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Guru dia senang aja, bagi satu je. Ya, ilmu kasbi ni kalau kamu nak dapat, senang saja. Fa'awsani fa'arsyadani. Ha, ya, sebab itulah Imam Syafi'i menggunakan fa'arsyadani. Fa'arsyadani. Maka ditunjuk kepadaku. Sebab apabila kita datang sebegini, kita sebenarnya minta ditunjuk. Bila minta ditunjuk, dia adalah hidayah irsyad. Ha, dulu kita pernah sebut hidayatul irsyad. Hidayah irsyad. Jadi orang yang menuntut ilmu ni, ilmu kasbi ni, memang yang dituntut adalah hidayatul irsyad. Nama hidayah itu, nama jenis ilmunya kasbi. Pattern hidayah untuk orang yang ilmu kasbi adalah hidayatul irsyad. So bila hidayatul irsyad di samping 6 tadi, dia kena ada plus 6 plus 1. Apa dia? Tarkil ma'asi. Seorang tu dia bukan hanya buat dengan bagus 6 tadi, dia mesti plus yang utama adalah meninggalkan maksiat. Fa'akhbarani, maka wakil memberitahu kepada aku, bi'annal ilmanu.

0: Nurun. Sesungguhnya ilmu itu hakikatnya adalah cahaya. Wa nurullahi, dan cahaya Allah, la yuhda, tidak diberikan kepadanya petunjuk, li ma'asi, kepada ahli maksiat. Allahu Rabbi. Ya. Itu yang takut kan? Itu yang kita risau. Ya.
1: Mawaddah, dengarkan di Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.

Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.

satu jiwa, sejuta sorakan. Saksikan Piala Dunia 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Hello, selamat datang cakap untuk anda 2:11 minit petang. Itulah dia antara lagu yang menghiasi World Cup yang pernah juga lah kan menjadi lagu tema. Jadi kepada anda juga, kalau ada lagu kegemaran anda nak didendangkan, wah, sama untuk kita berhibur ya dalam pilihan hujung minggu. Jangan malu-malu ya, boleh hantarkan ke 019-330-4425. Sementara menantikannya Silang Budaya sebentar lagi pada pukul 3 petang hingga pukul 4 petang setiap hari Sabtu.
1: I know you gonna dig this.
2: Well, now looky here, there, party people. Foggy, I'm gonna go back with ya.

bola kembali melanda. RTM selaku penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Ketahui lebih lanjut dan dapatkan perkembangan terkini, analisis ringkas dan jadual perlawanan bola sepak Piala Dunia seterusnya. Semuanya kami sediakan untuk anda dalam Minit Piala Dunia. Setiap hari bermula pukul 6.30 pagi, satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

0: eksklusif teh tarik kopi O secara langsung dari pekarangan Dewan Negeri Selangor Shah Alam sempena mesyuarat khas penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 2026. Dengarkan perkongsian eksklusif bersama tetamu jemputan segalanya tentang inisiatif dan peluang untuk anda golongan sasar yang kami hargai. Bersama kami bermula 19, 22 dan 23 Jun 2026. Eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz serta layari media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Okey, baiklah, ya, nanti sebentar lagi pukul 3 petang kita ada mitos versus fakta demam bola. Okey, saya bakal bersama dengan siapa? Dengan cantik manis DJ Eclair. Okey, nantikan sebentar saja lagi ya, Selangor FM dan juga Sabah FM dalam stesen berkembar Silang Budaya. Maksudnya apa tu? Maksudnya Selangor FM kan dengan Sabah FM akan bergabung tau untuk program Silang Budaya. Maksudnya dekat Sabah FM pun boleh dengan Selangor FM, dekat Selangor FM ni pun okey, bolehlah bersama dengan DJ cantik manis dari Sabah. Maklumlah orang Sabah bah, putih melepak si cantik. Makanya boleh tengok juga nanti di live TikTok juga di Facebook Selangor FM. Okay, dan sambil tu seperti yang telah saya maklumkan tadi, kita dalam pilihan hujung minggu. Jadi kepada anda boleh minta lagu, bagi tahu je lagu apa yang anda suka nak dengar, boleh hantarkan ke WhatsApp Selangor FM. Okay, berapa nombor telefonnya? Save cepat ke nombor anda. Okay, berapa nombor telefonnya tu?
2: Simpan dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat. Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lambaklah. Selangor FM, pilihan tepat.
3: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Dan juga sambil-sambil itu ya, kepada anda kalau nak dengar lagu permintaan boleh ha, bagi tahu kat saya tajuk lagu dan penyanyinya. Okey, contohnya macam sahabat kita ya yang berada dekat Kajang tu katanya nak dengarkan lagu Temberang. Lagi ada siapa lagi? Okey, antara yang minta lagu juga kita ada teng. Okey, wah, saya hantar audio lagi. Nak dengarkan lagu Khalifah. Boleh. Nantikan semuanya selepas ini menerusi pilihan hujung minggu.
4: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM? Jangan risau.
5: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
4: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
5: Satu portal, pelbagai suara.
4: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

R-E-N-G. Go! Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: Assalamualaikum. Selamat datang diucapkan untuk anda ya. Tarik nafas dalam. Lepas tu bersandar sambil dengarkan lagu-lagu yang anda suka. Gitu dalam pilihan hujung minggu eh. Kalau kalau nak rasa lagi ada power sikit macam mana tu? Caranya anda lah minta lagu. Makanya orang lain bolehlah sama-sama menyanyi ya, lagu yang anda pilih.
1: Simpan dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat.
0: Hello. Antara lupa minat ya lagu Hindustan, Auntie Zai kita berada di Perak tu. Terima kasih belajar lagu Hindustan ya. Sama-sama terima kasih Auntie Sayang. Ada juga sesahabat kita. Oh, yang bertanya, okey, untuk apa yang tanya petajuk lagu tadi tu, tu Dila Galia versi Dandut. Si Andi sedap ganda eh. Okey, tu kalau lagu kegemaran sahabat kita. Semoga terhibur lah ya. Dik Madiah yang tengah-tengah kat Selangor FM sambil basuh baju ni, ada tiga beg ni, ya Allah malasnya katanya. Buat macam mana ni, tak apalah, nama itu kerana Allah ya, jaga kebersihan katanya tau. Dan juga ada juga sahabat kita Kak Ruby. Kita carilah lagu Kak Ruby tu ya, Surat Merah tu. Lagu yang mana tu agaknya, dan kita carikan untuk Kak Ruby tau. Ada kepada anda juga yang belum malu, boleh beritahu kat saya, okay? 019-330-4425. Dan untuk perjalanan hari ini, wah, perjalanan hari ini sambil saya kemudikanlah Selangor FM bersama dengan anda. Saya teman anda, ada teman saya. Selamatlah dalam pemanduan, okay? Mak Ngah kita yang berada di Subang. Tapi sekarang ni tak tahulah kat mana dah. Tadi kat BJ, kesini, kesana, kesidun. Untuk anda juga cari rezeki tu, semoga melimpah ruah rezeki anda, okay? Rezeki tu bukan je sekadar bekerja, ya tak? Duduk rumah bersama dengan keluarga saya pun rezeki. Dapat berkebun pun rezeki. Dapat jamu selera pun rezeki. Makan pun rezeki. Yelah, ada orang teringin nak makan roti je pun, tapi tak boleh susu je lalu kat tekak. Tak boleh selain daripada roti, selain daripada susu kan. Yelah, rezeki masing-masing. Ada orang rezeki kesihatan, makanan, kerjaya, apa pun, insyaAllah kita panjatkan kesyukuran. Dan kejap lagi pukul 3 petang ada Silang Budaya Selangor FM dan juga Sabah FM. Nanti jemputlah singgah tau kat TikTok, juga di Facebook Selangor FM. Lepas tu nanti pukul 3.30 hingga pukul 4 kita ada apa? Kita ada Sembang Celebrity bersama dengan Nice Dream. Oh gitu, ada di indie band kita. Nantikan, okay, 3.30 nanti hingga pukul 4. Lepas tu kita ada Beast On Air 5 suku 5.30. Sekali lagi nak ajak anda untuk singgah kat TikTok lagi sekali. Buat apa? Untuk suara penyokong. Itu pukul 5.30. Kita buat borak sesantai lah pasal bola kan. Ada ke penyokong Brazil? Gitu, yang menang pagi tadi kan, 3-0 atas Haiti. Ataupun mungkin peminat siapa, Jerman, gitu, yang bakal malam ini bertanding. Apa pun, nanti kita borak lagi pasal bola tu. Sekarang ini jom nak dengarkan lagu yang telah diminta oleh Adam yang berada di Pulau Pinang dalam perjalanan ke Seremban bersama dengan tunang tersayang. Nak dengarkan lagu Bila Nanti Sunyi.

Itu ada ya, lagu telah diminta oleh Sis Ruby kita. Okey, semoga terhiburlah ya dengarkan sebahagian lagu favoritnya itu. Macam mana pula dengan lagu favorit anda? Apa kata, beritahu kat saya lagu yang anda suka macam tadi diminati oleh kita punya driver kita. Enjoy lah lagu Kak Melah tadi ya. Sis Ruzilah Ngah kita. Lagu Kak Melah tadi. Juga ada Cikgu Noli. Apa khabar lah cikgu yang berada dekat stesen Tanjung Malim Perak tu? Ha, di Berang. Sebenarnya bagi tadi kan ya, ada majlis ceramah Mak Hijrah. Alhamdulillah. Sambil-sambil rehatkan diri sambil dengan Song FM. Dan juga petang semalam, ya Allah, hujan lebat. Oh, ada kawasan yang banjir kan. Oh, jadi alhamdulillah hari ni cuaca panas. Ah, okey katanya tu. Baiklah. Dan sesama itu sempat lagi tu minta lagunya. Boleh-boleh. Cubanya Cikgu Noli. Nanti kita dengarkan lagu yang Cikgu Noli minta tu. Lepas kita punya silang budaya nanti eh. Dengarkan lagu kasih nanti selepas silang budaya. Sebab seketika ini kita bakal bersama dengan Sabah FM untuk cerita pasal mitos versus fakta. Nantikan sebentar lagi. Boleh singgah tau ke Facebook.

0: siaran Sabah FM. Dan hari ini Sabah FM bersama dengan Selangor FM dalam Silang Budaya. Hai DJ Ani.
1: Hello.
0: Hai. Apa khabar?
1: Uh-huh. Ya, alhamdulillah khabar baik.
0: Kalau Ikhlas ini pun sihat juga. Dan sekarang ini kita sedang demam bola kan?
1: Kan.
0: Kalau nampak Anis di kamera ni tadi pakai jersey Brazil.
1: Saya ada dua. Brazil dengan Portugal.
0: Memang tim Brazil dan Portugal lah ni.
1: Ya, awak.
0: Oh, kita memilih siapa yang menang.
1: Bijak.
0: Sangat bijak kan?
1: Kan.
0: Okey. Anis, hari ini kan oleh kerana kita sedang panas dengan apa ni Piala Dunia 2026 ni kan. Kita apa ni mau cerita sikit lah sebab kalau mitos dan versus fakta yang selalu kalau Piala Dunia ataupun mana-mana perlawanan bola sepak lah kan Anis.
1: Ya saya.
0: Akan apa ni ada satu mitos yang selalu dibawa ke musim semua apa ni perlawanan bola sepak. Apakah dia? Sebentar lagi kita kongsikan dari Selangor FM dan juga Sabah FM.
1: Ya betul. Ya, betul. Jadi kepada anda yang mendengarkan Selangor FM ketika ini saya ni sudah juga cantik manis. Kita boleh panggil Claire ke?
0: Betul.
1: Ya. Saya tengah menengoknya awak pakai. Hari ini tema
0: kita pakai jersey Sabah FM.
1: Sabah FM. Boleh juga. Oh, saya kena
0: pakai lain ni. Boleh. Okay Anis, untuk kita punya topik hari ini mitos versus fakta demam bola. Yang mana kalau mitos yang pertama kita bawakan ini, satu mitos yang memang setiap kali perlawanan bola sepak ada disebutkan, ia adalah sumpahan juara bertahan. Anis, sumpahan juara bertahan Anis.
1: Ya betul. Contohnya kalau Jerman kan tahun 2018. Ramailah kata kalau dah jadi tuan rumah tu, risiko dia nak tersingkir lawan tu memang tinggi. Padahal sebenarnya mereka tak ada sayap yang lincah tu kan. Jadi macam mana nak pecahkan benteng lawan. Minta maaf ya, saya bercakap dengan awak. Ada macam bergaul, sabar.
0: Kita macam
1: ikon. Macam rindu kan, lebih sabar. Mungkin kita tolong. Hai orang Sabah, tolong betulkan sekejap. Dan juga ya,
0: dah okey.
1: Tapi masih ada echo macam nyanyi karaoke kan? Okey, tapi tak apa. Kalau cakap pasal Jerman tadi kan. Jadi kalau macam dia tak ada Leroy Sané tahun 2018 ni kan. Jadi ketika itu nak pecahkan benteng lawan memang payah. Jadi dia tersingkir awal. Padahal dia tersingkir awal sebab susah nak pecahkan benteng lawan.
0: Betul. Tapi itulah kan kalau mitosnya dibawa-bawa. Katanya kalau juara ni memang akan bertahan dari apa ni beberapa tahun untuk kekal jadi juara tu kan. Tapi sebenarnya kalau untuk faktanya kan Anis, kalau macam kereta jugalah, kalau sudah jalan jauh enjinnya mesti kena servis juga.
1: Kan. Dia tak ada teknikal baru kan.
0: Okey, itu yang besar kan Anis. Kalau kita mau cerita pula mitos di Sabah ni, mungkin Selangor pun apa ni ada juga mitos yang ingin dikongsikan ni. Tapi kalau di Sabah ni Ikhlas ingin kongsikan satu, mungkin Selangor FM yang semua pendengar Selangor FM ketika ini sedang mendengar ini adalah satu mitos yang kalau di kampung dulu-dulu budak-budak lelaki ni suka main bola kan. Dan kalau mereka main pada waktu hujan panas. Waktu hujan panas kan, memang kita tidak dibenarkan untuk main. Sebab kenapa? Mananya ada hantu lah.
1: Hujan panas.
0: Jadi tak tidak boleh main ketika waktu hujan panas tu. Itu adalah mitosnya. Dan juga cepat sakit lah. Itu kerana kononnya ada hantu. Tapi sebenarnya faktanya adalah apa ni, orang tua larang sebab dorang takut kita sakit sebab main time hujan kan.
1: Hujan panas pula.
0: Itu sebenarnya menakut-nakutkan budak-budak kan. Tapi itulah mitos sekarang ini sampai di bawah. Kononnya kalau pakai apa ni daun di tepi telinga tu akan hantu tu akan takut.
1: Wah,
0: mitosnya.
1: Comel. Walaupun comel kalau benda-benda betul.
0: Ah, betul.
1: Jadi terima kasihlah kepada teknikal di Sabah yang tengah betul sekarang kan. Dia gonggau
0: masih lagi.
1: Sangat serius.
0: Oh ya. Yeah.
1: Macam hantu pula yang macam kan ni kan. Dan sebenarnya ada banyak-banyak
0: mungkin
1: Claire boleh kongsikan kan.
0: Okay, kan, itu antaranya lah. Kalau di Selangor FM pula macam mana Anis? Ada mitos yang dibawa sampai sekarang ni untuk budak-budak.
1: Mungkin awak boleh cakap-cakap kan sebentar ada teknikal yang bantu betul kan?
0: Oh ya. Sekarang ni tak dengar sangat ya?
1: Dia memang bergaung balik. Macam kita cakap apa-apa-apa.
0: Oh ya. Okey. Itu untuk mitos yang kita boleh kongsikan di Sabah lah. Selain daripada apa ni, tuan rumah mesti menang. Tuan rumah mesti menang sebab okay.
1: Ada okey dah. Wow. Ada bantuan
0: daripada penyokong.
1: Alhamdulillah.
0: Ini mitos ke fakta?
1: Okey. Ikhlas. Ya,
0: Ranis.
1: Tadi dah okey sekejap. Jadi balik.
0: Oh ya. Tadi okey sikit.
1: Tadi okey dah 4 saat. Mungkin dia tekan balik button. Okey, tapi apa tadi awak cakap pasal
0: Okey, tadi kita cerita pasal mitos di Selangor pula yang mungkin Anis boleh kongsikan kepada pendengar Sabah FM yang sedang mendengar ketika ini kan. Tadi Claire sudah kongsikan untuk mitos yang di Sabah. Kini Selangor FM mungkin boleh kongsikan ada sebarang mitos yang kalau masa Anis kecil-kecil dulu kan untuk menyaksikan bola sepak atau terutama sekali Piala Dunia ni kan. Ada sebarang mitos yang mungkin masih lagi dibawa sampai sekarang.
1: Okey, tak apa. Kongsikan lah ya. Minta maaf kepada Nenek yang bergaul. Okey, dia kalau mitos dia tuan rumah selalu menang.
0: Okey, awak rasa macam mana? Itulah kan. Rasa macam mungkin kalau main di rumah ataupun di tanah sendiri dia ada kelainan kot.
1: Kan. Sebab itulah saya pun geram bila tadi Amerika kalahkan Australia kan. Kita nak Amerika kalah tiba. Okey, kalau jadi kalau fakta tuan rumah selalu menang, sebenarnya tak juga. Badan kibola misalnya maklum. Yang daripada dulu, daripada tahun 1930-an sampai sekarang berlangsungnya game 4 tahun sekali itu. Sebenarnya 6 kali je yang tuan rumah tu pernah menang
0: kan?
1: 6 kali je.
0: Yang terbukti itu 6 negara saja yang pernah juara di tempat sendiri kan?
1: Betul.
0: Banyak juga tuan rumah yang tersingkir awal sebenarnya. Awal peringkat kumpulan. Jadi mungkin sokongan penyokong itu antaranya pembakar semangat sahaja dan juga bukan penentu kemenangan mutlak.
1: Kan. Contoh-contoh psikologi cuaca. Bila berlanding kat tempat sendiri. Contohnya kalau macam negara kita sedikit panas. Jadi kalau kita memanglah selesa. Tapi kalau orang Europe ke datang kejap-kejap kejap-kejap muka dah merah dah. Sunburn tak yang di pantai.
0: Wah, okey, makin apa ni rancak ya.
1: Okey, dah rasa. Minta maaf ya. Okey, boleh satu lagu.
0: Betul, kita berhenti dulu dengan satu lagu ya. Kita layan lagu bola sepak yang dibawakan oleh Shakira dan Burna Boy Dai Dai. Kita jumpa sampai sini. Sampai jumpa. Bagus banget.

0: Baik, kita kembali dalam Silang Budaya bersama dengan Selangor FM.
1: Ani. Yes. Ya, saya Claire.
2: Saya itulah.
1: Minta maaf kepada semua pendengar saya yang tanya, kenapa gemuk ni?
2: Macam mana?
1: Di Selangor.
0: Ada cabaran sikit. Sabar, okey. Mungkin
1: sebab kita letak sini-sana okey kan? Sini-sana okey. Kena check kat situ. Sebab dia kena tekan kat bahagian mix. So, saya dah tutup semua kat sini.
0: Ya.
1: Tapi tak apa, itulah ada cabaran dalam penyelidikan. Itu juga macam mula kan? Pun ada cabaran-cabaran dia. Contohnya macam apabila Ronaldo baru-baru ni bertanding, semua orang letak expectation tinggi. Pop. Alah, hai seri kan? Nampak tengok tak? Baru-baru ni bertugel awak.
0: Bertugel tengok dia punya flashback tu je.
1: Ya. Kita tengok malam tu. Siap pakai baju potong juga lagi.
2: Ah, siapa kesan wow.
1: Dah. Iklan dia tak.
0: Anis memang ni ya. Memang minat apa ni menonton bola.
1: Saya bola kurang, tapi World Cup saya suka.
0: Ya.
1: 4 tahun sekali je kan.
0: Piala Dunia ni sebenarnya saya saya cubalah untuk masuk kesukan ini ya, sebab sebelum ni memang tidak menonton untuk Piala Dunia, tapi bila kerana tugas kan kita perlu memberi ilmu kepada pendengar kan, jadi pastinya kita kena belajarlah juga untuk apa ni, bagi mereka sedikit-sedikit ilmu setiap hari ataupun info bagus juga sebenarnya, jadi daripada tidak minat tu jadi minat.
1: Dan kadang-kadang kita geram juga kan. Contohnya kalau bila game yang kita nak, aku nak Amerika kalah. Menang dia.
0: Tak baik kan? Ada mitos yang mungkin Anis ingin kongsikan kalau di Selangor macam mana? Ada juga Anis dengar-dengar ataupun pernah dari kecil-kecil dulu mitos di Selangor ke? Atau Anis memang dari Selangor ya?
1: Ya, itu tugas di Selangor FM. Tapi kalau macam kata mitos, contohnya kalau pakai baju bola, pergi tengok bola, dia boleh bertukar, kalah jadi menang. Gitu
0: kan?
1: Apa the sumpahan of jersey.
0: Awak rasa macam mana? Kalau kalau cakap mengenai jersey, apa-apa sebenarnya kalau kita pakai apa ni, kalau dia orang letak apa ni jersey tu sebagai satu jersey yang laki ya. Kononnya pasukannya boleh menang. Sebenarnya kalau lihat daripada fakta lah kan. Sebenarnya kalau jersey tu hanya apa ni, hanya penyeri kan. Dia tidaklah memberi semangat kepada pemain kan. Apapun keputusan daripada perlawanan mesti bergantung kepada pemain tersebut juga kan. Itu adalah faktanya lah. Kalau mitosnya, kalau kita memakai apa ni jersey, apalagi kalau kita apa ni bertanding dengan kawan-kawan di office kan, ini pasukan ni mesti menang, saya akan pakai baju Brazil hari ni supaya Brazil menang. Ya, tapi sebenarnya bukan kerana jersey tu
1: penyebab kan. Ya, sebenarnya kalau dia pakai beramai-ramai, kalau kat stadium mungkinlah dia macam ramai yang punya aku. Tak tahulah kan. Tapi sebenarnya fakta dia bukan sebab jersey.
0: Dia sebenarnya pembakar semangat.
1: Ya.
0: Okey, jadi setiap mitos yang kita dengar tu pastinya lah kan, ada dia punya apa ni, ada dia punya apa ni, explanation dia seterusnya sebenarnya kan. Dengan izin. Okey, kalau kita baca apa ni, komen dari pendengar ni Anis. Ada di Facebook Sabah FM ni, katanya saya kena pakai baju kuning baru rasa puas tengok Brazil main.
1: Macam saya lah sekarang ni.
0: Keluar pagi-pagi boleh kongsikan. Boleh Anis kongsikan mungkin apa rasa bila pakai baju Brazil tu, rasanya Brazil akan menang ke macam mana?
1: Sebab kita memang minat kan. Jadi macam ni, kalau bola tu memang kita follow untuk World Cup ni lah. Jadi rasa macam lagi best lah. Bila kalah pun rasa best lah.
2: Kalah.
1: Tapi apa boleh. Saya macam awak dekat Sambar okey. Lain di Selangor macam ada driver Grab, Uzi Langang. Ni suara pun nyaut, gemuk-gemuk.
0: Kalau di Sabah okey pula.
1: Kita minta maaf sebab kita dah lain pakai. Vimix kita on kat sini.
0: Itulah. Kawan teknikal saya ni dah berusaha, dah check semuanya okey. Mungkin boleh check di bahagian Selangor pula.
1: Sebab kita hantar ke sana.
0: Kami dah okey sini Anis.
1: Itulah, sini dah okey.
0: Kan? Tapi Anis, Itulah, berbalik kepada kita punya topik hari ini ya, mengenai mitos versus fakta. Mungkin Iqla boleh kongsikan sikit lagi, memandangkan kita masih ada masa lagi.
1: Kongsi banyak-banyak pun tak apa. Sebab suara awak okay. Kat sini dengar suara saya bergaul.
0: Mengenai mitos yang selalu dibawa jugalah Anis, pasukan yang menguasai bola pasti menang. Sebenarnya faktanya adalah penguasaan bola tu tidak menjamin kemenangan. Yang penting ialah kecekapan untuk mencipta dan menyempurnakan peluang. Setiap peluang lah kan. Selain daripada itu juga, penjaga gol hanya perlu pandai menepis bola. Itu antara mitosnya. Hanya penjaga gol tu selalu dikatakan mereka punya kemahiran adalah menepis bola saja. Sebenarnya itu mitos ya. Penjaga gol moden juga perlu mahir mengawal bola dan juga memulakan serangan.
1: Satu tim kan.
0: Kalau kita lihat perlawanan bola sepak untuk Piala Dunia ni, banyak yang memang saingan dia sangat sengit kan. Saingan sangat sengit. Yang Anis tengok baru-baru ni, perlawanan dari mana?
2: Tadi
0: apa pasal kenapa
1: yang baru je berlangsung, tapi
0: Turkey dengan Paraguay.
1: Okay,
0: kalau macam tu kita sarankan untuk pendengar Selangor FM dan juga Sabah FM untuk muat turun RTM Click, sebab anda boleh menyaksikan saluran Piala Dunia ini secara percuma. Pastinya RTM adalah penyiar rasmi kan Anis?
1: Betul. Dan juga jangan lupa follow Sabah FM dan juga Selangor FM. Jom kita berhibur dengan lagu-lagu seterusnya.
0: Silakan. Okey, kita terus layan lagu tema Piala Dunia 2026, antaranya lagu yang dibawakan oleh Ava Max. Terus layan.

0: Ya, Energy Anis di Selangor FM.
1: Ya, apa khabar orang Sabah? Dekat Selangor pun ramai orang Sabah tau.
0: Oh ya, mesti ramai sebenarnya kawan-kawan di sana juga Anis.
1: Terima kasih kepada yang singgah orang Sabah, antaranya ada Bantimbol. Katanya baru je lepas bersalin, tapi dengar Anis dan juga Iklan.
0: Terima kasih Atira. Pastinya juga mereka ni adalah antara peminat-peminat bola sepak juga kan?
1: Ataupun peminat iklan? Awak kan cantik.
0: Cantik tu subjektif ya.
1: Tahu sama cantiknya. Mana dah kalau tak percaya, singgah kat Facebook live Sabah FM sekarang ni.
0: Ada belanja Anis ni lepas ni. Anis pun apa kurangnya kan?
1: Banyak-banyak daripada awak.
0: Jangan macam tu. Anis, ini topik kita ni mengenai mitos ni, mitos versus fakta. Kita masih lagi bersama dalam kita punya topik ni kan.
1: Dalam Islam budaya kan. Kalau mitos versus fakta. Sekali lagi maafkan kepada anda yang tengah bergaung. Kalau boleh dikongsikan antara yang terakhir. Orang kata kalau pergi stadium, confirm lebih menang berbanding duduk kat rumah.
0: Oh ya.
1: Lawanan tu kena pergi.
0: Ya tu untuk menang lah ya.
1: Jadi player tu peluang dia lagi menang. Kata-katanya mitos. Padahal kita sendiri maklum sebab tu. Dia lebih berbanding kepada suara penyokong.
0: Betul. Sebenarnya itu salah satu jugalah kan, terpulang kepada strategi pemain masing-masing juga.
1: Betul. Kanada menang. Strategi dan juga suara-suara penyokong tu kan.
0: Dan kalau dikongsikan daripada Jepun baru-baru ini juga meraih kemenangan 7 kan, dia punya gol besar tau. Dan kalau lihat daripada perkongsian jurulatihnya kan, sebenarnya mereka menjaga masa. Mereka berpandukan kepada masa. Masa itu selalu dijaga. Oleh itu mereka meraih kemenangan 7. Wow. Jadi itu sebenarnya antaranya kenapa mereka menangnya. Bukan sebab kita memakai baju Jepun masa itu ya.
1: Tapi dua je. Brazil dengan Portugal je.
0: Mudah-mudahan ada seri lah ya.
1: Lama-lama.
0: Ada sinar.
1: Menang. Kalau kalah,
0: saya
1: live dengan awak sambil
0: belum lagi.
1: Kalah.
0: Jangan yakin sangat ya Anis.
1: Itulah tu. Belum lagi. Sabar jap.
0: Okay. Satu lagi mitos yang selalu kita dengar lah kan. Kita ni walaupun tidak begitu menonton bola, tapi kadang-kadang keluarga kita, kawan-kawan kita yang menonton bola, dan mereka adalah kongsikan mitos-mitos yang selalu dibawa kan. Antara mitosnya adalah pemain veteran tidak lagi berguna. Tukar jurulatih akan terus tingkatkan prestasi.
1: Betul ke?
0: Adalah. Okay, Kadmira bermaksud pasukan pasti kalah. Itu antara mitos lah kan. Ada juga pasukan sebenarnya boleh bangkit dan menang. Kadang-kadang bila sudah diberi Kadmira, itu sebenarnya pembakar semangat untuk pasukannya untuk lebih berjuang kan.
1: Bila pasukan lawan tu yang kena Kadmira, mestilah kan relakan semangat juang tinggi tiba-tiba.
0: Ya,
1: betul. Jangan kata Kadmira kalau kuning pun dah macam happy dah.
0: Itu antara mitosnya lah sebenarnya. Itu semua tengok bola, setiap kali perlawanan bola sepak tu adalah yang dicipta oleh penyokong-penyokong kan. Tapi sebenarnya ialah kita kena melihat juga kepada faktanya lah, kenapa ianya berlaku. Kadang-kadang mungkin daripada awal larian daripada prestasi pemain bola tersebut sangat baik, membawa banyak gol, tetapi di akhir-akhir mereka sudah pun mula perlahan.
1: Betul. Macam iklan. Kalau macam yang kemarin kan. Masa lawan dengan Ghana. Game pukul lebih kurang 1 pagi tu kan. Mula-mula Portugal memang rancak je. Dia dapat 1-0. Sikit lagi dah nak separuh akhir. Tiba-tiba Ghana dapat seri. Satu-sama kan. Jadi waktu semangat juang Ghana kau. Dapat tengok pelanggan-langgan dia ke? Tiba-tiba stadium menyanyi kuat rancak. Dengan lagu orang-orang Ghana kan. Semangat juang pun nampak merunduk game kedua. Rasa-rasa ni kan.
0: Okey, jugalah itulah kan pembakar semangatnya juga kan, walaupun bukan bermain, mungkin bukan bermain di tanah sendiri pun, kira macam kalau nampak iyalah, kalau mereka cakap pemain apa ni, penyokongnya memakai jersey tu kalau nampak macam merah je semua tu kan macam pembakar semangat, tapi kalau strategi daripada pemain tu ke laut sama jugalah kan lah.
1: Itulah tu. Itulah sebanyak perkongsian sama-sama dari Selangor dari Selangor untuk dari saya ni lah. Tambah lagi.
0: Bagi Iklay rasanya itu saja. Kalau mungkin untuk apa ni, pendengar Sabah FM dan juga Selangor FM yang sedang menonton kita menerusi Facebook rasmi, mungkin boleh komen-komen adakah ataupun boleh kongsikan lah kan Anis, apa mitos yang mereka selalu dengar dan juga dibawa sehingga ke sekarang ini. Mungkin boleh kongsikan, kita boleh bacakan juga. Okay.
1: Tak apa, baca yang Sabah ya, yang Selangor ni semua cakap pasal bunyi
0: Oh ya.
1: Ya. Ada apa? Terima kasih lah Ruby bagi tahu Cik
0: Timur. Ya, okey. Rasanya itu saja perkongsian untuk Silam Budaya untuk hari ini Anis. Jadi kita ucapkan terima kasihlah kepada apa ni, pihak teknikal. Rasanya pihak teknikal di sana pun sedang tunggu selumus juga, dan terima kasih pihak teknikal juga di sini yang
1: dan juga penerbit.
0: Yang kepala bahagian kewangan dan penerbit lah. Untuk penerbit di sini Hafrina Hanif.
1: Terima kasih
0: Ya, betul. Terima kasih.
1: Bola.
0: RTM. Ya, dapatkan RTM klik. Itu yang paling penting kerana boleh menyaksikan Piala Dunia secara percuma. Terima kasih Anis bersama dalam Silam Budaya di Sabah FM hari ini.
1: Yeah, thank you.
0: Kita jumpa lagi.
1: Bye-bye.
0: Bye-bye.

Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.

Itulah dia lagu saya tunjukkan khas untuk anda, Jamilah. Dan tadi telah pun mendengarkan Silang Budaya bersama dengan Tuan Rumah, iaitu Sabah FM, yang Alhamdulillah hari ini mengembudi program Silang Budaya Selangor FM dan Sabah FM, bertuan rumahkan oleh Sabah FM kita hari ini. Dia sebab radio RTM ada 34 buah radio, jadi dia ada macam rotation. Tu kadang-kadang anda dengarkan saya bersama dengan Minal FM, kadang saya dengan radio Cina IFM, kadang dengan yang sebelum ni dengan radio klasik. Jadi sebab ada 34 buah radio, kita tua satu Malaysia, jalan-jalan gitu. Jadi kepada anda, tak kisahkan dari negeri mana pun anda berada, asal anda, terima kasih banyak-banyak, okay? Sebab sehingga mendengarkan 100.9. Dan seketika ini kita dah bersama dengan adik-adik Comel Manis, jadi indie band kita, lagu-lagu underrated gitu. Lagu apa nantikan, sebentar lagi kita bakal bersama dengan Nice Dream.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Chill Weekend memberi anda pengalaman baru bermula 12.30 hari bersama Anis. Selain kiriman ucapan anda, pecah perut dengan Melodra No. 100 Lorong 9 setiap Ahad.
2: Kami tetap payung hujung minggu dengan muzik tanpa henti selain pilihan hujung minggu Besties Selangor FM.
1: Ketahui berita yang in trend dan Chill Weekend di 34 dalam Sembang Selebriti setiap Sabtu dan Basker minggu ini setiap Ahad.
2: Anis akan Chill Weekend anda 12.30 hari hingga 6 petang di Selangor FM, pilihan tepat.
3: Hello, selamat datang cakap untuk anda ya. Seketika ini kita bersama dengan siapa tahu. Nice Dream. Apa khabar?
4: Hai.
3: Sihat eh?
4: Sihat Alhamdulillah.
3: Oh, jejak-jejak ganteng di depan saya ni. Boleh share sikit tak? Nak panggil awak apa?
4: Saya Zura.
3: Zura. Yes.
4: Z-U-R-A.
3: Alright. Dan juga?
5: Muiz.
3: Yeah. Oh, wow. Kaya nyawa. Yang Muiz awak punya lah. Tiba.
5: Muiz hot chicken tu ke? Oh. Bukan eh.
3: Bukan. Okay, maknanya awak tak ada, awak jual suara je lah.
5: Betul.
3: Muiz dan juga Zura dari Nice Dream. Tapi kalau tengok dekat awak punya IG tu macam ramainya tu. Itu apa?
5: Kita Nice Dream ni sebenarnya kita dua orang je. Nice Dream adalah duo.
3: Original lah.
5: Tapi kalau live kita ada kita panggil sessionist. Permanent session lah.
3: Faham?
5: Kita ada kawan-kawan kita yang akan lebih fullkan live sound tu.
3: Gitu. Cakap pasal sound, malam ni pun ada sound juga ya?
4: Ada.
3: Oh, ada projek apa tu?
5: Malam ni kami ada show di BKL. Nama event tu Afterlight. Ada Empty Page, ada Dukes, ada Majis. So event tu dah sold out. So terima kasih siapa yang beli. Kita jumpa di sana.
3: Yeah. Jika kepada anda ya.
5: Alhamdulillah.
3: Tiket tidak dijual ketika ini sebab dah sold out.
4: Betul. Ada orang minta tapi kita orang tak tahu apa.
5: Kita tak dapat nak bagi.
3: Macam mana kan? Tapi menariknya kalau dengan ialah di BKL dia harga tak mahal kan. Jadi mampu milik insya-Allah. Sebelum korang akan beralih ke Aziata akan datang tiba.
4: Amin insya-Allah. Amin.
3: Dan kabarnya Nice Dream okey je kau nak belanja satu lagu?
5: Okey, boleh.
3: Lagu apa tu?
5: Lagu Mawar.
4: Mawar.
5: Baru je rilis lagu ni tak sebulan lagi. Kita rilis 21 Mei hari tu.
3: Oh, okey boleh.
4: Dekat sebulan
3: Sekejap kita dengarkan lagu Mawar tu eh. Boleh?
4: Boleh.
3: Dengarkan dulu lagu Kupu-kupu.

0: Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Chill Weekend memberi anda pengalaman baru bermula 12.30 hari bersama Anis. Selain kiriman ucapan anda, pecah perut dengan Melodra nombor 100 Lorong 9 setiap Ahad.
2: Kami tetap payung hujung minggu dengan muzik tanpa henti selain pilihan hujung minggu Bestie Selangor FM.
1: Ketahui berita yang in trend dan Chill Weekend di 34 dalam Sembang Selebriti setiap Sabtu dan Basker minggu ini setiap Ahad.
2: Anis akan Chill Weekend anda 12.30 hari hingga 6 petang di Selangor FM, pilihan tepat.
3: Hello, terima kasih untuk anda ya. Dapat banyak rindu anda dengarkan Selangor FM. Ada juga driver Grab kita, Mak Ngah tengah dengar. Meru sekarang ni hujan lebat ni. Itu kata sahabat kita, Abang Zul dari PJ juga yang tengah menyapa Cik Kamarul Zani, Nur Dayu. Sini ramai lagi ni sambil bersama dengan Nice Dream.
4: Hello.
3: Dan kepada anda ya, selamat berkenalan dengan Zura, abang kita yang kacak ni.
4: Yeah.
3: Pattern rambutnya sangat cute. Macam mana dengan jualan shampoo rambut, okay?
4: So far, tak ada lagi. Soon.
3: Tak ada pembeli kan, tiba. Dan juga Muiz.
5: Hello.
3: Alala, ingatkan tadi orang Korean ke kan?
5: Saya memang separuh Korea.
3: Gitu. Opa. Okay, macam mana boleh terbitnya lagu Mawar ni?
5: Mawar ni sebenarnya adalah satu lagu penulisan sepenuhnya oleh Zura.
3: Tapi
5: lagu ni dia lebih kepada toxic relationship.
3: Alamak.
5: Dia benda-benda macam tu lah. Dia lebih kepada melancholic heartbreak.
3: Personifikasi, metafora, simili, tiba eh. Macam mana Abang Zura dapat idea menghasilkan lagu ini? Siapa pencetus dia tu? Ambil lama? Isteri tersayang? Anak anda?
4: Tak ada. Dia random.
3: Garapan cerita orang.
4: Yeah.
3: Dalam kurungan cerita sendiri zaman dulu.
4: Ya, yeah, betul.
3: Ay, wow.
4: Tapi dia,
3: wow,
4: dia akan relate dekat orang-orang yang lalu benda tu lah.
5: Dia sangat relate pada saya lah sebenarnya, walaupun bukan saya yang tulis lagu tu.
3: Yelah, mungkin boleh juga relate kepada semua orang, kepada anda yang tengah dengar.
4: Yeah.
3: Sebab itu macam penghidupan manusia kan.
4: Mesti akan sekali akan rasa macam tu lah.
3: Kan? Sebab tu lah, sambil saya cakap ni, bulu rumah saya naik pula. Wow. Sebab tu lah lagu tu di YouTube, diam tak diam, dia jadi macam ramai lah. Kan penonton tu, million kan almost kan. Dah lebih?
5: Belum million lagi, kita baru almost capai 200,000.
3: Sikit lagi,
5: 800
3: lagi. Gitu je, kita ramai-ramai naikkan lagu itu. Boleh cari lagu tu kan?
4: Betul.
3: Okay, dengan kata carian?
5: Mawar, Nice Dream.
3: Mawar, Nice Dream.
5: Betul.
3: Dengarkan sikit lagu tu boleh?
5: Boleh.
3: Okay. Live di Selangor FM. Silakan.

0: Wow, nak jadi ahli lilin tu? Tiba. Okey, ni mawar yang akan datang apa? Kumbang? Bunga?
1: Mungkin.
0: Dah fikir dah tajuk seterusnya?
1: Kita memang ada plan. Tajuk seterusnya adalah Sayang.
0: Sayang. Wow. Dah ada ke dia punya skit macam mana dia?
1: Ada.
0: Ada. Dia?
2: Ada.
0: Boleh ke reveal hari ni?
2: Boleh.
3: Alamak.
0: Boleh lagi. Sila Muiz. Sila Zura.
1: Kita main voice dia boleh?
0: Wow. Boleh-boleh. Belanja sikit lah. Yang seterusnya nanti boleh singgah kat page mereka kan?
1: Betul.
0: Okay. 3, 4.

0: Aduh, tiba rasa tak puas pula. Tak apa, boleh nantikan ya. Kerana kan official page. Silakan share mungkin untuk IG, thread, TikTok.
1: IG boleh cari kami di @nicedream_music. Itu memang nama semua social media kami. Kami ada di Threads, TikTok dan Instagram.
2: Dan di YouTube kami,
1: YouTube.
2: Nice Dream Music MY.
0: Okay, semua rapat lah kan?
2: Ya, semua rapat.
0: Jadi saya nak tanya, kenapa nama Nice Dream? Sebentar lagi.

0: Baiklah, kalau minggu lepas ni kita telah pun bersama dengan Rafish. Hari ini kita ada
1: Nice Dream.
0: Oh, jangan nak dream sangat eh. Mana dapat nama Nice Dream tu?
2: Okay, jadi Nice Dream ni sebenarnya kami nak emphasiskan dream tu kepada brand kami. Sebab sound kami adalah sound-sound yang sangat dreamy. Jadilah Nice Dream. Kita memang nak emphasize tu kepada kita punya brand lah.
0: Oh, okay. Tapi bezanya Nice Dream ni dia rapat lah.
2: Betul.
0: Tulisan dia. Okay, faham. Dah memang akan kekal lah berdua eh.
2: Betul, kekal berdua.
0: Okay. Biasanya cakap kalau berdua ada orang ketiga je lah. tapi kalau kepada anda, kalau nak tahu, Nice Dream ni bukan kalau dua ketiga, dia ada keempat, kelima, keenam, ketujuh. Dia terpulang mood orang nak panggil session tu pun peramai session ni. So kan?
2: Betul.
0: Tapi semua lelaki eh? Ada perempuan eh session ni ya?
2: Ada perempuan. Kami punya keyboardist perempuan. Kak Emma. Halo Kak Emma, kalau sedang mendengar. Dan bisnis kami Nat.
1: Nat.
0: Oh, macam mana dengar nama-nama itu. Okay, apa pun yang kepada anda untuk nantikan projek seterusnya, ada kau yang boleh share?
2: Projek seterusnya
0: mungkin ada showcase ke, ataupun mungkin ada lepak kat mana-mana carnival, ataupun mungkin kemunculan Nice Dream di mana-mana.
2: Maksud sekarang paling terdekat adalah malam ni dekat BKL. Tapi insyaAllah bulan depan, bulan Julai, kami akan announce lagi. Ada few upcoming shows yang kami tak confirm lagi.
0: Okay,
2: InsyaAllah. Boleh follow kami dekat at nicedream_music dekat semua social media. Kami akan keep updated.
1: Mungkin minggu depan kita di Melaka.
2: Oh yeah, sorry. Saya lupa. Minggu depan kami di Melaka.
0: Maklumlah faktor umur kan. Sebaiklah Zura ni muda lagi. Boleh makan Muiz.
1: Muiz ni,
2: maafkan saya.
0: Di Melaka ada apa tu?
2: Melaka kami akan opening untuk seorang artis yang sangat hebat. Heidi Moru. Jadi dia sedang tour sekarang. Jadi Melaka ni dia punya second stop tour. Jadi kamilah openernya di Melaka nanti.
0: Alright. Dan kepada anda, nantikan kemunculan Nice Dream malam ini di BKL.
2: BKL.
0: Yeah. Alright. Dan juga jangan lupa kepada anda untuk follow mereka sekali lagi di IG, TikTok, Facebook Nice Dream. Cari je kan.
2: Betul.
0: Yang dua tu ha, ada dua orang jejaka ganteng ni. Awak asal daripada mana, Muiz?
2: Saya memang daripada Kuala Lumpur.
0: Oh,
2: Besar pun dekat sini.
0: Aha, belah mana tu?
2: Saya Kuala Lumpur. Rahsia, tapi memang daripada sini.
0: aku saja tunggu dia menyebut, dia menyebut kat mana-mana tu. Pandang Indah ke kan, Ampang ke. Hoi, budak Ampang. Zura, sama juga KL ke?
1: Lahir Kedah. Tapi membesar di KL lah.
0: KL, oh, saya orang dulu Selangor. Selamat datang Selangor FM, tiba. Okay, jadi penutup ni kan. It's a rap, lagu apa ke kak?
2: Kami nak cover lagu Dan Sebenarnya by Yuna.
0: Boy, Yuna yang terbaru ni. Orang Malaysia pertama pecah rekod Spotify lebih 1 bilion.
2: Ya. Yeah.
0: Kan? Okay, Yuna dengar tak? Mari kita dengar lagu.
2: Kalau Yuna sedang mendengar, hello Yuna, kami we're a big fan.
0: Dan Sebenarnya Nice Dream.

0: Hello, kembali lagi bersama dengan saya Anis, 4:10 minit petang. So, sambil saya menemankan anda, juga kita ada ketika ini untuk sembang selebriti kita ada
1: Nice Dream.
0: Okay, sudi lagi ke menemankan saya ni?
1: Semestinya saya sudi.
0: Sebelum malam ni ada show eh.
1: Betul.
0: After Light. Sesuai lah sekarang ni kan. Okay, macam mana boleh timbulnya idea untuk bergabung korang buat show malam ni walaupun tiket dah habis dah dijual?
1: Sebenarnya ini atas organizer.
0: Oh, jemputan eh.
1: Ya, yeah, mereka jemput kami.
0: Okay,
1: thank you so much.
2: Masa kita orang perform first show, dia datang. So dia tengok kita orang perform, then dia invite kita orang.
0: Berminat. Oh, kelama aku hilang suara Zura.
2: Ya, yeah, ada.
0: Nervous saya.
1: Eh, terima kasih banyak-banyak kepada tim Goodbye Cahaya, Sidi. Invite kami as one of the lineup. Kami we're very excited for tonight.
2: Special experience for tonight.
0: Kan, all the best korang. Tapi walaupun goodbye cahaya, insyaAllah sentiasa ada nur cahaya terpancar di wajah kalian ya. Salam ahli jirah timba. Terima kasih kepada sahabat kepada anda lah yang sambil memandu. Ada juga yang bawa balik orang kahwin. Korang tak ada kenduri ke hari ni pergi?
1: Tak ada.
0: Kenduri malam ni.
1: Malam ni lah kenduri.
0: BKL nanti, okay. Dan sesama itu juga, nak tanya juga, selain daripada lagu Mawar, apa lagi lagu yang ada daripada Nice Dream sendiri, original Nice Dream?
1: Kami ada banyak lagu sebenarnya. Sebenarnya original plan kami, kami nak keluarkan album. Tapi atas perbincangan saya dengan Zura, kami betul-betul nak jaga kualiti. Jadi kami akan release single by single lah.
0: InsyaAllah. Tapi kalau dulu, kalau keluar album tu macam puas lah kan. Kalau dulu konsep kan 10 lagu, 20 lagu. Tapi sekarang syarat dia 4 lagu pun dah keluar album kan. Korang ada berapa lagu total?
1: Kami ada 10, 11 lagu juga.
0: Wow, dah boleh buat 2-3 album lah tu.
2: Sebab kita orang tak nak rush. Takut dia jadi tak ada kualiti. Jadi macam kelang kabut lah nanti.
0: Kan, relax, santai, yeah, terbang. Tapi satu lagu lah sebelum korang perform malam ni. Macam tadi saya dengar tak puas tau. Ada Enon kita kata, alah sikitnya lah lagu yang sebenarnya tau. Repeat lah boleh tak?
1: Nak repeat ke?
2: Kita orang tak prepare sebenarnya tu.
0: Tak payah prepare, nyanyi suka-suka je. Karok orang kata apa? Karok box gitu. Boleh tiba-tiba saya Anis ni nyanyi balik kan?
1: Boleh.
0: Sebelum korang perform malam ni. Malam ni bakal bawa lagu apa?
1: Kami bawa lagu Mawar, okay. Dan semua lagu original kami, semua unreleased. Kami tak ada bawa cover, yes. Semuanya lagu kami.
0: 11-12 lagu tu?
1: Tak, kami bawa 6 lagu malam ni.
0: 6 lagu, okay. Nanti begini, dia punya starting ni lagu apa?
1: Starting dengan lagu, nama lagu tu Sempurna.
0: Sempurna? Saya dengar sikit Sempurna tu macam mana? Okay. Chorus je.
2: Macam mana Sempurna?
0: Singa. Zura pula lupa.

0: gitu. Itu baru lagu pertama. Ada sampai 6 lagu katanya kan.
1: Betul.
0: Kalau lagu yang sebenarnya pula, aku nak juga tak kira.
1: Okay.
2: Start daripada awal lah.
0: Okay, dan yang pentingnya kepada anda, jangan lupa sama, jom kita follow Nice Dream. Dan mungkin ada ucapan khas untuk peminat Nice Dream. Silakan, Muiz.
1: Baik, terima kasih semua yang mendengar. Terima kasih banyak-banyak.
0: Sama-sama.
1: Sambutan mawar. Jadi korang boleh follow kami dekat semua social media at nicedream_music. Kami ada di Instagram, TikTok dan juga Threads. Dan juga jangan lupa untuk dengar Sembang Celebrity di Selangor FM.
0: Alamak, sweetnya. Ingat. Okay, jadi apa lagi? Bersama kita kacau buat air. Kan? Jom kita dengarkan.
1: Oh, ya, ada bunyi.
0: Lagu daripada Nice Dream. Cover, eh?

Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.

0: Negara manakah mempunyai peluang terbaik untuk menjulang trofi dunia? Ikuti laluan ke final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar. Laluan ke final menjejaki langkah sang juara.
1: Yang anda ingin jumpa saksikan Piala Dunia menerusi RTM Klik juga di kaca televisyen anda dan ikuti perkembangan dari masa ke masa di Selangor FM tentunya. Kita pun suka jugalah kan nak share kepada anda kerana RTM adalah medium rasmi untuk Piala Dunia pada kali ini 2026. Terima kasih kepada anda juga yang buka Selangor FM sekarang ni sebab kan ada banyak radio kan. Tapi anda bila tak dengarkan Selangor FM sangat-sangat landihan gak sayang anda. Dan sambil tu tadi dah dengarkan lagu dari Khabil dan Khabil. Semoga terhibur kepada anda yang tengah dengar ketika ini. Kalau nak minta lagu dalam pilihan hujung minggu, jom beritahu kat saya.
2: Simpan dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Hello. Kata Mak Nga, sambil tengah dalam pemanduan ni nak dengarkan lagu Kalau Mencari Teman. Mak Nga kita kalau mencari customer kat ya. Kepada anda, tengah mencari apa tu? Cari makan ke? Selamat malam, minum petang. Dan juga menanti kejap lagi ada lagu Amira Othman, Bila Nak Kahwin. Katanya CEO Corey kita tengah mengumpul duit ni. Sebab bakal mak mertua dah setuju katanya tahun depan untuk resit tunang dan bulan 1 tahun 2028 untuk majlis nikah. Wah, bagus dik, sabarnya kau kan. Bagus. Semoga dipermudahkanlah untuk menghalalkan pasangan. Okey, dan juga untuk lagu Amira Othman Bila Nak Kahwin terkini, Amira Othman dan juga Fatah Amin sedang menanti. Menanti apa? Menanti hari. Bila-bila saja insyaAllah. Menanti lahirlah anaknya itu. Okey? Sebab Amira Othman sedang menghitung hari. Bergelar ibu. Dan juga Fatah Amin bergelar bapa lah. Kepada anda juga, semoga dipermudahkanlah ya laluan untuk menjadi nenek atuk, bonda ayanda kan. Amin Rabbal Alamin.
3: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
4: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
3: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
4: Satu portal, pelbagai suara.
3: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Assalamualaikum Muhammad. Assalamualaikum. Sekarang pukul 4.36 minit petang. Nanti kita sama kita dengarkan azan asam berkumandang ya. Pada pukul 4.43 minit petang untuk anda yang berada di kawasan Sya'alam, juga kawasan yang sama waktu dengannya. Korang yang tengah mandu ya, InsyaAllah saya doakan semoga anda selamat sampai destinasi. Jangan lupa baca doa, okay? Yang terkini, ada seorang doktor dan juga anak perempuannya ya, kanak-kanak berusia 2 tahun, antara 3 orang yang maut dalam kemalangan ya, yang melibatkan 3 kenderaan, iaitu di Jalan Kuantan Segamat. Kadang kita tak tahu bila kakak letak akhir ahli keluarga kita tu bersama dengan kita. Jadi insyaAllah kalau ada yang tak puas hati, kalau ada berbasah muka, cepat-cepatlah istighfar dan saling memaafkan. Dan sama-sama itu, jom dan dengarkan lagu yang telah diminta oleh sahabat kita. Nak dengarkan lagu Pada Syurga Di Wajahmu, sahabat kita yang berada di Taling Jaya, Abang Zul.

0: Selamat FM mengucapkan selamat menunaikan salat fardu asar. Dan saya akan kembali selepas pukul 5 nanti. Ada berita seketika. Dan kita akan ikuti Miss On Air. Dan juga nak jemput anda sehingga ke live TikTok. Kenapa? Sebab kita ada suara penyokong. Nak tahu sikit sebanyak lah macam mana dengan komen anda.
1: Selamat FM.

0: kerjasama Rusia, Turkmenistan perkukuh jaminan bekalan tenaga. Akses telaga gas terbesar dunia, bukti pengiktirafan sektor tenaga negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam utama 5 petang. Kejayaan Malaysia memperoleh akses kepada telaga gas Turkmenistan membuktikan keyakinan tinggi negara luar terhadap keupayaan negara dalam sektor tenaga. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata perjanjian yang dimeterai dalam lawatan beliau ke negara itu membolehkan Petronas terlibat dalam pembangunan medan gas utama Turkmenistan.
1: Yesterday, we signed an agreement and he has decided to place two major blocks which will put Malaysia and through Petronas to be able to deliver one of the largest gas fields in the world. Although Petronas has been there for the last 30 years, but this is of course a very large facility that shows its extreme confidence.
0: Menurut Datuk Seri Anwar, kerjasama strategik yang dicapai dengan Rusia dan Turkmenistan itu juga bakal memperkukuh jaminan bekalan tenaga negara untuk tempoh sekurang-kurangnya 20 tahun. Sementara itu, komitmen kerajaan mengekalkan dasar yang terbuka dan berkecuali telah memperkukuh keyakinan antarabangsa terhadap negara. Tegas Datuk Seri Anwar, pendekatan itu membolehkan Malaysia menjalin hubungan kukuh dengan negara-negara merentasi blok geopolitik berbeza sekaligus mewujudkan peluang baru untuk kerjasama ekonomi. Lonjakan Malaysia ke kedudukan ke-15 dalam penarafan daya saing dunia berpotensi meningkatkan keyakinan pelabur terhadap sektor pembuatan negara. Presiden Persekutuan Pekilang-Pekilang Malaysia, Jacob Lee Chokok berkata pencapaian itu juga mengukuhkan peranan Malaysia dalam rantaian bekalan global.
2: Kedudukan Malaysia dalam pertarungan antarabangsa yang kini berada di tangga kelima dunia turut menunjukkan kekuatan negara sebagai ekonomi perdagangan yang berdaya saing. Bagi sektor pembuatan, pencapaian ini meningkatkan keyakinan pelabur terhadap Malaysia sebagai destinasi pelaburan dan pengeluaran yang kompetitif.
0: Jelas Jacob, pencapaian tersebut turut membuka ruang kepada Malaysia untuk menerima lebih banyak pelaburan berkualiti tinggi. Malaysia berhasrat untuk meningkatkan kerjasama media dengan Timor Leste menerusi agensi-agensinya termasuk Radio Television Malaysia, RTM. Menurut Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil, hasrat tersebut disampaikan melalui pertemuan bersama dengan delegasi Timor Leste yang diketuai Setiausaha Negara bagi Komunikasi Sosial Expedito Loro Dias Ximenes bersempena Hari Wartawan Nasional 2026.
3: Saya juga ada mencadangkan untuk Institut Penyiaran dan Penerangan Tun Abdul Razak, IPTA, menjadi tuan rumah untuk sesi latihan wartawan-wartawan dari Timor Leste. Saya juga ada menyampaikan pandangan bagaimana Timor Leste boleh berada di kedudukan Indeks Kebebasan Media RSF yang sangat tinggi. Timor Leste berada di kedudukan nombor 1 dalam Asia Tenggara, manakala Malaysia di kedudukan nombor 2. Walau bagaimanapun, dalam keseluruhan indeks yang meliputi lebih kurang 160 negara, Timor Leste berada di kedudukan ke-30 dan Malaysia di kedudukan 95.
0: Datuk Fahmi Fadil. Program pengumpulan minyak masak terpakai akan diperluas ke seluruh negara menerusi kerjasama strategik pelbagai pihak termasuk pihak berkuasa tempatan dan skuad agri komoditi. Menteri Peladangan dan Komoditi Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad berkata skuad agri komoditi akan digerakkan bagi menjayakan kempen kesedaran.
4: Sebab tu kita perlu buat kempen. Sebab selama ni ada setengah daripada rakyat di Malaysia ni, dia buang merata kan minyak. Kalau kita tak maklum mengenai adanya program pengumpulan minyak masak terpakai ni, kita tak tahu apa yang nak buat. Jadinya kita cari ni, kita buang dalam sinki je lah. Dan ia akan menyebabkan tersumbat dan dia akan mendatangkan lebih banyak kos kalau kita nak betulkan lagi. Sebab itulah program-program seperti yang kita laksanakan pada hari ini ni sangat penting.
0: Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad. Pelarian mesti menghormati dan mematuhi undang-undang di negara ini. Demikian tegas Wakil Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi Pelarian UNHCR di Malaysia, Louis Aubin. Jelas beliau, pelarian tidak kebal daripada undang-undang sesebuah negara. Sikap saling menghormati perlu wujud antara negara tuan rumah dan golongan tersebut. UNHCR mengenakan syarat ketat dalam menentukan status pelarian dan tidak semua yang datang ke Malaysia layak sebagai pelarian.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Peminat bola sepak tempatan menzahirkan penghargaan kerana berpeluang menonton Piala Dunia FIFA 2026 yang dibawakan menerusi platform RTM Klik. Ikuti respon Syahul Jess Ahmadi, Ahmad Zaidi Ahmad Zainal dan Nur Sabrina Ramli.
6: Tengok perataan ini, konok dengan kawan-kawan, penduduk tempat yang penting muhibah itu penting. Bukan semangat tu, semangat kita satu kelompok, satu muhibah. Kita boleh tengok bola kat sini, time ini kita berjumpa semua. Itu sepakat. Dan bola terima kasih kepada kerajaan. Kenapa? Kerana tengok kat bola, tengok seorang kat sini, tengok kawan, satu keluarga yang besar.
7: Terima kasih kepada kerajaan sekarang ni pasal bagi tengok dalam RTM percuma. Siap percuma, semua orang rakyat boleh rasa bangga dengan RTM. So far yang kita tengok macam hari ni ada live Brazil dengan Haiti. Semua masyarakat di sini rasa bersyukur sangat-sangat. Alhamdulillah. Terima kasih.
8: Okay, perasaan saya seronok kerana kita dapat bersatu hati lah dengan penduduk, dapat ukuah kita sama-sama kita tengok. Kita dulu berbayar untuk tengok television ni apa semua, tapi sekarang kita dah tak berbayar, percuma saja. Jadi kita fokus pengunjung untuk main hadir ramai-ramai kat sini lah.
0: Pemain tengah Belanda Frankie de Jong diragui untuk diturunkan dalam aksi kumpulan F menentang Sweden selepas mengalami kecederaan akibat pelanggaran dengan rakan sepasukan ketika sesi perlawanan sebelum ini. Jurulatih Belanda Ronald Koeman berkata pemain Barcelona itu masih mengalami ketidakselesaan fizikal dan tahap kecergasannya akan dinilai sebelum perlawanan di Houston. Saksikan Belanda menentang Sweden dan Jerman berdepan Ivory Coast awal pagi esok menerusi saluran Sukan Plus dan saluran OK di RTM Klik. Kerajaan Brazil akan memperhebat tindakan tegas terhadap pengendali pertaruhan haram dan menggunakan dana yang dirampas untuk menyokong inisiatif keselamatan awam. Itu tegas Presiden Luiz Inácio Lula da Silva. Langkah itu dibuat selepas jumlah pertaruhan yang sangat tinggi dikesan ketika Piala Dunia FIFA 2026 yang sedang rancak berlangsung di Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, Iran menegaskan rundingan rasmi dengan Amerika Syarikat kini bergantung sepenuhnya kepada penamatan operasi ketenteraan termasuk di Lebanon. Kenyataan itu dibuat susulan penangguhan dialog kedua-dua pihak yang sepatutnya berlangsung di Switzerland. Jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Baghai menjelaskan bahawa MOU yang ditandatangani baru-baru ini, fasa perbincangan seterusnya hanya akan bermula selepas beberapa peruntukan dipenuhi. Antara syarat yang digariskan Iran merangkumi penamatan perang oleh sekutu Amerika, penarikan sekatan laut Washington dan pembukaan semula Selat Hormuz selama 60 hari. Akhir sekali, kerajaan Australia kini bersiap sedia melancarkan pelan tindak balas kecemasan kebangsaan selepas Perdana Menteri Anthony Albanese menyuarakan kebimbangan susulan pengesanan kes pertama selesema burung di negara itu. Menteri Pertanian Julie Collins mengesahkan virus itu ditemui pada seekor burung skua coklat di kawasan pedalaman Australia Barat. Sebelum penemuan berkenaan, Australia merupakan satu-satunya benua di dunia yang bebas daripada varian selesema burung yang mampu memusnahkan populasi ayam, itik dan burung liar. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerjasama Rusia, Turkmenistan perkukuh jaminan bekalan tenaga. Akses telaga gas terbesar dunia, bukti pengiktirafan sektor tenaga negara. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: satu jiwa, sejuta sorakan. Saksikan Piala Dunia 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor.
2: Ya, selamat datang di cakap untuk anda. Untuk perniagaan makan dan minum di Kemah Port Santai. Wah, Port Santai eh. Jom seketika kita nak bersama dengan Puan Kalsum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Sihat ni Kalsum eh?
3: Ya.
2: Hari ni macam mana? Sihat ke tidak?
3: Hari, Alhamdulillah, sihat.
2: Alhamdulillah.
3: Okey, kasi pun mendung-mendung ni.
2: Sejuk. Tidur ke tadi? Tiba.
3: Kita
2: nak berniaga. Oh, berniaga ni berniaga lah.
3: Oh.
2: Jadi betul awak berniaga dekat kemah tu eh?
3: Ya, betul.
2: Kemah Port Santai nama dia?
3: Port Santai.
2: Oh, dekat mana? Di mana tu?
3: Kita lokasi dekat Batang Kali.
2: Kat Batang Kali?
3: Ya, gitu.
2: Sama lah kita pun hulu Selangor juga awak.
3: Kampung kita.
2: Kan? Okay, kalau dekat Batang Kali tu lagi spesifik dekat mana kalau orang nak cari tu?
3: Okay, kalau orang tahu ekonsep Batang Kali, dekat area situ je. Boleh wish je Port Santai. Port Santai, Batang Kali.
2: Dekat cari je Port Santai Batang Kali, Waze ataupun Google Map, jumpalah nanti kan.
3: InsyaAllah.
2: Okay, mungkin boleh Kalsum share sikit lah. Mungkin ada orang yang tengah dengar kepada anda, tengah dengar nak macam nak berniaga tapi tak berani. Jadi macam mana awak boleh rasa berani untuk berniaga ni? Bukan semua orang berani tau.
3: Betul. Macam saya pun asalnya, saya pun memang tak suka berniaga tau. Tapi bila orang kata dah terpaksa tu, kata kita terpaksa hadap lah. Tapi orang kata bila dah hadap tu, orang kata dah jadi suka.
2: Syok pula. Dah jatuh cinta berniaga ya. Jadi macam mana dengan situasi awak? Memang sentiasa untung ataupun sama juga macam orang cakap, ada untung, ada rugi. Kadang-kadang kalau ada sejenis ambil tempahan, jadi dia tak adalah rugi. Sebab bila ada orang order, baru dia buat kan. Kalau situasi awak macam mana?
3: Okay, macam situasi saya. Okay, pada asalnya saya meniaga bakery tau. Okay, bakery. So, baru je lagi kita buka Port Santai ni. Orang kata tempat orang lepak makan char kway teow dengan sate.
2: Char kway teow dengan sate.
3: Itu orang kata kita punya main dish lah untuk dekat Port Santai ni. Sambil-sambil hiling, makan char kway teow, makan sate, minum air. Itulah orang kata pada asalnya bisnes sebelum ni macam slow sikit. So, kita tambah bisnes untuk orang kata untuk support kita punya income.
2: Faham. Jadi tiba-tiba dah mungkin dah sebati pula perasaan ya. Awak dah buat kerja lain ke ataupun ni part time?
3: Tak ada. Orang kata ni full time kita.
2: Full time. Salah pula nak tanya full time ke part time. Jadi ini memang setiap hari awak berniaga lah. Hari apa cuti?
3: Betul. Kita berniaga hari-hari setakat ni. Sebab kita baru lagi untuk tu. Kita baru lagi untuk Port Santai ni daripada bulan 4 hari tu.
2: Yang berniaga lama tu kek dululah.
3: Kek dulu daripada 2014. Yang Port Santai ni kita baru je buka dalam bulan 4 hari tu.
2: Ya, habis berniaga kek tu masih diteruskan tak?
3: Masih diteruskan sebab kita buka Port Santai tu betul-betul pakai kek kita.
2: Macam tu pula dah. Apa nama kek awak tu?
3: Kedai Mimilicious.
2: Bibilicious. Boleh cari Port Santai kat depan Bibilicious. Boleh lah. Sambil-sambil beli kek, boleh juga sate dengan ceketiau.
3: Betul.
2: Berapa harga jualan awak tu?
3: Macam mana?
2: Harga jualan tu berapa? InsyaAllah mudah-mudahan sedap eh.
3: InsyaAllah. Harga jualan kita bermula daripada RM9 untuk cakwetiau biasa hingga ke RM11 untuk special.
2: Sate?
3: Sate ayam RM1.20, daging RM1.50 ikut market harga standard lah.
2: Kan, dia juga, yelah, saiz dia tu punya juga, ya tak?
3: Betul.
2: Kan, kalau dia nak berminat nak tempah, mana lah tahu dia nak buat kenduri kepada anda, tak lagi, ada majlis kahwin ke, kikah ke apa ke kan? Mungkin dia berminat nak order ke, tempahan dia tu nak cari macam mana tu?
3: Boleh cari juga dekat Port Santai punya TikTok ataupun Facebook, atau boleh juga hubungi talian hotline kita.
2: Iaitu?
3: 014-239-5685.
2: Aha. 014-239-5685. Okey. Terima kasih banyak perkongsiannya. Sekali lagi kalau nak cari di TikTok, Facebook, Instagram, cari Pot Santai.
3: Pot Santai. Ya, betul. Pot Santai.
2: P-O-R-T jarak S-A-N-T-A-I.
3: P-O-R-T jarak S-A-N-T-A-I.
2: Gitu. Ni lah toke kita. Yang bernama Kalso, eh.
3: Nah, jemputlah datang. Ajak kawan-kawan. Lepak-lepak santai.
2: Kan sesuai lah nama Pot Santai tu.
3: Kita buka daripada pukul 5 petang sampai 11 malam.
2: Okey, baik. 5 petang, 11 malam. Selamat berniaga, bos.
3: Okey, terima kasih.
2: Alright, jumpa lagi Kalsum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam,
2: terima kasih. Alright, terima kasih juga. Itulah dia Kalsum. Anda pula berniaga apa? Selamat berniaga. Semoga diluaskan lagi rezeki anda. Benda-benda anda, membesar-besar lagi syawangan dia tu. Ramai order, ya.

Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: Hello semua, apa khabar? Cakap untuk anda. Terima kasih ada banyak radio anda pilih untuk dengarkan Semangat FM. Dan terima kasih juga untuk anda. So, sambil petang-petang macam ni kan, si Anis ni kejam je. 15 minit, 20 minit ke nak ajak anda singgah ke TikTok Semangat FM. Boleh tak? Boleh tak? Alah, saya dengan anda dan dengan saya je. Kita dua orang, Acik tak?
1: Go! Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
0: Suara penyokong apa? Okey, suara penyokong tak kisahlah kan yang telah pun berlangsung dan juga yang bakal berlangsung ataupun nak main teka-teki, teka-tekuk pada kali ini, mana satukah pasukan yang akan menang?
2: Simpan dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat.
0: Cik Syomil je tahu sebab artis kita pun ada yang join juga. Boleh. Jangan malu-malu lah ya. Cik Abang, Cik Akak, artis kita tu selalu juga follow Selangor FM kan. Jadi antaranya kita ada nama dia komen cute lagi. Terkejut kita dengar. Cuba dengar ni.
3: Hai, saya Nizam Cik. Untuk tahun ni World Cup Champion, saya akan pilih Argentina! Perancis!
0: Oi, Argentina Perancis katanya. Macam mana peminat Portugal? Peminat Brazil setuju ke? Gitu. Apa pun terima kasih banyaklah ya. Lainnya tu jentik ya. Lama risau. Tak boleh ada jentik, takut kena denggi nanti awak. Juga kalau nak call ke radio pun boleh tau. 03-2287-3203 ataupun 22873204. Siapa yang tengok bola malam tadi? Awal pagi tadi juga. Maklumlah kan kita ada game masa demi masa. Dan untuk pagi tadi juga dah tengok dah perlawanan kalau yang hot baru-baru ini 3-0 Brazil dan juga Haiti. Saya memang pakai t-shirt Brazil, saya ada dua je. Saya beli untuk kali ini Brazil yang macam saya pakai sekarang ni dengan tudung sarung. First time pakai tudung sarung, okey tak? Ke macam macam-macam balik kebun ke? Tapi tak, macam seronok pakai tepung. Kita tepung balik dah. Tudung sarung tepung si Anis ni. Pun boleh. Kan? Dan juga saya beli t-shirt Portugal. Walaupun macam tengok malam kemarin mengecewakan. Si Ronaldo tu menunggu-nunggu bol dia. Dia punya gol. Tapi tak juga jadi-jadi. Dia pula rasa macam mana. Ruzilah ngah. Comel. Ya, yeah, Brazil memang comel. Ghazali, sokong Kulim Kedah Sabah je lah. Ya, yeah. Apa khabar orang Kulim? Semoga sihat selalu. Tapi yang pastinya kita nak fokus bukan bola tempatan, World Cup untuk kali ini. Jadi selepas ini senang raikan panggilan anda tau. Jangan malu-malu 03-2287-3203 ataupun 22873204. Selamat menghadirkan diri katanya. Terima kasih Cik Kamaruzaman. Brother Kulim itu tadi jangan merajuk tau. Kita gurau-gurau aja. Dan seterusnya jom kita nak dengarkan sebuah lagu yang mungkin juga anda suka. Lagu apa? Keindahan Pantai, Universiti M. Sharif and Zura. Jadi kepada Kak Zainun Wahab di PJ, semoga terhibur. Okay. Dan juga kepada anda yang menyapa ketika ini, Thank you. Jemput singgah ramai-ramai. Terima kasih banyak-banyak tap-tap tu kan. Jom kita dengarkan.

0: Membayangkan ke tepi pantai ni syoknya. Okey, kepada anda selamat mendengarkan ya. Ketika ini suara penyokong boleh singgah ke live ketika ini. Dan juga ada juga sahabat kita yang menghantarkan voice note-nya. Apa agaknya tu?
1: Yes, yes, yes. Akhirnya Brazil menang juga 3-0 atas Haiti. Awal pagi tadi kan. Ini mungkin kebangkitan Brazil kembali lah kan. Dengan adanya Neymar, Brazil boleh juara ni. Confirmnya.
0: Itu kata sahabat kita. Terima kasih Sky. Orang pun tengah sibuk melayan orang rumahnya ni. Jarang-jarang dia cuti bersama ya. Tapi tetap juga sempat hantar voice note. Orang rumahnya terima kasihlah memahami eh. Cik Tira oi. Salam kat Tira katanya. Okey, okey, okey. Terima kasih juga kepada anda yang menyapa juga. Anda Oli Mulyani. Yang geng-geng kita ni ya. Waalaikumsalam awak. Rupanya suara memang begitu.
2: Kenapa?
0: Okay, kita tengah nak tanya anda lah kan, apa komen anda. Dan sekarang ini jom kita nak bersama dengan Brother Zain kita. Oh, bukan senang ya. Sahabat Rafish kita nak bersama dengan kita. Abang Zain, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Terima kasih lah ni komentator terhebat kita. Rasa-rasa kalau abang tak menyanyi, abang jadi komentator bang.
3: Tak ada lah.
0: Okay, untuk yang malam ini pula kan, mungkin Abang Zain ada ramalan tersendiri eh. Untuk okay. Netherlands dan juga Sweden.
3: Netherlands dan juga Sweden. Okey, hari tu Sweden menang kan. Sweden menang besar kan.
0: Oh ya. Yang tu saya terlepas.
3: Ya, tapi itulah. Lepas tu apa ni apa Belanda pula dia draw. So dua-dua ni team yang solid lah, tapi favorite of course on paper akan cakap apa? Belanda. Rasanya. Lah. Netherlands lah, Netherlands.
0: Yeah, Marasa Netherlands. Berapa bang? Marasa ramalan gol bang?
3: Sweden pun bukan tim yang biasa-biasa juga. Dia tim yang yalah, yang selalu juga masuk World Cup kan. So, tapi favourite for me is still Belanda, Netherlands. Saya rasa dia menang dalam 3-1 atau 2-0 itu.
0: 3-1 atau 2-0 eh?
3: 3-1 atau 2-0
0: lah. Okey, nanti kita tengok malam nanti bang eh.
3: Tapi tak tahulah, tak tahulah mungkin Sweden boleh buat kejutan ke kan. Tapi kan? Ini malam lah, tapi saya rasa lah. On paper, Netherlands favourite lah. Tapi kan? Sweden bukan tim yang
0: lemah sangat eh.
3: Yang lemah sangat lah, okey lah.
0: Okey-okey kan. Itu untuk kalau Netherlands dengan Sweden.
3: Sebab okay. dia ada player-player yang bagus-bagus lah juga. Macam Isak. Lepas tu ada few lah players. Dia yang main kat EPL, main kat kelab-kelab kemuka kat Europe lah.
0: Okay, kalau untuk game yang 3 pagi ni bang, Jerman dengan Ivercos, abang agak mana menang? Germany ke Ivercos?
3: Germany ke Ivercos? Germany memang favourite lah.
0: Favourite bang eh?
3: Dia, bagi saya dia favourite lah. Dia memang ya juara 4 kali kot. Biasa, cuma Lili ni dalam 2 edition ni tak berapa sangat lah. Tapi still lah, masuk World Cup juga lah. Cuma last kali diorang menang World Cup 2014 kan. Tu lah dia.
0: So agak-agak mungkin Jerman bakal mengulangi lagi lah ni ya.
3: Tak tahulah. Tapi hari tu dia belasah kan. Jumlah gol yang sangat besar. So memang Jerman ni memang terkenal dengan, kalau dapat tibai tim banyak-banyak ni memang tu lah. Brazil pun pernah kena kot semifinal 2014.
0: Tu tak payah sebut lah kan.
3: Benda tu hakikat. So Jerman ni memang sentiasa akan ada generasi-generasi yang akan tiba-tiba macam diorang solid balik, diorang kuat balik. Diorang solid, diorang menang World Cup. Lepas tu diorang okey-okey je.
0: Tapi jangan lupa bang, 2018 tu awal-awal lagi dah tersingkir kan.
3: Yelah, lepas 2014 tu 2018 tu dia tak berapa sangat kan.

0: Of course saya nak Argentina juara balik.
1: Chief Argentina.
0: Of course lah, saya ni team yang saya sokong adalah Argentina.
1: Gitu.
0: Bukan pasal Messi, saya daripada zaman Maradona lagi. Tapi itulah, saya memang support Argentina daripada dulu lah.
1: Gitu. Okey, kita saksikan untuk edisi pertama.
0: Jerman akan menang, Jerman akan menang. Tapi Ivory Coast pun tak adalah bukan dia lemah. Tapi of course lah, Jerman ni nampak lebih ni lah.
1: Menyelai.
0: Saya nampak lebih akan
1: faham.
0: Menang dalam jumlah yang agak okey juga dalam 2-0, 3-0 kat tu.
1: Okey, kita saksikan nanti.
0: Lah,
1: terima kasih Abang Zain, nanti kita saksikan malam ni bang. Terima kasih banyak Zain. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Itulah dia sahabat kita, Abang Zain Rafish. Dia pun kalau nak hilir-hilir boleh call radio tau.

0: Betul, betul dicakapkan untuk anda. Terima kasih si Zakalia, sahabat kita Nan ya, berada di Dengkil tu. Apa khabar? Rupiah Haji Bucori kita. Dan semulalah yang menyapa di live ketika ini. Thank you, thank you, thank you. Jangan lupa lah follow TikTok Selangor FM. Dan juga sambil tu, dalam suara penyokong. Kenapa, kenapa, kenapa? Kan kalau macam saya kan, sejujurnya saya tu sokong juga Turki tau. Tapi tu alamak, ai Turki kalah pula lah 0-1 dengan Paraguay. Tak ada rezeki kan. Sebab kita pun tahu kan situasi yang berlaku di seluruh dunia ketika ini. Jadi kalau untuk yang Turki tu, apabila dia kalah 0-1 dengan Paraguay, sekaligus membuatkan terkeluar daripada Piala Dunia pada kali ini. Kenapa? Sebenarnya kalau dah kalah dua kali berturut-turut dalam tim B tu lah kan, kumpulan B tu, makanya terkeluar lah. Tak ada rezeki pula lah untuk Turki. Nanti boleh lah kan, cubun tu akan datang lah untuk Turki. Cik, macam lah Turki tengah dengar radio sekarang, Selangor FM sekarang ni kan. Tapi sambil juga nak bagi anda dengar sedikit lah bunyi apa tu. Okay, yang ni perlawanan antara USA dengan Australia yang baru je berlangsung untuk hari ini.
1: Now, rehearsed move. Dest! Might still be! The flag is up. It's not going to count for Alex Freeman. USA fans celebrating.
0: Nah, kenapa je tu? Kan Australia kalah dengan Amerika Syarikat. Amerika menang 2-0 ke atas Australia lah. Rasa macam saya tak kisahlah siapa pun yang lawan Amerika Syarikat. Saya akan sokong pasukan lawan dia tu. Gitu saya Anis nak kena. Dan terima kasih juga kepada sahabat kita. Tadi siapa tadi hantar tadi? Voice note kan? Sebab bukan ni semua orang berani kan. Tiba-tiba je kau betul ni. Nak hantar suara aku pula. Dah kenapa? Kan, tapi ada juga yang berani hantarkan juga. Kalau artis-artis ni kita tahulah kan. Tapi ada juga yang menjentikkan semangat dia. Antaranya siapa? Bagio pun join juga.
2: Hai, saya Nizam Jentik.
0: Oh, ini dia Nizam Jentik. Mana Bagio tadi? Mari kita dengar tadi Cik Bagio kita.
3: Assalamualaikum. Hai guys. Yo. Saya Bagio.
0: Ya, Abang Bagio.
3: Saya memilih Japan.
0: Japan?
3: Jadi juara untuk World Cup 2026 tahun ini. Go, go, Japan!
0: Alah, comel. Japan pula. Abang Bagio kita ni pun boleh. Tak kisahlah masing-masing dengan sokongannya masing-masing tu. Ya, kepada anda. Anak nyamuk itu cantik. Sambung je. Kisahlah dekat nyamuk tu, ya. Aunty Zain Anis. Pakai baju Brazil ni. Yo. Masa saya pakai baju ni, masa saya keluar awal lah, 5.40 pagi, saya pun tak tahu Brazil menang ke tak tau. Aunty Zain tau. Kau ajar si Ad pagi tadi. Alah, kau menang. Kau pakailah baju Brazil. Cuba kalah. Mesti tukar baju Haiti. Katanya kan, sabar je si Ad tu nak kena cubit. Jadi kepada anda, nanti dengarkan ya. Kejap lagi bisa mengambalung. Dan juga perkembangan dari masa ke masa untuk Piala Dunia kita ni. Sebab 144 perlawanan secara percuma anda boleh tonton di RTMK. Yang penting anda download je RTM Click untuk boleh tengok kat TV OK. Dan juga stesen lain juga di bawah RTM. Ikuti perkembangan dari masa ke masa di Selangor FM 100.9. Okay, jadi kepada anda, jangan ke mana selepas ni. Abang Long pula akan temankan anda tau. Dan thank you very much yang menyapa di WhatsApp Selangor FM, juga yang follow-follow di TikTok semua ni. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. InsyaAllah ada rezeki. Kita jumpa lagi esok waktu yang sama. Dan juga saya mohon maaf atas kesilapan. Maklumlah saya ni orang biasa, baru 16 tahun kat Selangor FM ni. Ada rezeki, kita jumpa lagi esok waktu yang sama. Assalamualaikum.

telah kembali melanda. RTM selaku penyiar rasmi Piala Dunia 2026, ketahui lebih lanjut dan dapatkan perkembangan terkini, analisis ringkas dan jadual perlawanan bola sepak Piala Dunia seterusnya. Semuanya kami sediakan untuk anda dalam Minit Piala Dunia. Setiap hari bermula pukul 6.30 pagi, satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

trending di layan hujung minggu dengan Asam Minda menghayati mawadah dengan melodi muzik tanpa henti yang akan mengimbau sesuatu yang baik sewaktu 780 bermula 6 petang. Koni Boni akan konsisten hiburkan anda setiap Sabtu dan Ahad. Layan hujung minggu bersama Abang Long setiap Sabtu dan Ahad 6 petang hingga 12 tengah malam. Selangor FM, stesen yang on point dan lebih energetic. Selangor FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, salam hujung minggu. Terima kasih untuk anda semua yang terus setia melekat mendengarkan Selangor FM. Sekarang pun 6.3 minit petang. Untuk anda di mana juga anda mendengarkan Selangor FM, terima kasih yang teramat sangat. Ya, baru doakan agar anda semua berada dalam keadaan baik-baik, sihat walafiat. Terima kasih Kak Parilah, sahabat kita yang berada di Pandan, hadir menemani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang juga untuk Cikgu Sharifah Nolia, juga bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuaca tak menentu sekarang ni, sedang hujan lebat di Berang Stesen. Ada kilat memancar-mancar, takut juga ya, sambil dengar Selangor FM. Terima kasih juga untuk Waidafullah. Assalamualaikum, selamat konti, happy konti balong. Terima kasih lah ya, sahabat-sahabat kita. Anda yang lain kalau rasa nak hantarkan WhatsApp, hantarkan saja ke 019-330-4425. Kejap lagi kita nak sambung untuk suara penyokong. Suara siapa yang belum pilih untuk petang ni akan kita siarkan sebentar lagi. Apapun, terima kasih banyak-banyak untuk Anis Suki yang dah pun nak beransur pulang ke rumahnya. Hang nak pergi mana, Anis? Balik rumah eh.

0: terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi lag kelas dunia.
1: Go! Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam suara penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Hai, saya Shikin. Untuk World Cup 2026, saya sokong Portugal. Yes, you can do it.
3: Hai, saya Cik Yan, Argentina Champion World Cup 2026. I'll be celeste. Oh, dale, dale.
4: What?

0: Di sebalik sorakan di luar padang, terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif, persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen, setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Asah otak setiap Sabtu dan Ahad bermula 6.10 petang. Layan hujung minggu, Selangor FM, pilihan tepat.
2: Okay, terima kasih juga untuk Kak Reha yang dalam perjalanan nak ke mana tu Kak? Nak ke Pasar Malam di Dengkil. Okay, selamat dalam perjalanan sambil dengarkan Sang FM. Okay, yang bertanyakan soalan teka-teki untuk hari ini dalam Asah Otak sempena dengan Piala Dunia ini, kita tanya semua soalan tentang bola. Okay? Jadi untuk soalan hari ini bunyinya macam ni, stadium apakah yang bakal menjadi pentas final untuk Piala Dunia 2026? Okay? Jadi manakah yang akan menjadi lokasi untuk perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026? Hantarkan jawapan anda ke 019-330-4425. Terus kita dengarkan Asal Tak di Selangor FM. Pilihan tepat. Ini dia Ella Syah. Ku Merindu Selangor FM.

Okay, Faizal Tahir dan juga Led Zeppelin dengan lagunya Orang Kampung. Dah pun 6.24 minit petang. Kejap lagi pukul 6.30 minit petang. InsyaAllah sama-sama kita akan ikuti rancangan Mawadah. Tapi sebelum tu nak bacakan antara kiriman jawapan daripada rakan-rakan kita. Ramlan dari Kampung Bukit Hijau Jeram. Jawapannya adalah MetLife Stadium. Okay, macam tu juga jawapan yang baru terima daripada Cik Wan, sahabat kita yang berada di Kajang. Cikgu Sharifah Nolia jawab stadium kat New Jersey Balung, tapi nak sebut nama tak reti. Jadi betul lah bagi anda yang menjawab jawapan MetLife Stadium yang akan menjadi pentas final dunia bagi musim ini, di mana stadium ini dipilih sebagai venue final Piala Dunia FIFA 2026 dan dengan kapasiti sekitar 82,500 orang penonton. Ia merupakan antara stadium terbesar kejohanan, dan sepanjang kejohanan ini FIFA akan menggunakan nama rasmi New York New Jersey Stadium mengikut peraturan penajaan FIFA. Jadi itulah jawapan untuk asal otak petang ini. Kita terus dengarkan Selangor FM Radio No. 1 Orang Selangor.

0: guru ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah setiap hari kecuali Jumaat 6.30 petang. Selangor FM, pilihan tepat, satu-satunya radio yang konsisten, on point dan lebih energetik untuk anda. Mawaddah.
1: Sebab Allah cabut al-hirs, ya, keinginan Allah di Maria, dia Maria, ya. Lepas 5-6 tahun dia pun Allah tak ada kesudahan. Baqarah pun tak habis ni gayanya, masya-Allah. kalau tak percaya tengok, terutamanya pelajaran lughah Arabiah. Pelajaran lughah Arabiah biasanya mula-mula penuh, masya-Allah. Tetapi yang menentukan mereka kekal adalah al-hirs. Hirsun tu lama-lama tak pandai gayanya, kan. Yang Perak, dia Perak juga, dia kata kan, tak boleh dia nak pergi cakap bahasa Arab tu. Tengok dalam drama Arab tu macam sedap. Ingat kan dalam mungkin lepas 2 bulan basic, kemudian advance, insya-Allah dia pun cakap mashi bil lughatil Arabiyah, ya. Lepas tu tak boleh juga, masya-Allah. Aja hirs tu tak ada. Tengok seorang-seorang tak ada, kan. Lama-lama ustaz pun give up. Ustaz kata tak apalah, kita ni kita kan, mungkin semua dah pandai dah, insya-Allah dapat ilmu laduni, insya-Allah. Ilmu mana yang tak datang tu. Baik, kita semua ya Allah mintalah pada Allah, ya. Ini sebab ini adalah syarat-syarat untuk seseorang itu mendapat ilmu kasbi. Ya, mesti ada keinginan. Dan ni sebenarnya tanpa sedar, ya, ni adalah kualiti yang ada dalam otak setiap orang. Dia adalah kualiti brain tu sendiri. Kualiti otak tu sendiri, ya. Sebab otak dia punya sifat adalah nak tahu. Dia curiosity. Dia nak tahu. Dan ini bermula sejak daripada kita kecil, kan? Kita kecil kita tanya mak kita, kan. Apa tu mak? Apa tu? Apa tu? Apa tu? Apa tu? Lama-lama tak tanya dah. Sebab sama ada kita tahu atau kena marah. Kamu nasib menanya je, kan. Okey lah, tak tanya dah, ya. Tetapi otak secara semula jadi, ya, dia memang nak tahu, nak tahu, nak tahu. Dan dia tidak ada had. Sebab ilmu terlampau luas. Tetapi yang menjadikan kita terus adalah al-hirs. Jadi ada orang nak tahu tapi tak tahu pun tak apa pun, kan. Apa maksud ayat ni? Tak tahu pun tak apa. Yang penting baca dah dapat pahala, kan? Tak berdosa pun. Tetapi al-hirs adalah dorongan dalaman yang menyebabkan dia terus nak tahu. Dia nak terus nak tahu. Sebab tu sekali lagi saya katakan, doalah pada Allah. Doalah pada Allah. Sebab yang ada di sini saya yakin 100%, 100%, 100%. Ialah orang yang nak tahu, nak tahu. Kita datang hari ini, kan? Apa something new yang kita belajar? Apa sesuatu benda yang baharu yang aku boleh dapat, ya? Itu adalah ciri al-hirs. Okey, zakaun wa hirsun wajtihadun. Wajtihadun ni adalah kesungguhan. Tadi keinginan untuk tahu ataupun yang sekarang ni adalah ijtihad, bersungguh-sungguh. Ya? Sebab itulah Nabi menamakan kita ni sebagai mujahid. Seorang penuntut ilmu di sisi Nabi, di mata Nabi adalah seorang mujahid. Ya, kita bukan orang biasa, kita bukan abid, kita mujahid. Sebab hanya mujahid yang boleh berhadapan dengan musuh. Wahai para mujahid, seorang mujahid mesti tahu musuh dia. Apa musuh kita? Jahil. Musuh kita yang sangat kuat, raksasa, adalah jahil, monster. Dia tu monster. Dan ramai orang kalah. Sebab tu Nabi katakan, maka orang yang menuntut ilmu adalah pada darajat seorang mujahid, daripada dia keluar rumah sampai dia pulang balik ke rumah. Maknanya kita ni, kita punya mood kita, kalau kita pasang mood, mood kita adalah mood mujahid. Sebab tu saya tengok di sini, alhamdulillah, tengok cara duduknya, cara mujahid lain, kalau abid lain. Abid ni dia ibadat malam, siang mengantuk. Memang itu abid, kan. Tetapi bila mujahid, kesiapsiagaannya mujahid, kan, berperang, mana boleh macam duduk. Tapi alhamdulillah saya tengok semua ada ciri tu ada kat sini, masya-Allah. Tidak pernah mengecewakan saya, masya-Allah. Sebab tu yang datang semangat tu, kalau semua pakat abid belaka, kan. Pahalanya bukan sekarang, daripada rumah lagi sampai balik ke rumah nanti, semuanya adalah pahala mujahid. Alhamdulillah. Terima kasih, kan.
0: Segunung ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah kembali

0: Mawaddah.
1: Kemudian apa lagi?
2: Wabulghatin. Bulghatin maksudnya dia mesti ada bekalan. Ya? Kita pakai keuangan, kita pakai masa, kita pakai macam-macam. Ya? Ya? Ada orang dia nak menuntut ilmu tapi dia tak nak mengeluarkan harta, duit. Ya? Sebab kadang-kadang kita kena berjalan, kadang-kadang kita kena keluarkan dana. Maka orang dia kena berfikir bahawa kalau nak dapat ilmu dia kena bulghatin. Bulghatin ini adalah mesti medium penyampai. Maksudnya kalau medium penyampai adalah soal keuangan, keuangan sebagai contoh, ya. Ada orang dia berkira, ya. Bila duit, ya, bila tentang ilmu, tapi bila tang tudung, oh masya-Allah. Dia tunjuk bagi tahu tudung dia 3000 kan. Ha, jadi contohnya kan. Yang tudung tersebut secantik mana pun takkan nak pakai hari-hari. Boleh ke? 3000 pakai hari-hari, pakai hari-hari, ha, kan? Kalau pakai sekali-sekala pun, akhirnya apa jadi pada tudung kita? Lusuh. Swarovski itu pun jatuh satu-satu, kan? Jadi, tetapi ilmu jatuh ke? Fit ke? Tak. Dia akan kekal. Bahkan lebih berharga, lebih berharga. Sebab apa? Ilmu tu dia mendorong takwa. Ingat tak? Flow kita. Ilmu dorong takwa. Ilmu tu yang mendorong takwa. So mesti ada bulghatun. Kemudian wasuhbatu ustadzin. Wasuhbatu ustadzin, dia kena rapat dengan guru. Dia kena rapat dengan guru, suhbah, ya. Selalu, ya. Maknanya kita, kalau ada tak faham tanya, ya. Kemudian yang last sekali adalah tulu zamanin. Dia mesti panjang masa. Dia mesti panjang masa. Ha, tak boleh macam sat-sat nak dapat ilmu dah. Baik, itu adalah yang disebut secara untuk dapat ilmu kasbi. Imam Syafi'i juga pernah bertanya kepada gurunya, syakautu ila waqi'in su'a hifzi. Dia pernah mengadu kepada gurunya, aku ni payah menghafaz. Payah menghafaz. Maknanya dah buat yang tadi tu, dah buat semua, dah bersungguh. Imam Syafi'i seorang yang cerdik, seorang yang cerdas, hirs, ijtihad, bulghah, ya, suhbatu ustadzin, tulu zamanin, dia dah buat dah. Tetapi dia rasa, dia mengadu lagi, dia kata, aku ni payah menghafaz. Payah nak dapat, nak dapat tu nak catch up. Ilmu itu payah. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Guru dia senang aja, bagi satu aja. Ya, ilmu kasbi ni kalau kamu nak dapat senang saja. Fa awsani fa arsyadani. Ha, ya, sebab itulah Imam Syafi'i menggunakan fa arsyadani, fa arsyadani. Maka ditunjuk kepadaku. Sebab apabila kita datang sebegini, kita sebenarnya minta ditunjuk. Bila minta ditunjuk, dia adalah hidayah irsyad. Ha, dulu kita pernah sebut hidayatul irsyad. Hidayah irsyad. Jadi orang yang menuntut ilmu ni, ilmu kasbi ni, memang yang dituntut adalah hidayatul irsyad. Nama hidayah itu, nama jenis ilmunya kasbi. Pattern ilmu, pattern hidayah untuk orang yang ilmu kasbi adalah hidayatul irsyad.

0: buat dengan bagus 6 tadi, dia mesti plus yang utama adalah meninggalkan maksiat. Fa akhbarani, maka wakil memberitahu kepada aku, bi annal ilma nurun, sesungguhnya ilmu itu hakikatnya adalah cahaya. Wa nurullahi, dan cahaya Allah, la yuhda, tidak diberikan kepadanya petunjuk, li ma'asi, kepada ahli maksiat. Allahu Rabbi. Ya, dia yang takut kan, itu yang kita risau. Ya,
1: mawaddah, dengarkan di Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.

0: teh tarik kopi O secara langsung dari pekarangan Dewan Negeri Selangor Shah Alam sempena mesyuarat khas penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 2026. Dengarkan perkongsian eksklusif bersama tetamu jemputan segalanya tentang inisiatif dan peluang untuk anda golongan sasar yang kami hargai. Bersama kami bermula 19, 22 dan 23 Jun 2026 eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz serta layari media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Layan bola Piala Dunia 2026 sorang-sorang memang tak syok. Jom kita sembang bola. Chill-chill je. Nak analisis, padu atau bahan tim yang kalah, semua ada. Standby malam ni pukul 10 malam. Kita sembang bola dunia. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.
2: Okey, terima kasih untuk semua yang terus dengarkan layan hujung minggu di Selangor FM 6.55 minit petang. Okey, untuk keputusan perlawanan hari ini, kumpulan di Turki dan juga Paraguay menyaksikan Paraguay 1, Turki 0. Manakala kumpulan C pula menyaksikan Brazil menang besar menewaskan Haiti dengan 3-0. Dan satu lagi perlawanan Scotland dan juga Morocco berkesudahan 1-0 bagi kumpulan C. Okay. Bagi yang bertanyakan jadual perlawanan untuk tengah malam nanti, bermula pukul 12 tengah malam, Netherlands dan juga Sweden akan berlangsung. Anda boleh saksikan di Sukan Plus. Kemudian 3 pagi nanti anda boleh menyaksikan di saluran OK. Bahkan Jerman akan bertemu dengan Ivory Coast. Dan seterusnya pada 7 pagi, Ecuador dan juga Curacao, yang anda boleh saksikan di Sukan Plus. Seterusnya perlawanan lain yang best untuk esok, Rusia dan juga Japan. Anda boleh saksikan di TV OK. Dan satu lagi perlawanan melibatkan pasukan Spain dan juga Saudi Arabia, juga 11 pagi di Sukan Plus. Okey, itu antara perlawanan-perlawanan yang anda boleh saksikan untuk edisi esok 21 Jun 2026. Jadi jangan lupa untuk terus memilih kami HTM sebagai saluran yang menyajikan setiap perlawanan untuk Piala Dunia FIFA 2026 secara percuma kepada anda menerusi saluran OK, Sukan Plus dan juga RTM3. Jadi terus dengarkan layar hujung minggu Selangor FM, pilihan tepat.

0: Abang dah boleh masuk Memina.
1: Dalam kehidupan ni memang tak lari dari masalah. Tambah-tambah bila ada masalah kewangan, kita terpaksa mohon bantuan daripada mereka yang boleh membantu. Bila orang dah bantu tu, jangan lupa bersyukur. Tepati segala janji yang anda dah beri kepada dia. Kalau nak pinjam sehari, esok bayarlah balik. Kalau sebulan, jangan sampai cukup tahun baru bayar. Kalau tiba-tiba dia bertanya tentang duit yang dipinjamkan, walaupun tak sama dengan perjanjian, jangan cepat melenting. Ingat semula waktu anda memerlukan duit dulu. Dia yang sanggup memerlukan bantuan. Hutang wajib dibayar. Bila dah ada duit untuk bayar hutang, jangan berfoya-foya sampai lupa hutang. Nasihat ini dikongsikan oleh Selangor FM, pilihan terbaik.

JJ dengan lagunya kiranya kau mendengar ketika ini. Jadi Abalung juga mengharapkan anda masih lagi terus dia dengarkan layang hujung minggu di Selangor FM. Bertemu dengan Abalung sampailah ke pukul 12.30 malam nanti. Terima kasih Umi, sahabat kita yang berada di Ampang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay. Salam sejati. Terima kasih banyak ya. Layang Selangor FM. Terima kasih juga untuk Aida Floor dia cakap. Sedap lagu-lagu petang ni eh. Nak turun kereta tak boleh sebab dekat Ampang ni tengah hujan lebat. Kalau ikut apa yang dijangkakan oleh Met Malaysia ya, memang banyak tempat yang ketika ini dijangkakan hujan lebat ya, sedang membasahi muka bumi kita ya, ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang. Di Perlis, di seluruh negeri Perlis, di Kedah, macam tu juga di Kubang Pasu, Padang Terap, Sik, Baling dan juga Bandar Baru. Juga seluruh negeri Perak, jeli di Kelantan, Terengganu, Hulu Terengganu, Marang, Dungung, Kemamang. Dan juga dijangkakan hujan lebat, ribut petir dan juga angin kencang ya, di Tanah Tinggi Cameron, di Lipis, Raub, Bentong, Kuantan, Bera, Pekan dan juga Rompin, di Sabak, Bernam, Kuala Selangor, Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat ya, di Selangor, di seluruh wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Negeri Sembilan, Jelebu dan juga Jempol. Manakala di Johor, antara yang dijangkakan juga ribut dan juga hujan lebat di Segamat, Keluang, Mersing dan juga Kulai. Di Sarawak, banyak tempat lah di Sarawak, begitu juga dengan di Sabah, di pedalaman Keningau, Tambunan, Pantai Barat dan juga Tawau. Dijangkakan sehingga pukul 9 malam ini daripada apapun nasihat daripada Met Malaysia agar kita semua sentiasa berwaspada di kawasan yang terlibat. Elakkan kita berada di tempat lapang ataupun kita berlindung di bawah pokok pun boleh mendatangkan bahaya untuk kita semua. Jadi kita ambil langkah berjaga-jaga. Okey, dan sebagai panduan kita bersama juga untuk makluman muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah, maksudnya waktu solat fardu maghrib hari ini bagi kawasan Shah Alam dan juga kawasan yang sama waktu dengannya ialah pada pukul 7.27 minit malam. Dan untuk kata-kata hari ini, solat itu bukannya part time, bukan juga sometimes, apa lagi no time, tetapi solat itu wajib full time dan juga on time, kerana kematian kita itu anytime kita renung-renungkan.

Bola kembali melanda. RTM selaku penyiar rasmi Piala Dunia 2026, ketahui lebih lanjut dan dapatkan perkembangan terkini, analisis ringkas dan jadual perlawanan bola sepak Piala Dunia seterusnya. Semuanya kami sediakan untuk anda dalam Minit Piala Dunia. Setiap hari bermula pukul 6.30 pagi, satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

0: Flexi.
1: Kita penat tapi jarang mengaku. Tarik nafas perlahan, tenang je, dia ada. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar. Ada satu keletihan yang sukar dijelaskan. Bukan kerana kurang tidur, tetapi kerana terlalu lama menjadi kuat. Kita bangun setiap hari, memakai senyuman, menyambung peranan dan meneruskan hidup seperti biasa. Sedangkan di dalam, ada bahagian diri yang sudah lama tidak disapa. Kita jarang bertanya, apa yang sebenarnya kita rasakan? Kita lebih pandai menjaga orang lain daripada menjaga diri sendiri. Dan dalam diam, kita belajar memendam. Ada waktunya, jiwa tidak meminta apa-apa selain difahami. Bukan dinasihati, bukan dibandingkan, hanya diterima. Berhenti sekejap, tarik nafas perlahan, biarkan dada mengembang dan lepaskan tanpa perlu tergesa. Kadang-kadang, bernafas itu sendiri sudah cukup untuk mengembalikan kita kepada saat ini. Hidup tidak meminta kita menjadi kuat sepanjang masa. Ada hari, cukup sekadar jujur. Jujur bahawa kita letih. Jujur bahawa kita perlukan ruang. Jujur bahawa kita juga manusia. Dan dalam kejujuran itu, ada ketenangan yang mula tumbuh perlahan. Hari ini, jika tiada siapa bertanya khabar diri kita, bertanyalah pada diri sendiri. Dan jika tiada siapa mendengar, percayalah, kita tidak pernah benar-benar bersendirian. Saya Dr. Azli Arifin. Kita bertemu lagi. Tenang je, dia ada.
2: Dr. Azli Arifin, Pensyarah Jabatan Pengajian Pendidikan, Universiti Pendidikan Sultan Idris, UPSI.

Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

Ada yang sendu bila tak dapat dengar berita yang on point. Ada yang lebih energetik bila mendengar berita yang sahih. Ramai rupanya yang dah membuat pilihan tepat. Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam. Selangor FM yang on point dan lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

0: Buletin 8 Malam.
1: Antara tumpuan hari ini, MyCell bantu 2,342 individu miliki dokumen pengenalan diri sah. Pelaburan di Hulu Selangor meningkat, tawar kerja bergaji tinggi. Bersama-sama saya Siti Farah Nadia Fazlun. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Program MyCell di Selangor berjaya membantu 2,342 individu menyelesaikan isu dokumen pengenalan diri sejak diperkenalkan pada tahun 2018 hingga Disember 2025. Exco Pembasmian Kemiskinan V. Paparaidu berkata, daripada 5,852 permohonan yang diterima, sebanyak 2,342 berjaya diluluskan hasil kerjasama kerajaan negeri bersama Jabatan Pendaftaran Negara. Program MyCell turut dilihat sebagai antara inisiatif penting dalam membantu golongan yang berdepan masalah dokumentasi, khususnya dalam usaha membasmi kemiskinan secara menyeluruh di Selangor. Kemasukan pelaburan yang berterusan ke Hulu Selangor mula memberi limpahan manfaat kepada penduduk tempatan, termasuk pembukaan lebih banyak peluang pekerjaan bergaji tinggi serta peningkatan aktiviti ekonomi setempat. Exco Pelaburan dan Perdagangan Eng Zihan berkata, kejayaan menarik pelaburan tidak hanya diukur melalui nilai pelaburan yang direkodkan. Sebaliknya turut dilihat daripada manfaat yang dinikmati rakyat, khususnya dari segi peluang pekerjaan. Menurut beliau, program jaringan perniagaan tempatan Hulu Selangor Siri 2 menjadi platform penting yang menghubungkan pelabur, usahawan tempatan dan pencari kerja bagi memastikan manfaat pelaburan dapat disalurkan terus kepada komuniti setempat. Penternak ayam di daerah Kuala Langat diberikan amaran supaya memastikan tahap kebersihan ladang sentiasa dipatuhi atau berdepan risiko tindakan penutupan sekiranya gagal mematuhi peraturan yang ditetapkan. Exco Perubahan dan Kebudayaan Datuk Burhan Aman Shah berkata, kegagalan menguruskan najis ternakan dengan baik dikenal pasti sebagai antara punca utama masalah gangguan lalat yang membelenggu penduduk di beberapa kawasan sekitar daerah itu. Beliau yang juga ahli Dewan Negeri Tanjung Sapat berkata, Kerajaan Negeri bersama Majlis Perbandaran Kuala Langat telah mengambil pelbagai langkah termasuk turun padang, memberi penerangan, nasihat serta melaksanakan kawalan bagi menangani isu tersebut. Buletin ini disiarkan dari Radio Malaysia Selangor FM. Kerajaan Negeri terus memperluaskan akses kepada perkhidmatan kesihatan mampu milik menerusi rangkaian Hospital Selgate dalam usaha membantu rakyat menangani peningkatan kos perubatan dan premium insurans. Pengerusi Jawatankuasa Kesihatan Awam dan Alam Sekitar Negeri, Jamalia Jamaluddin berkata, Hospital Pakar Selgate Rawang yang mula beroperasi sejak Mei lalu kini turut berada di bawah program penyumberan perkhidmatan hospital atau HSOP. Beliau berkata, Kerajaan Negeri turut memperkukuh kerjasama dengan syarikat insurans serta sektor korporat bagi memastikan kos rawatan kekal mampu milik khususnya untuk golongan B40 dan M40. Kematian seorang pelajar latihan industri dari Universiti Putra Malaysia ketika menjalankan kerja penyelenggaraan di Kolam Menara Saujana Perdana Bandar Saujana Sungai Buloh pada 16 Jun lalu disahkan akibat lemas. Ketua Polis Daerah Sungai Buloh, Superintenden Muhammad Hafiz Muhammad berkata, hasil siasatan awal dan bedah siasat yang dijalankan mendapati punca kematian adalah lemas. Menurut beliau, kes berkenaan kini diklasifikasikan sebagai mati mengejut selepas keputusan rasmi bedah siasat diperolehi. Beralih ke laporan ramalan cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Alam Sekitar dan Kelestarian Alam. Cuaca pada sebelah malam dan esok dijangkakan ribut petir dan hujan di beberapa tempat iaitu di Gombak, Hulu Langat, Hulu Selangor, Petaling dan Klang. Sekian buletin pukul 8 malam. Malaysia Madani, rakyat disantuni.
0: Buletin 8 malam. Hanya di Selangor FM. Stesen yang on point. Lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi. Pilihan.
2: 89.9 FM.
3: Selangor FM membawakan siaran luar eksklusif Teh Tarik Kopi O secara langsung dari pekarangan Dewan Negeri Selangor Shah Alam sempena mesyuarat khas penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 2026. Dengarkan perkongsian eksklusif bersama tetamu jemputan segalanya tentang inisiatif dan peluang untuk anda golongan sasar yang kami hargai. Bersama kami bermula 19, 22 dan 23 Jun 2026. Eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz serta layari media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
4: Ketahui waktu solat fardu isyak di zon-zon negeri Selangor.
5: Zon 1 Hulu Selangor Gombak Petaling Hulu Langat Daspang 8.42. Zon 2 Sabah Bernam dan Kuala Selangor 8.45. Zon 3 Kelang dan Kuala Langat 8.42 minit malam.
4: Waktu solat fardu itu tadi dikongsikan oleh stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.

0: trending di layan hujung minggu dengan Asam Minda Menghayati Mawadah dengan melodi muzik tanpa henti yang akan mengimbau sesuatu yang baik sewaktu 780 bermula 6 petang. Koli Boli akan konsisten hiburkan anda setiap Sabtu dan Ahad. Layan hujung minggu bersama Abang Long setiap Sabtu dan Ahad 6 petang hingga 12 tengah malam. Selangor FM, stesen yang on point dan lebih energetic. Selangor FM, lihat tempat.
1: Terima kasih anda dan semua yang terus dengarkan layan hujung minggu di Selangor FM. Dan sebagai panduan, kita bersama sekarang dah pun 8.11 minit malam. Dan anda belum percaya ke apa? Banyak tempat di Selangor, di seluruh negara hari ini dilaporkan hujan lebat. Jadi kita doa kepada Allah agar kita semua sentiasa dilindungi, dan moga hujan yang turun pada malam ni hujan rahmat untuk kita, jauh daripada sebarang musibah, insyaAllah. Apapun, terus dia dengarkan lagu-lagu terbaik, lagu-lagu ramai kenangan kami sajikan musik Retro Mania 8 hingga 9 malam di Selangor FM Radio 91 Orang Selangor.

Layan bola Piala Dunia 2026 sorang-sorang memang tak syok. Jom kita sembang bola. Chill-chill je. Nak analisis, padu atau bahan tim yang kalah, semua ada. Standby malam ni pukul 10 malam. Kita sembang bola dunia. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1. Orang Selangor.

0: Kepada anda yang favorite tengok story IG, rasai story yang on point dan lebih energetik di Instagram rasmi Selangor FM 100.9.
1: Di suatu sen-

Biduri lagu dendangan Beberi Marantika dah 8.54 minit malam. Hai, selamat malam Zara, sahabat kita yang berada di bangsa. Selamat kembali berkonti Abalung. Happy konti eh. Temankan kami dengan lagu-lagu best, insyaAllah eh. Janji daripada Abalung untuk anda semua dan kepada anda peminat lagu-lagu Hindustan dan juga lagu-lagu Tamil. Kejap lagi kita ada Koli Boli sampai pukul 11 malam. Dan malam ni juga seperti malam-malam ni yang berlalu, kita ada sembang bola 10 hingga 10.30 minit malam. Jadi terus dia mendengarkan Selangor FM 100.9 pilihan tepat.

20 Jun 2014, pelantikan Duli Yang Amat Mulia Raja Jaafar bin Raja Muda Musa, Raja di Hilir Perak sebagai Raja Muda Perak. Pada hari ini dalam tahun 2014, pelantikan Duli Yang Amat Mulia Raja Jaafar bin Raja Muda Musa, Raja di Hilir Perak sebagai Raja Muda Perak diumumkan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Nazrin Muizuddin Shah Ibni Almarhum Sultan Azlan Muhibbuddin Shah Al-Maghfurlah Paduka Seri Sultan Perak Darul Ridzuan di Kuala Kangsar, Perak. Pelantikan ini dibuat bagi menggantikan tempat Duli Yang Maha Mulia Sultan Nazrin Muizuddin Shah yang dimasyhurkan sebagai Paduka Seri Sultan Perak Darul Ridzuan pada 29 Mei 2014. Baginda juga mengumumkan pelantikan Yang Teramat Mulia Raja Datuk Seri Iskandar Zulkarnain Sultan Idris Shah, Raja Kecil Besar Perak sebagai Raja di Hilir Perak dan Raja Azlan Muzaffar Shah, anakda baginda sebagai Raja Kecil Besar Perak. Keputusan pelantikan ini dibuat dalam mesyuarat Dewan Negara Perak ke-159 yang dipengerusikan buat kali pertama oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Nazrin Muizuddin Shah pada sebelah paginya. Tarikh sambutan rasmi ulang tahun keputeraan Sultan Perak juga ditetapkan pada 27 November setiap tahun.

0: berjaya. Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas, aksi tanpa batas.
1: Satu yang trending di layan hujung minggu dengan Asam Minda menghayati mawadah dengan melodi muzik tanpa henti yang akan mengimbau sesuatu yang baik sewaktu 780 bermula 6 petang. Polibody akan konsisten hiburkan anda setiap Sabtu dan Ahad. Layan hujung minggu bersama Abang Long setiap Sabtu dan Ahad 6 petang hingga 12 tengah malam. Selangor FM, stesen yang on point dan lebih energetic. Selangor FM,

Madaraha Aku Berjanji. Okey, lagu dia dengan Sonu Nigam dan juga Syarif Ghoshal. Lagu ni dipetik dari filem Khaki, filem tahun 2004. Okey, di mana juga anda mendengarkan Selangor FM malam ni. Assalamualaikum, selamat malam minggu. Terima kasih lah terus dia mendengarkan Selangor FM. Pastinya berteman kawan lu ketika ini sampailah ke pukul 12.30 malam dan sampai pukul 11 malam ni. Bagi biasalah kita akan layan lagu-lagu Hindi dan juga Tamil terbaik si Poli-Poli yang kami bawakan kepada anda setiap hari Sabtu dan juga Ahad 9.15 minit malam sampailah ke pukul 11 malam. Jadi terima kasih sahabat-sahabat kita yang hadir, antaranya Kak Ruby. Selamat berhujung minggu abang. Selamat berkonti. Terima kasih banyak Kak Ruby. Terima kasih juga untuk Ariati, sahabat kita yang berada di Slim River. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam kepada sahabat-sahabat pendengar Selangor. Malam ni kalau abang boleh belanja lagu Up Up Loud Challenge, boleh abang? Boleh. Lagu kedua malam ni kita belanja ni. Adit Narayan dan juga Alka Yakni. Dan lagi satu lagu Tamil, Kadal Wandal, Kartik dan juga

0: Layan bola Piala Dunia 2026 sorang-sorang memang tak syok. Jom kita sembang bola. Chill-chill je. Nak analisis, padu atau bahan tim yang kalah, semua ada. Standby malam ni pukul 10 malam. Kita sembang bola dunia. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1. Orang Selangor.
1: Koli Boli. Kami gabungkan Koli Boli untuk anda. Setiap Sabtu dan Ahad bermula 9 hingga 11 malam. Layan hujung minggu, stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM.

Okey, moga Cewan sahabat kita yang berada di Kajang terhibur menaikkan lagu di Lagalia, lagu yang dipetik dari filem Del Hai Tumhara. Nasi koli-koli di Serang FM. Dah pukul 9.37 minit malam, kejap lagi pukul 10 malam. InsyaAllah kita ada sembang bola, setengah jam. Lepas kita sambung balik koli-koli sampai pukul 11 boleh. Terima kasih juga untuk sahabat-sahabat kita yang hadir menyapa Aunty Zai. Okay. Dalam perjalanan ni, Balung, layan koli-boli dalam kereta. Balung, selamat bertugas. Salam koli-boli juga untuk semua sahabat-sahabat dan juga rakan-rakan pendengar Serang FM. Hai, selamat malam juga untuk Cikgu Sharifah Nolia. Selamat meneruskan tugasan, Balung. Sambil layan koli-boli malam ni, tengah tengok juga kat TV2, rancangan hiburan konsert Mestika Asmara Loka, Dayu-dayu lagu keroncong. Ada Asmida, ada Mawi, ramai juga lah artis-artis sepatu dan tanah air kita. Selamat menonton dan juga selamat mendengarkan kami, okay? Terima kasih juga untuk Umi, sahabat kita yang berada di Ampang. Ya. Wah, mantap lagunya Bang Haji. Terima kasih, Umi. Terima kasih. Selamat malam juga untuk sahabat kita yang baru check-in. Sambil lipat kain baju. Julis, terima kasih banyak. Ya, waktu tengah dengarkan Serang FM.

Dengan berada Nur Radha Paudal Bahut Tiar Kartahin Dapur 9.48 minit malam. Okey, apa juga yang anda lakukan pada malam minggu ini? Semoga kata orang dengan rasa ikhlas, dengan rasa tenang. Okey, sampai terus dengarkan Selangor FM. Dan ini lagu yang dengar daripada Syar Goshal dan juga Ajay Devgan tau. Lagu yang berjudul Satya. Dengarkan Koli Boli Selangor FM. Pilihan terpaksa.

0: teh tarik kopi O secara langsung dari pekarangan Dewan Negeri Selangor Shah Alam sempena mesyuarat khas penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 2026. Dengarkan perkongsian eksklusif bersama tetamu jemputan segalanya tentang inisiatif dan peluang untuk anda golongan sasar yang kami hargai. Bersama kami bermula 19, 22 dan 23 Jun 2026 eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz serta layari media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Layan bola Piala Dunia 2026 sorang-sorang memang tak syok. Jom kita sembang bola. Chill-chill je. Nak analisis, padu atau bahan tim yang kalah, semua ada. Standby malam ni pukul 10 malam. Kita sembang bola dunia. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Okey, untuk sembang bola dunia malam ni kita bersama dengan saudara Nizam. Assalamualaikum Nizam.
3: Waalaikumsalam.
2: Wah, suara orang cergas ni. Dah tidur ke? Ke belum tidur lagi?
3: Belum tidur lagi.
2: Agak nak tidur pukul apa? Sebab pukul 1 nanti dah ada game.
3: Habis ni kita tidur kejap. Aha. Kita bangun.
2: Oh, okey. Jadi sebelum kita nak berbicara tentang game-game yang akan berlangsung esok, Nizam. Okey, untuk game hari ni, Nizam nak pilih yang mana? Turki, Paraguay, Brazil, Haiti ataupun Scotland, Morocco?
3: Saya pilih Scotland. Saya rasa ni lah, apa, game Paraguay lah. Sebab ada benda yang menarik berlaku kat situ.
2: Apa yang awak nak cerita?
3: Saya tertarik dengan peraturan baru dekat Piala Dunia ni. Bila Miguel Almiron dilayangkan kat merah, mungkin ramai yang akan terkejut kenapa tiba-tiba kena kat merah. Dia tak buat apa pun. Tapi sekarang untuk Piala Dunia kali ni, antara peraturan baru yang diperkenal, dah tak boleh ketika ada situasi konfrontasi, tak boleh bercakap sambil menutup mulut. Walaupun mungkin apa yang dia cakap tu tidak ada sebarang kata-kata yang kesat, tetapi terus interpretasinya adalah kalau ada di situasi konfrontasi memang kena tak boleh tutup mulut lah ketika bercakap. Memang dia akan direct kad merah.
2: Oh, okey, terima kasih. Fakta dan juga ilmu tau. Okey, kalau dengan Brazil pula, Brazil dengan Haiti macam mana? Brazil memang dijangkakan ke macam mana?
3: Pertandingan Haiti itu memang dijangkakan lah sebab melihat kepada barisan pemain yang ada dan juga perubahan yang dilakukan oleh Carlo Ancelotti dengan meletakkan Matias Cunha sebagai penyerang. Jadi dia nampak lebih teratur dan lebih sambar lah kita kata. Sebab dalam perlawanan yang sebelum ni, mereka meletakkan atau Ancelotti meletakkan Igor Thiago mungkin tak berapa nak masuk sangat. Tapi bila masuk, diletakkan Matias Cunha untuk perlawanan ni, dia jadi lebih untuk front three ataupun barisan serangan Brazil tu nampak lebih senang nak bertukar-tukar lah dengan ada Vinicius Junior, kemudian Cunha. Jadi nampak persefahaman tu ada.
2: Okey, daripada perlawanan-perlawanan yang bermula, daripada mula sekali sampai ke untuk yang terakhir sebelum kita nak masuk perlawanan pagi esok, mana yang paling menarik bagi Nizam?
3: Saya rasa paling menarik sekali adalah Jepun-Belanda lah.
2: Jepun-Belanda
3: dah. Kita melihat Jepun-Belanda sebab kita tengok macam mana Jepun, satu pasukan Asia. Kalau dulu, kalau pasukan Asia ni memang orang kata confirm 3 poin lah kalau tim lawan. Tapi kita tengok macam mana Jepun boleh menekan Belanda sampaikan Belanda susah nak buat game dalam perlawanan tu.
2: Okay, jadi Jepun akan bertemu dengan Tunisia tengah hari esok. Okey, manakala Belanda pula akan bertemu dengan Sweden. Bermula pukul 1 pagi nanti di Stadium NRG Houston, Amerika Syarikat. Dan perlawanan lain, selain daripada kumpulan F, kita ada juga kumpulan E. InsyaAllah bermula pukul 4 pagi di Stadium Toronto, Jerman dan juga Ivory Coast. Manakala kumpulan E pula bermula 8 pagi di Stadium Arrowhead, Bandar Kansas, Ecuador dan juga... Ni nak sebut macam mana? Curaçao. Macam mana? Ejaan dia?
3: Curaçao.
2: Okey, dan kumpulan F pula bermula 12:30 hari di Mexico, okey, Tunisia dan juga Jepun. Jadi, antara empat perlawanan ni yang menjadi perlawanan tumpuan bagi Nizam sendiri?
3: Saya tertarik ada dua lah. Jepun berdepan Tunisia dan juga Sweden berdepan Belanda lah, kerana Sweden dalam moral yang baik dengan kemenangan ke atas Tunisia. Belanda pula mesti nakkan tiga mata pertama dalam Piala Dunia kali ni lah. Selepas apa yang berlaku ketika lawan Jepun, jadi mesti diorang nakkan tiga poin tu. Dan untuk Sweden, nak tengok juga macam mana gandingan Alexander Isak dan juga Victor Gyokeres. Sebab lawan Tunisia mungkin lah sedikit senang berbanding nak lawan Belanda ni. Dia nak tengok macam mana, adakah betul-betul dua gandingan Isak dan Gyökeres ni betul-betul boleh mencapai kemuncak prestasi berdepan pasukan Belanda yang ada barisan pertahanan yang lebih kuat lah daripada Tunisia.
2: Okey, itu yang menjadi pilihan lah ya, Nizam sendiri. Dan kalau kita nak buat, nak minta Nizam kongsikan sedikit lah mengenai perlawanan Jerman dan juga Ivory Coast, boleh?
3: Boleh.
2: Aha, okey. Kumpulan E ni, di mana perlawanan ini adalah pertempuran kumpulan yang penting dan kedua pasukan berada dalam kumpulan E bersama dengan Ecuador dan juga Curaçao. Jadi apa pandangan Nizam?
3: Ini adalah perlawanan dua-dua pasukan menang dalam perlawanan pertama. Dan untuk Jerman mungkin dalam perlawanan berdepan Curaçao memang kita boleh katakan mereka adalah pasukan pilihan lah.
2: Okey.
3: Dan memang dijangka menang, cuma kemenangan 7-1 tu sebenarnya memang satu perkara yang gila lah. Kerana Curaçao, kalau walaupun mereka boleh katakan debutant, tapi melihat kepada barisan pemain mereka, nak kata terlalu lemah tu tidak. Tetapi Jerman, kita tahu ketika bila mereka ni, dia ibarat kereta Jerman lah. Bila dia klik, memang susah. Kalau Brazil pun boleh kena 7-1, apatah lagi tim-tim lain. Jadi memang tertarik nak tengok Jerman berdepan Ivory Coast ni, kerana Ivory Coast dia berbeza sedikit daripada Curaçao. Tetapi melihat kepada style pasukan daripada Afrika, satu masalah mereka ni adalah mereka ada pemain-pemain yang ada skill, tetapi mungkin sedikit naif dari segi taktikal. Sebab kita tengok bagaimana Ivory Coast ketika berdepan Ecuador pun, sebenarnya Ecuador pun ada peluang untuk menang dalam perlawanan tu.
2: Okey, ini perlawanan penting sebab apa?
3: Kerana dua-dua mesti nak layak ke pusingan seterusnya secepat mungkin.
2: Oh, maknanya tak ada, maknanya masing-masing tak nak jadi pendahulu kumpulan E, eh?
3: Yes, kerana mereka nak supaya boleh terus mungkin tentukanlah nak jumpa tim mana di pusingan seterusnya. Jadi sangat penting tu dua-dua ni untuk elak berada di tangga kedua. Sebab kalau berada di tangga kedua, ada kemungkinan untuk jumpa tim yang lebih kuat tu lebih awal.
2: Tapi kedua-dua pasukan masih lagi berpeluang besar, eh? Nak kata orang ke pusingan kalah mati, kan?
3: Ya, melihat kepada sebab mereka dah menang dalam perlawanan pertama, jadi untuk sekurang-kurangnya berada dalam posisi 8 tempat ketiga terbaik tu rasanya dah selamat lah untuk dua pasukan ni. Terutamanya Jerman lah. Jerman rasanya tak ada masalah, dah menang besar. Cuma kita kena ingat juga untuk Piala Dunia dan juga beberapa Piala Dunia lepas pun, dia dah mula mengira bukan mengikut kepada perbezaan gol tetapi kepada head to head.
2: Jadi segi pemain-pemain tumpuan, jap?
3: Kalau pemain tumpuan tu, untuk Jerman saya dia susah sebab Jerman ni dia hampir semua, tapi saya tertarik melihat kepada mungkin Kai Havertz lah. Sebab kalau kita bercakap mengenai Jerman, kebiasaannya mereka ada penyerang yang kita boleh katakan berkualiti. Contoh macam Jürgen Klinsmann sebelum ni, Miroslav Klose. Kai Havertz kalau kita sebut, kita jarang nak kaitkan sebagai seorang penyerang.
2: Dia finishing,
3: dia finishing. Dan kita melihat bagaimana ketika di final Champions League, Liga juara-juara, nampak dia punya moral dengan style jaringan dia tu dan dibawa ke skuad kebangsaan Jerman ni, nampak dia ada keyakinan untuk menjadi penyerang utama buat Jerman. Dan untuk Ivory Coast, saya rasa untuk Ivory Coast tumpuan utama adalah Yann Diomande lah. Walaupun yang menjaringkan gol kemenangan dalam perlawanan berdepan Ecuador adalah Amad Diallo, tetapi pemain terbaik perlawanan tu adalah Yann Diomande, pemain sayap daripada RB Leipzig.
2: Kalau Abang katakan Jerman ni lebih kuat dari segi kualiti dan juga pengalaman, manakala Ivory Coast pula boleh kata orang berikan tentangan jika bertahan lama. Setuju tak?
3: Boleh katakan begitu, cuma bergantung kepada ketua jurulatih Ivory Coast juga, kerana berdepan Ecuador dia menggunakan formasi nampak macam 4-2-4.
2: Okey.
3: Kalau berdepan Jerman dengan menggunakan formasi yang sama, memang akan kalah lah.
2: Jadi jangkaan Nizam sendiri untuk perlawanan Jerman dan juga Ivory Coast ni?
3: Saya rasa untuk jangkaan saya melihat kepada perlawanan pertama kedua-dua pasukan dan melihat kepada barisan pemain yang ada, saya rasa lebih kuat ke arah Jerman lah yang akan menang perlawanan ni.
2: Maknanya lebih kurang berapa gol agak-agak?
3: Mungkin saya rasa minimum 2 kot.
2: Tak jauh lah,
3: Tak jauh sangat lah.
2: 2 sama ataupun 2-1 lah,
3: Mungkin 2-0.
2: Mungkin 2-0.
3: Mungkin 2-0.
2: Kalau dengar macam Nizam jangkakan ni, macam perlawanan ni sangat sengit lah, Mula-mula dah sengit lah hasilnya.
3: Betul. Sebab saya rasa Ivory Coast awal mungkin akan cuba menyerang. Tetapi Jerman akan mula dapat rentak dan perbezaan kualiti pemain itu akan mula mainkan peranan.
2: Okey, jadi ke tak jadi, nantikan 1 pagi nanti, okey? Anda boleh tonton melalui RTM Klik ataupun melalui TV OK. Jom kita berehat kejap, Zam. Nanti kita kembali lagi selepas ini, okey? Untuk perlawanan tumpuan yang kedua.

0: Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Okay, terima kasih untuk anda semua yang terus dengarkan Sembang Bola di Selangor FM. Malam ni kita bersama dengan saudara Nizam. Dah pun 10.13 minit malam. Minta maaf tadi Abang Lu ada tersilap pandang. Nanti untuk jadual antara Jerman dan juga Ivory Coast bermula 4 pagi, Zam. Ya? Bukan 1 pagi.
2: Yeah.
1: Okay, untuk Jerman dan juga Ivory Coast di Stadium Toronto 4 pagi nanti. Okay, untuk yang menjadi perlawanan tumpuan yang seterusnya, Belanda dan juga Sweden.
2: Okay. Yes.
1: Perlawanan akan bermula pada pukul 1 pagi nanti di Stadium NRG Houston. Awak dah sampai sana belum?
2: Oh, NRG tak pernah lagi lah. Yang jauh nak pergi.
1: Yang pernah pergi kat mana?
2: Pernah pergi setakat Ulu Langat lah.
1: Oh, sama lah. Abang Lu pun mimpi pun tak sampai, tahu tak?
2: Betul.
1: Tapi semangat menyokong, semangat menonton tu tetap ada kan?
2: Ya, mesti 4 tahun sekali kan.
1: Okey, kita nak memperkatakan tentang perlawanan Belanda dan juga Sweden. Sweden menemesar dengan Tunisia 5-1, betul?
2: Betul.
1: Belanda pula seri dengan Jepun, macam Nizam cakap tadi, 2 sama kan?
2: 2 sama, ya.
1: Okey, jadi Sweden berada sedikit di hadapan lah dari segi mata awal kan. Jadi bagi Nizam, kenapa perlawanan ini penting bagi kedua-dua kumpulan?
2: Sebab dari segi barisan pemain dan juga ketua pasukan lah, macam Sweden dah memungut 3 mata pertama, jadi mesti nak juga cuba mengekalkan retak kemenangan tu. Dah Belanda kerana tak dapat 3 mata dalam perlawanan berdepan Jepun, jadi diorang mesti nak bangkit semula dalam perlawanan ni. Tapi melihat kepada barisan pemain kedua-dua pasukan, memang dijangka ini akan jadi perlawanan yang sangat menarik lah. Saya rasa ini akan jadi perlawanan yang saling menyerang. Kerana macam Sweden, kita lihat bagaimana gandingan Alexander Isak dengan Victor Gyokeres, dua penyerang di Liga Perdana Inggeris yang mengetuai bahagian serangan, akan berdepan barisan pertahanan yang ada 3 juga pemain daripada Liga Perdana Inggeris, Virgil van Dijk, Van Hacker dan juga Van de Ven. Cuma saya rasa untuk Belanda ni, dia seakan-akan kurang seimbang sikit dia punya barisan, dia punya formasi lah. Kerana untuk barisan pertahanan dia, dia meletakkan Van de Ven tu di bahagian back kiri. Sedangkan kita tahu Van de Ven ni, dia adalah pemain lebih kepada pemain back tengah. Jadi dia lebih baik dia beraksi bergandingan dengan Van Dijk. Dan di sebelah Van de Ven tu, di depan dia adalah Cody Gakpo. Jadi dia macam kurang dari segi sebelah kiri tu, dia kurang efisien sikit. Kalau nak banding dengan sebelah kanan, mereka ada Denzel Dumfries yang dikaitkan dengan Real Madrid, dan pemain yang menjaringkan gol dalam perlawanan berdepan Jepun iaitu Somerville. Jadi di situ macam nampak berat ke kanan. Dan macam mana diorang nak berhadapan dengan gandingan Isak dengan Gyokeres ni, sebab kita tahu Gyokeres pasti akan jadi focal point lah orang kata untuk barisan serangan, dan Alexander Isak akan banyak main peranan. Dan kalau mereka menjaga kedua-dua pemain ini, akan jadi macam ketika lawan Tunisia, Yasin Ayari akan ambil peluang untuk menjaringkan gol.
1: Dari segi speed ataupun kelajuan, Belanda ataupun Sweden?
2: Saya rasa Sweden.
1: Sweden laju
2: Sweden lebih laju, dan mereka ada di bangku simpanan pun ada pemain-pemain yang boleh mengubah permainan mereka kalau nak dibandingkan dengan Belanda. Saya rasa Belanda kurang pemain kreatif di bahagian di bangku simpanan diorang ni. Jadi lebihnya saya rasa dia nampak berat ke arah Sweden lah. Sebab Belanda pun kalau kita tengok barisan serangan diorang, kalau dulu mereka ada penyerang yang hebat lah, macam Ruben Nistelrooy, Dennis Bergkamp. Tapi untuk skuad Piala Dunia ni, kalau kita lihat barisan serangan mereka macam kurang umf lah. Kalau lihat nama-nama yang ada, macam Memphis Depay mungkin dah melepasi zaman dia. Kemudian Wout Weghorst, mungkin yang boleh mengubah daripada barisan daripada bangku simpanan, mungkin Brian Brobbey lah. Tapi memang nak bandingkan dengan barisan serangan Sweden, nampak lebih kelebihan tu lebih ke arah Sweden.
1: Tapi segala-galanya akan dapat keputusannya nantilah. Okay,
2: ya,
1: adakah Netherlands ataupun Belanda ni ataupun Sweden. Okay, kalau Abang Long rasa Sweden lah Nizam.
2: Tuan, saya pun berat kat situ. Tapi yelah, ini bola sepak. Kita boleh cakap sekarang. Tapi yang tiada pandang, benda lain boleh jadi.
1: Okay, rasanya lebih kurang tak seri. Dekat-dekat macam tadi juga gol.
2: Tapi akan ada gol lah. Akan ada gol lah.
1: Game siapa punya?
2: Saya rasa game mungkin... mungkin Belanda boleh pegang game kerana mereka ada Frankie de Jong.
1: Okay.
2: Tapi dia berbahaya bila Sweden mula membuat, kalau mereka buat counter attack lah, sebab mereka ada pemain-pemain yang laju. Dekat bangku simpanan pun masih ada pemain macam Anthony Elanga, Lucas Bergvall. Jadi mereka ada, dari segi kelajuan saya rasa lebih kepada Sweden. Dan kalau mereka main counter attack, rasa boleh terkena juga Belanda ni.
1: Okey.
2: Jadi, sebab Belanda bila dia pegang game, kena finish lah, kena menjaringkan gol.
1: Okey, Abang Long percaya ramai yang sokong Belanda.
2: Of course.
1: Tapi hakikatnya kita tengoklah macam mana ya, pukul 1 pagi nanti. Okey, lepas ni Abang Long nak minta awak berkatakan tentang Ecuador dan juga Curaçao, boleh?
2: Boleh, tak ada masalah.
1: Nah, kongsi sekali juga dengan Tunisia dan juga Jepun, boleh eh?
2: Boleh.
1: Okay, kita rehat seketika. Ini lagu yang berjudul Dreamer, juga lagu tema juga untuk World Cup 2026.

0: Pagi-pagi celik mata, kopi panas, sembang bola. Siapa menang, siapa kecundang. Jom kita sembang. Mulakan hari anda dengan sembang bola Piala Dunia dalam Kopi Bola Pagi setiap hari pukul 7.30 pagi. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.
1: Okey, Nizam, anda masih lagi berteman dengan Balung dan juga semua rakan-rakan pendengar kita juga sedang menyaksikan mesti TikTok live tau. Kalau nak tengok bagaimana wajah Nizam, anda boleh tengok juga okay, di Facebook dan juga Instagram Serangan FM untuk Sembang Bola Dunia. Kita dah memperkatakan tentang perlawanan antara Netherlands dan juga Sweden dan juga Jerman dan juga Ivory Coast. Okey, lepas ni nak minta Nizam nak komen sikit tentang Ecuador dan juga Curaçao. Boleh?
2: Boleh.
1: Okey, untuk perlawanan yang akan bermula pukul 8 pagi ini akan berlangsung di bandar ataupun di bandar Kansas ataupun Kansas City lah. Okey, apa komen awak tentang perlawanan antara Ecuador dan juga Curaçao?
2: Okey, Ecuador lawan Curaçao ni mungkin susah sikit lah nak pilih siapa pemenang sebab Curaçao ni walaupun dia kalah teruk lawan Jerman di perlawanan pertama bukan kerana saya tak rasa sepenuhnya kerana Curaçao yang terlalu teruk tapi lebih kepada Jerman yang terlalu hebat.
1: Curaçao sendiri pengalaman pertama kan?
2: Pengalaman pertama sebab mereka ada pemain, nak kata pemain-pemain dia tak bagus, tak juga. Mereka ada pemain-pemain yang ada pengalaman beraksi di Liga Perdana Inggeris macam Jurgen Locadia pernah main dengan PSV, pernah main dengan Brighton, Tai Chong bekas pemain akademi Manchester United. Kemudian ada Leandro Bacuna, pernah main dengan Aston Villa, Watford dan mereka ada jurulatih yang berpengalaman di advokat. Jadi nak kata mereka terlalu teruk, tidak. Saya rasa tidak sepenuhnya, tapi lebih kepada Jerman yang terlalu hebat dalam perlawanan itu.
1: Betul.
2: Dan untuk berdepan Ecuador pula, Ecuador, masalah mereka ni saya rasa kepada barisan serangan juga. Mereka macam lawan Ivory Coast, mereka banyak peluang tetapi tak disudahkan dengan baik. Jadi ini adalah perlawanan yang bagi saya Ecuador berdepan Curaçao ni akan jadi susah nak teka siapa yang akan menang. Dia akan jadi mungkin perlawanan yang tak banyak gol, mungkin boleh jadi seri 0-0, tapi mungkin juga kalau siapa yang menang mungkin menang tipis.
1: Macam Curaçao ni Abang Lawasu dia semangat bertahan ni kuat.
2: Dia boleh jadi bertahan ni kuat tapi dia ada pemain yang boleh dari segi barisan serangan pun boleh tahan juga sebenarnya. Tai Chong tu ada kelajuan. Dan untuk Curaçao sebenarnya saya tertarik nak tengok penyerang Terengganu lah. Jervan Castania. Dia hari tu lawan Jerman dia masuk kejap ujung-ujung. Jadi kalau dia dapat peluang mungkin banggalah dapat tengok pemain Liga Malaysia kan main Piala Dunia lawan kelab negara-negara besar ni.
1: Jadi ini antara perlawanan yang mesti ditonton juga sebab dia selepas anda bersarapan pagi.
2: Alang-alang kan tapi makan nasi lemak tengok Ecuador lawan Curaçao ni.
1: Okey, jadi ramalan awak untuk Ecuador dan juga Curaçao?
2: Saya 0-0
1: kot. 0-0 ya. Sama lah. Abang Lung pun macam tu juga. 0-0. Tapi ini segala-galanya di luar jangkaan untuk Piala Dunia ni kan?
2: Betul. Banyak juga kejutan dan macam kita tengok macam mana Spanyol pun boleh seri 0-0. Jadi itulah kita hanya boleh meramal. Semuanya akan ditentukan oleh yang ada atas padang tu nanti.
1: Awak setuju tak kalau kita tengok keputusan-keputusan sebelum ni kebangkitan negara-negara dari Afrika?
2: Saya rasa lebih kepada kebangkitan pasukan daripada Asia. Afrika macam agak kurang sikit sebenarnya untuk edisi kali ini. Sebab kita tengok yang banyak menyerlah mungkin macam Maghribi, Mesir. Dia kalau yang lain-lain tu macam agak kurang sikit. Jadi negara Asia kita tengok macam mana Jepun boleh seri dengan Belanda. Korea Selatan walaupun kalah dalam perlawanan kedua tapi dalam perlawanan pertama boleh menang. Kemudian kita lihat bagaimana kecuali mungkin macam Qatar pun perlawanan pertama menang tapi perlawanan kedua dibelasah oleh tuan rumah. Tapi saya rasa untuk pasukan Asia banyak peningkatan untuk kali ini. Untuk pasukan Afrika, mereka sepatutnya berada di prestasi yang lebih baik lah saya rasa.
1: Okey, kita kalau negara-negara Arab pun untuk kali ini ada 7 negara kan?
2: Ya, betul.
1: Yang paling hebat negara Arab bagi awak? Algeria, Mesir, Jordan, Maghribi, Qatar, Morocco ni lah Maghribi pun ya?
2: Saya rasa Maghribi lah sebab diorang pun daripada edisi yang lepas pun mereka, kita nampak bagaimana apa yang berlaku di edisi yang lepas tu bukan nasib lah.
1: Jadi sama-sama kita ni orang Malaysia, kita nak sokong Asia, betul?
2: Betul.
1: Juga nak sokong negara-negara Arab. yang selanjutnya tu kita tunggulah siapa yang masuk separuh akhir dan juga akhir.
2: Ya, betul.
1: Okey, perlawanan yang terakhir untuk esok. Komen awak.
2: Tunisia berdepan Jepun ni dia menarik juga sebab Jepun berdepan Belanda seri, tak menang, tapi dari segi corak permainan mereka nampak boleh mendominasi Belanda. Tetapi masalah bagi Jepun adalah mereka kehilangan seorang pemain yang sangat penting sebenarnya, iaitu Takefusa Kubo. Jadi sekarang mereka dah hilang, dah tak dapat menggunakan khidmat Kubo. Sebelum ni mereka tak dapat bawa Wataru Endo, Minamino dan juga Mitoma. Jadi mungkin akan susah sikit lah. Tetapi Jepun ni dia ada style permainan yang kalau pasukan lawan tu tak bertahan dengan baik dan bolos awal mungkin, Jepun akan mengganas. Tapi untuk Tunisia, kita susah nak jangka sebab mereka baru je memecat ketujuh latih mereka, Gabriel Amuchi, selepas kekalahan di perlawanan pertama, dan mereka membawa masuk bekas ketua jurulatih Arab Saudi di edisi yang lepas, iaitu Havrenat, yang berjaya menewaskan Argentina dalam perlawanan pertama Arab Saudi masa itu. Jadi mungkin semangat diorang akan lain macam sikit, tapi dari segi kualiti saya masih merasakan Jepun boleh mengatasi mereka lah, sebab mereka ada Jepun ni dia tak ada satu spesifik pemain yang kita kata stand out. Tapi mereka bermain secara kolektif. Boleh bayangkan bagaimana mereka tidak ada seorang striker yang kita boleh kata menyerlah, tetapi siapa-siapa pun boleh gol.
1: Ni Zam ni, ada seorang sahabat kita ni di TikTok kan. Dia perintisian, dia berkata-kata tentang Ecuador. Dia cakap Ecuador sekarang ni trend kesukaran. Dia menjadikan gol dengan rate kurang 2.5 gol setakat ini. Setuju eh?
2: Setuju. Mereka lebih ke, sebab tu saya menjangkakan game Ecuador Curaçao tu dia akan kurang gol. Dia mungkin jadi 0-0 atau kurang gol, kerana dulu pasukan tak ada penyerang yang boleh tampil ke depan lah. Banyak dekat, even kalau barisan pertengah pun nampak lebih kepada pemain-pemain yang jenis rajin. Dia kurang kreativiti tu.
1: Okey. Jadi untuk perlawanan antara Jepun dan juga Tunisia, Balum pilih Jepun.
2: Saya pun pilih Jepun.
1: Awak ikut saya je.
2: Sebab saya rasa walaupun Tunisia tukar ketujuh latih buat masuk Havrenat ni, tapi dari segi kalau kita bandingkan pemain, saya rasa kelebihan adalah pada Jepun. Kerana secara kolektif, mereka ni susah nak dijangka corak permainan diorang.
1: Okey, nampaknya kita dah berada di penghujung dalam. Apapun, terima kasih komen terbaik daripada anda untuk perlawanan yang telah pun berlangsung hari ini, dan juga empat lagi perlawanan akan berlangsung awal pagi nanti sampai tengah hari esok. Jadi pasukan yang menjadi pilihan awak akan berentap di peringkat akhir. Dua pasukan.
2: Susah ni.
1: Itulah. Walaupun, tengok betul lah.
2: melihat kepada perlawanan pertama, dari segi corak mainan sila-sila boleh jadi Jerman England pun best juga sebenarnya kalau final. Jerman England lah kot.
1: Okey, bagi awak Jerman ataupun England bandingnya tuan rumah dan juga pasukan datang lah
2: Jerman England. Dia ulangan final Piala Dunia 1966.
1: Okey, itu kita tengok betul atau tidak. Nanti ada penghujung, nanti kita call balik awak.
2: Boleh.
1: Ini sahabat kita perintisan, dia cakap Jepun 3-1 minimum. Okey. Cik Timbul dari Tawau Sabah pun cakap dia pun pilih Jepun juga. Untuk perlawanan antara Tunisia dan juga Jepun. Zam, terima kasih banyak sudi kat orang berikan ruang masa untuk kita sembang-sembang malam ni dalam Sembang Bola. InsyaAllah kalau ada kesempatan nanti boleh datang konti, lagi best. Kita boleh dapat live dekat TikTok dan juga FB Selangor FM Zam. Terima kasih banyak.
2: Boleh.
1: Selamat beristirahat. Jangan lupa bangun 12:30 pukul 1 pagi kita start. Okey?
2: Alright.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Okey, apa pun, terima kasih juga untuk anda rakan-rakan pendengar kita yang sudi menyaksikan di live TikTok Selangor FM untuk Sembang Bola, dan terima kasih juga yang mendengarkan menerusi frekuensi kami di 100.9 dan juga menerusi RTM Klik. Dan selepas ini kita kembali berhibur dalam Koli Boli di Selangor FM. Pilihan tepat.

0: aksi dramatik, jaringan epik. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Koli Boli. Kami gabungkan Koli Boli untuk anda setiap Sabtu dan Ahad bermula 9 hingga 11 malam. Layan hujung minggu, stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM.

Okey, itu dia lagu nyanyian semula oleh Nadia Farsyah. Okey, Nadia Farsyah ni kira apa latar Mageska Malaysia lah yang menyanyikan lagu Is Dilmin. Lagu yang pernah dinyanyikan oleh siapa ya penyanyi asal dia? Kalau tak silap balung penyanyi asal dia Udit Narayan ya dan juga latar Mageska. Okey, lagu ni dipetik dari filem Jap Piar Ki Sisi Ho Tahil, filem tahun 1998 di mana filem ni adalah lakonan Tika Khanna dan juga Salman Khan. Okey, itu mengenai lagu yang baru saja kita dengarkan tadi, Is Dilmin.

Okey, lagu dendang pada Manat Nor. Okey, ini lagu Punjabi, okey, yang berjudul Laung Laci. Dah pun 10.51 minit malam. Sekejap je kan. Dah nak habis dah koli-boli. Okey, yang tak puas, jangan lupa malam esok insyaAllah kita akan kembali lagi temankan anda dengan lagu-lagu yang lebih best lagi yang belum janji kepada anda semua. Jadi jangan lupa dengarkan koli-boli setiap Sabtu dan juga Ahad 9.15 minit malam sampailah ke pukul 11 malam di segmen Layan Hujung Minggu di Selangor FM. Pela Nasha, Pela Kumaudin Narayan dan juga Cucita. Dengarkan Koli Boli Selangor FM, pilihan tepat.

0: Dana Inovasi Media Perkasa Transformasi Digital. AI pemangkin kewartawanan, sentuhan kemanusiaan tiada ganti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 11 Malam. Dana Inovasi Media akan diteruskan bagi menyokong inovasi dan transformasi digital industri media. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, dana berkenaan diwujudkan bagi membantu organisasi media menyesuaikan operasi dengan perkembangan teknologi dan perubahan landscape industri.
1: Kerajaan bersetuju untuk meneruskan peruntukan dana inovasi media bagi membantu organisasi media negara melaksanakan inovasi dan pengukuhan operasi transformasi digital industri media. Sekarang ini, 72 syarikat media menerima pembiayaan keseluruhannya berjumlah 24.57 juta ringgit dari dana inovasi media fasa 1 hingga fasa 5. Jadi kita sediakan peruntukan dan sebaik dana itu digunakan, tentunya kita tambah supaya tabung itu tidak akan ketinggalan atau kekurangan. Jadi ini berita baik untuk saudara, jalankanlah kerja baik. Ingat perdebatan Socrates sehingga berikutnya tentang perlu menyampaikan maklumat cara berkesan. Semoga Allah Ta'ala merestui usaha kita bersama.
0: Datuk Seri Anwar turut mengumumkan pertambahan peruntukan sebanyak 1 juta ringgit disalurkan kepada tabung Kasiat Ahwana bagi memperkukuh bantuan kebajikan kepada pengamal media yang memerlukan, selain penghargaan terhadap jasa dan sumbangan dalam menyampaikan maklumat kepada masyarakat.
1: Sehingga hari ini, 773 pengamal media seluruh negara terima sumbangan berjumlah 2.26 juta ringgit. Tapi kerana kejayaan ini, kerana semangat ihsan dan kasih, maka tabung Kasih Ahwana bagi tahun 2026 diberi peruntukan 1 juta ringgit.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sementara itu, penerima Anugerah Ahwana 2026, Datuk Suhaimi Sulaiman menegaskan kecerdasan buatan AI tidak mampu menggantikan peranan wartawan. Teknologi itu hanya berfungsi sebagai alat sokongan bagi membantu proses pengumpulan fakta dan data dalam tugas kewartawanan.
2: Ya, cuma boleh membantu kita dalam fakta, dalam data dan sebagainya. Jadi akhirnya, jangan risau, AI itu ada untuk kita lebih maju dan lebih bagus dalam penceritaan kita. Ya, jadi perubahan yang baik untuk kita wartawan sebenarnya.
0: Menurut beliau, AI tidak mampu menandingi sentuhan kemanusiaan dalam penceritaan yang menjadi kekuatan utama seorang wartawan. Dalam perkembangan sama, Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata, media tempatan perlu bekerjasama dalam mendepani cabaran platform digital global yang semakin dominan bagi memastikan kelangsungan industri media. Menurut beliau, pendekatan saling melengkapi antara pemain industri media amat penting bagi membolehkan sektor berkenaan berkembang secara sihat dan mampan. Cabaran terbesar kini berpunca daripada platform digital antarabangsa yang menguasai sebahagian besar pasaran media dan pengiklanan.
3: Kita tidak melihat kepada persaingan dengan media sesama kita di dalam negara. Sebaliknya, kita saling melengkapi antara satu sama lain. Yang untuk mendepani perubahan terutamanya berhadapan dengan syarikat-syarikat gergasi antarabangsa. Siapa? Metanya Facebook. Siapa? TikToknya. Dua. Ini baru contoh-contoh yang kita boleh sebut. Dan melihat kepada landscape, kita berhadapan dengan platform-platform ini menguasai majoriti pasaran itu.
0: Ashwat Ismail. Akta Kerjaminan Makanan Negara dijangka dibentangkan di Parlimen tahun hadapan. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, penggubalan akta itu kini sedang diperincikan bagi memastikan kestabilan bekalan makanan negara. Terdahulu, menurut beliau, penggubalan akta itu perlu disegerakan selain membolehkan pelaksanaan sistem amaran awal, pelan kesiapsiagaan dan bantuan lebih berkesan susulan ancaman perubahan iklim. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Muhammad memaklumkan rundingan Malaysia dan Thailand mengenai isu import udang masih diteruskan. Kedua-dua negara sedang mencari penyelesaian terbaik, mengambil kira aspek keselamatan makanan dan biosecurity selain memastikan kepentingan negara, serta hubungan perdagangan dua hala terus terpelihara. Penggunaan sumbangan asas rahmah di Sarawak mencatatkan kadar penembusan tinggi sehingga 99%. Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, kaedah penembusan menggunakan kad pengenalan memudahkan urusan penerima bagi mendapatkan barangan keperluan asas tanpa perlu melalui proses yang rumit.
4: Jadi kalau kita tengok dari segi penggunaannya, senang sikitlah. Pasal lebih banyak kedai, terutamanya kedai kecil yang telah masuk dalam program SARA. Pasal itu kita rasa penggunaan ini tinggi. Ya, dan Alhamdulillah dia terus juga membantu rakyat dalam membeli barangan-barangan asas yang diperlukan untuk mengurangkan beban kehidupan.
0: Menurut beliau, wakil yang dilantik turut dibenarkan hadir bagi pihak penerima yang uzur atau tidak berupaya untuk hadir sendiri ke kaunter. Lebih 60,600 kelahiran warga asing direkodkan di Malaysia dalam tempoh 26 tahun lalu. Namun, ia tidak memberikan kewarganegaraan secara automatik. Menurut Ketua Pengarah JPN, Datuk Badrul Hisham Alias, penentuan kewarganegaraan anak dibuat berdasarkan taraf dan kedudukan ibu bapa mengikut undang-undang, termasuk mengambil kira faktor pendaftaran kelahiran lewat. Tambah beliau, pendaftaran kelahiran penting bagi memastikan setiap individu mempunyai rekod pengenalan diri yang sah. Perkembangan banjir di Kampung Ulu Geruntum, Gompeng. Jumlah penduduk terjejas banjir di Pusat Pembinaan Sementara Dewan Bandaran Gopeng, Perak berkurangan kepada 65 orang malam ini. Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri memaklumkan jumlah keluarga terjejas kekal 20 keluarga. Sementara itu, Met Malaysia menjangkakan hujan di kebanyakan daerah di Perak malam ini, manakala Jabatan Pengairan dan Saliran memaklumkan paras air sungai masih berada pada tahap selamat.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Aksi tumpuan kumpulan E antara Jerman dan Ivory Coast dijangka sengit apabila kedua-dua pasukan mengamalkan pendekatan permainan berbeza. Pemerhati bola sepak negara, Datuk Richard Scully berkata, Jerman kekal sebagai pilihan berdasarkan reputasi dan pengalaman. Namun, Ivory Coast berupaya mencipta kejutan menerusi corak tekanan tinggi serta serangan balas pantas. Keupayaan melakukan transisi pantas menjadi kekuatan utama Ivory Coast untuk menguji pertahanan lawan yang dijangka lebih menguasai permainan. Penjaga gol veteran Jerman, Manuel Neuer, mengumumkan bakal menamatkan kerjaya antarabangsa selepas Piala Dunia FIFA 2026. Pemain berusia 40 tahun itu membuat pengumuman menjelang aksi kumpulan E menentang Ivory Coast yang bakal menjadi penampilan ke-126 bersama skuad kebangsaan. Juara Piala Dunia 2014 itu mahu memberi fokus sepenuhnya kepada kempen terakhirnya bersama Jerman.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Sekurang-kurangnya 7 orang maut manakala 3 lagi cedera dalam 2 insiden letupan bom di wilayah Khyber Pakhtunkhwa, barat laut Pakistan. Pihak berkuasa mendedahkan letupan pertama menyasarkan sebuah trak penumpang sebelum letupan kedua berlaku ketika mangsa cedera dibawa ke hospital. Setakat ini, tiada pihak mengaku bertanggungjawab terhadap serangan berkenaan. Ebola disahkan di Republik Demokratik Kongo, DRC, kini meningkat kepada 933 kes termasuk 245 kematian. Menteri Kesihatan Roger Kamba memaklumkan angka terbaru itu menunjukkan kadar kematian kes adalah sekitar 26% sejak wabak itu mula menular. Menurut beliau, kapasiti rawatan juga telah ditingkatkan kepada lebih 516 katil dengan kemudahan tambahan sedang disediakan bagi menampung kes yang masih menular dalam komuniti serta menguruskan kes disyaki sementara menunggu keputusan makmal.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Dana Inovasi Media Perkasa Transformasi Digital. AI Pemangkin Kewartawanan, Sentuhan Kemanusiaan Tiada Ganti. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Hai, saya Aman Aziz. Dengarkan lagu-lagu terbaik di frekuensi 100.9.

atau GRTM Click. Jangan lupa dengar lagu aman tau. Selangor FM, pilihan tepat.

Lagu dendangan daripada Apik Tajuddin, sebuah lagu yang pernah didendangkan oleh Elin Mazlin. Janji Kekasih dah pun 11.20 minit malam. Santai malam minggu berteman Kak Balung sampai ke pukul 12.30 malam nanti. Dan pasti untuk anda, malam ni sambil menantikan bermulanya perlawanan bola sepak satu pagi nanti, okay, antara Belanda dan juga Sweden, okay, bermula pukul 12.30 malam pun kita dah kata orang ada dia punya spotlight, okay. Jadi pastikan anda terus dia mendengarkan dan juga menonton versi RTM Klik dan juga TVOK dan juga Sukan Pas. Mestinya di RTM, pilihan anda.

0: Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas wisel penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Assalamualaikum. Hai guys, saya Bagio. Saya memilih Japan jadi juara untuk World Cup 2026 tahun ini. Go, go, Japan!
2: Hai, saya Shikin. Untuk World Cup 2026, saya sokong Portugal. Yes, you can do it.
3: Hai, saya Cik Yan, Argentina Champion World Cup 2026. I'll be

Bagi lagu dendangkan daripada Utama Hentikan Alasanmu. Baiklah, sebelum malu nak tutup kedai malam ni, sekali lagi nak kongsikan ya, untuk perlawanan bola sepak antara Belanda dan juga Sweden bermula pukul 1 pagi nanti, dapat anda saksikan di saluran Sukan Plus. Jerman dan juga Ivory Coast dapat anda saksikan bermula pukul 4 pagi nanti di TVOK. Perlawanan seterusnya Ecuador dan juga Curaçao pula di Sukan Plus ya, bermula pukul 8 pagi. Dan juga pertemuan antara Jepun dan juga Tunisia pula pukul 12 tengah hari nanti, anda boleh saksikan di TVOK. Jadi selamat menonton untuk Piala Dunia FIFA 2026. Jadi sampai di sini dulu yang sempat abang temankan anda. Terima kasih sekali lagi untuk anda. InsyaAllah kita jumpa lagi esok waktu yang sama, pastinya menerusi Selangor FM, layan hujung minggu di pilihan tempat.

Assalamualaikum, selamat malam, salam sejahtera kepada pendengar setia Nasional FM untuk segmen Nasional 12.6 Geng Burung Hantu edisi hari ini 21 Jun 2026 hari Ahad. Hanim akan menemani anda dari jam 12.30 malam hingga ke 6 pagi nanti. Segmen sebelum ini Nasional Malam bersama DJ Reza telah menemani anda dengan pilihan lagu dari jam 8 malam tadi untuk jam pertama Geng Burung Hantu. Susunan lagu-lagu rock segar untuk anda tentunya di Nasional FM.

0: Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Mini Piala Dunia.
2: Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman, Lothar Matthäus, yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.

Baik, pendengar setia Nasional FM, seperti dijanjikan, setiap pagi Ahad dari jam 1 pagi hingga ke 2 pagi, kita akan bersama rakan dari Salam FM dalam segmen khas yang sentiasa dinantikan ramai, Misteri Malam di Sebalik Mata. Malam ini kita akan menyelami satu kupasan yang cukup menarik berkaitan tajuk Neraka Realiti yang Menggerunkan untuk episod ke-23. Mengapa malam sering dikaitkan dengan pelbagai kisah yang sukar dijelaskan? Sama-sama kita dalami, mengambil hikmah dan pengajaran dengan tajuk yang akan dibawakan. Jadi kepada anda yang masih berjaga, sedang memandu, bertugas atau berehat di rumah, teruskan bersama kami dengarkan perkongsian yang penuh dengan ilmu dan pengajaran, Misteri Malam di Sebalik Mata. Salam FM, hanya di Nasional FM. Terus setia bersama.

0: National FM, Sintia Sedihati.
1: Salam FM, salam untuk semua.
0: Mini Piala Dunia.
2: Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman, Lothar Matthäus, yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.
3: Mata, misteri tersembunyi, ibarat tersirat.

0: Thriller malam di sebalik mata. Misteri tersembunyi ibarat tersirat.
1: Baik, misteri malam di sebalik mata hari ini bersama dengan saya Anaf Bakar dan juga
2: Hanim.
1: Ya, Hanim. Apa khabar Hanim? Sihat?
2: Sihat, alhamdulillah. Anaf okey?
1: Alhamdulillah sihat. Sihat dalam keadaan yang agak nervous jugalah sebenarnya dengan tajuk yang dibawakan pada malam ini. Kita nak sambunglah topik kita, perkongsian kita menerusi rancang misteri malam di sebalik mata. Kita bawakan kepada anda National FM dan juga Salam FM. Kita nak sambung Adim untuk episod kali kita dah masuk episod yang ke-23 dah.
2: Betul.
1: Maksudnya dah 23 minggu. Kalau dalam carta tu 23 minggu dalam carta. Tapi ini kita nak bawakan kepada anda sambungan topik minggu lepas. Kita dah cerita tentang neraka. Malam ni kita nak ke dalam lagi. Kita nak kena dalam neraka lagi.
2: Dalam neraka lagi. Seram kita dengar kan?
1: Realiti yang menggerunkan. Jadi di talian sekarang kita bersama dengan panel kita yang berusaha Dr. Manawi bin Mat Jusoh, Pensyarah Akademi IPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur. Assalamualaikum. Apa khabar Doktor?
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Sihat doktor?
3: Baik, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Terima kasih doktor untuk pertemuan yang episod kali ini bersama dengan saya dan juga Hanim doktor. Baik, doktor kita nak terus dengan perkongsian topik kita menerusi rancangan misteri malam di sebalik mata ni, khusus untuk para sahabat pendengar kita lah, National FM dan juga Salam FM. Baik doktor, sebagaimana yang doktor telah kongsikan pada minggu lepas, kalau minggu-minggu sebelum ni pun ada sentuh tentang syurga dan sebagainya, tapi untuk yang ni kita fokuskan berkenaan dengan neraka. Sebagaimana yang kita tahu, neraka juga merupakan makhluk Allah SWT juga doktor. Jadi kalau kita nak tahu bagaimana sifat dan juga kejadian neraka ni doktor, berdasarkan Al-Quran dan juga As-Sunnah, silakan.
3: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala ali washabbi ajmain. Terima kasih kepada Hani dan juga Arnaf, laku DJ pada malam ini. Para pendengar sekalian, alhamdulillah. Kita teruskan lagi berkaitan dengan perbincangan kita mengenai neraka. Sebenarnya yang ditanyakan tadi ialah neraka, bagaimana yang kita sedia maklum, adalah tempat balasan azab yang sangat dahsyat bagi pendosa dan khususnya kepada orang kafir. Dan sifat utamanya neraka ini ialah api yang menyala-nyala. Oleh sebab itulah dalam konteks kita sebagai orang Islam tidak dibenarkan membunuh, menzalimi sesuatu dengan menggunakan api. Kerana api itu milik mutlak Allah untuk mengazabkan orang yang melawan atau melakukan dosa pada Allah. Baik, dalam satu hadis, kita tengok bagaimana bentuk neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh Uqbah bin Amir. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Uridat alayya an-nar fa aqbala ilayya minha shay'un hatta dana bi makani hadha." فخشيت أن تخشاكم فقلت رب فقلت ربي وأنا فيهم فصرفهم عنكم. Hadis ni adalah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Ibn Hibban dan lain-lain lagi mengenai peristiwa di mana Nabi SAW bersolat dan diperlihatkan syurga dan neraka kepadanya secara langsung semasa solat. Ini mukjizatlah Allah Ta'ala perlihatkan kepada Rasulullah SAW. Neraka telah diperlihatkan kepadaku, lalu sebahagian daripadanya datang mendekatkan ke tempat aku, sehingga aku khawatir ia akan menimpa kamu. Maka aku berdoa, wahai Tuhanku, aku minta berlindung bersama dengan berlindung daripada timpaan api neraka tadi bersama dengan umat-umat aku. Lalu Allah menjauhkannya daripada kamu. Itu bentuk yang pertama berkaitan dengan bentuk neraka. Yang kedua, kalau kita boleh tengokkan berkaitan dengan kedalaman neraka. Hadis daripada Abi Hurairah. Nabi SAW bersabda, "Hadza hajarun rumiya bihi finnar munzu sab'ina kharifan." Ini ketika Rasulullah bersama dengan para sahabat berbicara dan sebagainya, tiba-tiba mendengar satu dentuman yang kuat. Dan sehingga hadis ini pernah saya sebut hari itu. Maka Rasulullah bertanya para sahabat, "Kamu dengar tak apa yang bunyi itu?" Para sahabat kata, "Ya, kami dengar." "Kamu tahu apa itu?" "Allah dan Rasul saja tahu." Dia kata, "Itulah batu yang dilemparkan ke dalam neraka sejak 70 tahun yang lalu dan kini baru sampai ke dasarnya." Syahazam, 70 tahun barulah batu itu sampai ke dasarnya. Yang ketiga ialah bentuk bayang Al-Quran, bayang neraka daripada ayat Allah Subhanahu wa taala Al-Quran, kita petik daripada surah Mursalat. Bismillahirrahmanirrahim. Intaliqu ila dhillin dhi thalath syu'ab la dhalilin wa la yughni min al-lahab. Ayat ini daripada surah Mursalat ayat 30 dan 31 yang menceritakan tentang azab bagi orang yang mendustakan hari kiamat. Secara ringkasnya ayat ini bermaksud dikatakan kepada mereka, intaliqu, pergilah kamu mendapatkan naungan yang mempunyai tiga cabang. Zillin zi thalath syu'ab, iaitu tiga cabang. Api neraka itu terlalu besar, mengeluarkan asap berbentuk tiga cabang. Cabang yang pertama, la ghalilin, tidak ada boleh melindungi kamu daripada asap terlalu tebal, tapi dia tidak boleh menaungi. Macam kita jumpa pokok, di situ kita ada bayang, boleh menaungi daripada panas. Tapi asap ini walaupun tebal macam mana, dia tidak menaungi kamu. Wala yughni minal lahab, dan tidak juga menyelamatkan kamu daripada panasan api neraka itu. Asap itu tidak boleh memberikan apa-apa untuk kamu merasa selesa. Ini bertepatan dengan surah Al-Waqi'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dhillim min yahmum la baridin wala karim. Gambaran bagaimana naungan asap itu terlalu panas, tidak sejuk dan tidak dihormati. Maksudnya kamu berada di situ dalam keadaan dihina oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana pula dengan keadaan udara? Kita kata udara api neraka itu, tiupan anginnya. Dalam surah Waqi'ah juga ada menyebut, Bismillahirrahmanirrahim, wa ashabu shimali ma ashabu shimal fi samumin wa hamim. Rupanya angin dalam neraka ini terlalu panas, membakar dan mendidih. Samum ini makna dia beracun. Beracun makna bila kita sedut asap daripada api neraka itu, dia menyebabkan paru-paru kita makin sempit. Makin sedut, makin sempit. Dahlah sempit dan dia menyakitkan, terpanas. Itu gambaran. Belum lagi dihumban dalam api neraka lagi, asap api neraka itu. Dan kalau kita kata, tanya pula, apa bakaran daripada api neraka ini? Maka Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim. فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَمْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ وَعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. Bakarannya ialah manusia dan juga batu berhala. Batu, ada yang mengatakan batu kibrit. Batu kibrit ini adalah batu yang terlalu panas. Bila dibakar, dia boleh menyebabkan kepanasan yang melampau. Dan kita tengok pula percikan api neraka. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Mursalat, إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ. Dia kata percikan api neraka tu, satu percikan dia macam sebesar sebuah istana. Baru percikan, kalau kita main bunga api, percikan bunga api itu. Tapi api neraka punya percikan sebesar kasar. Kasar ni adalah istana. Dan kita pergi kepada pintu neraka pula, bagaimana bentuk dia. Dan kita dah baca itu nama-nama neraka. Rupanya neraka yang atas sekali ialah neraka Jahannam. Di bawah neraka Jahannam tu dia ada pintu-pintu dia. Allah Ta'ala sebut dalam surah Hijr, laha taba'atu abwab likulli babi minhum juz'un maksum. Dia ada nama-nama dia. Pintu yang pertama Hawiyah, yang kedua Jahim, yang ketiga Saqar, Laza, Hutamah, Sa'ir, Wai. Dan ini kita dah kupaskan nama-nama neraka. Dia sebenarnya bukan nama neraka sangat, dia adalah pintu-pintu untuk masuk dalam lubang-lubang itu. Hawiyah tempat hancur, Jahim macam mana kita sebut hari itu, Saqar, Bal, Salakakum fi Saqar. Apa yang menyebabkan kamu dihumba dalam neraka Saqar? Dan panasnya neraka Saqar ini, kalau dia membakar, debu pun tak tinggal, hancur semua. Itu kehebatan api neraka Saqar contohnya, dan termasuk juga yang lain-lain. Baik, seterusnya kita pergi kepada di mana neraka. Soalan kita, di mana neraka itu? Mungkin ada tertanya-tanya. Neraka itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Huzaifah bin Yaman, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, utitu bil buraq wa huwa dabatan abyad. Nabi bercerita, satu hari aku didatangkan dengan buraq. Ini dah cerita Isra dan Mi'raj. Dia punya jarak selangkah dia sejauh mata memandang. Kemudian aku bersama dengan Jibril sampai ke Baitul Maqdis. Dari sana aku telah melonjak naik ke langit. Di situ langit dibuka. Dewara'aitu al-jannata wan nar. Ini hadis sahih. Di situlah aku nampak syurga dan neraka. Bermakna syurga dan neraka berada di langit berdasarkan kepada hadis Isra' dan Mi'raj. Itulah namanya boleh kita kupaskan untuk persoalan yang pertama tadi. Wallahu a'lam.
1: Baik, doktor ada sebut tadi bahan bakar api neraka ni daripada manusia, doktor. Maksudnya neraka ni wujud sebelum kemunculannya Nabi Adam, doktor.
3: Baik, memang dia kita dah bahas pada perbincangan lepas, neraka wujud. Ada yang mengatakan tak wujud, ahli sunnah wal jamaah kata wujud dari dahulu lagi. Itu pasal masa Isra dan Mi'raj, so Allah Taala pertontonkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ditontonlah. Dia dah wujud siap dah. Dah ada dah.
1: Dan juga kalau sedikit doktor, kalau doktor boleh boleh gambarkan tahap kepanasan api neraka ni bagaimana pula, doktor?
3: Allahu Akbar. Kepanasan dia. Okey. Tahap kepanasan dia diceritakan dalam satu hadis, iaitu 70 kali ganda daripada api dunia. 70 kali ganda daripada api dunia kepanasannya, dan bila dimasukkan ke dalamnya habis hancur lebur semua apa yang dari segi apa kulit kita, daging kita, semua. Dan panas itu merau-rau manusia mencari-cari supaya mereka ini dapat diselamatkan kerana panas, sampai mereka minta, ya Allah, khafif anna yawma minal azab, merayu-rayu kepada penjaga api neraka, ya Allah, boleh tak turunkan sikit darjah kepanasan tadi. Maka malaikat kata tak ada. Setiap hari kullama khabat zidnahum sa'ira, setiap kali dipanaskan, setiap kali api itu berkurangan, setiap kali itu kami panaskan lagi. Mereka berdoa supaya kurangkan, tidak, Allah Ta'ala tambahkan lagi. Kerana kepanasan api neraka itu sebagai balasan di atas apa yang telah manusia lakukan di dunia ini. Allah Alam.
1: Baik, Nim, kita nak rehat seketika.
2: Doktor? Jadi kejap lagi kita sambung lagi pasal dengan tajuk neraka realiti yang menggerunkan. Okay.
1: Dan juga sahabat pendengar, jangan ke mana-mana, terus bersama kami di rancangan Misi Malam Misi Balik Mata kembali selepas ini. Okey.

0: balik mata. Misteri tersembunyi ibarat sihiran.
1: Baik, ini malam di sebalik mata. Malam ni bersama dengan saya Anaf dan juga Hanim, National FM dan juga Salam FM. Kita nak sambung perkongsian kita untuk episod yang ke-23 ini. Jadi mungkin sahabat pendengar yang baru saja bersama dengan kami ketika ini, waktu ini, di talian sekarang ni masih lagi bersama dengan panel kita yang berusaha Dr. Mat Nawi bin Mat Jusoh. Kita kongsikan kepada anda untuk tajuk kali ini, Neraka Realiti Yang Menggerunkan. Baik Doktor, kita nak terus dengan perkongsian kita. Tadi sebelum rehat tadi, Doktor ada kongsikan sedikit lah berkenaan dengan sifat kejadian neraka dan juga bahan api neraka dan sebagainya. Mungkin
2: saya nak tanya jugalah kepada doktor kan. Berapakah keluasan neraka jahanam tu sendiri? Dan apakah yang ada di dalamnya? Bagaimana gambaran pula dengan neraka-neraka lain doktor? Luas ke atau macam mana ke keluasan dia kita bila kita cerita pasal neraka ni kan? Macam-macam yang kita fikirkan di luar kotak tu.
1: Hanim tanya ni, Hanim bukan nak masuk.
2: Tak nak, Hanim memang tak nak lah. Tapi kita membayangkan ya. Untuk keinsafan diri kita sendirilah.
1: Silakan Doktor.
3: Okey, baik. Terima kasih. Baik, soalan berkaitan dengan keluasan neraka. Kita fokus kepada neraka jahanam, iaitu neraka yang terlalu luas dan luasnya amat dahsyat dan tak sukar untuk kita jangkau sepenuhnya oleh fikiran manusia. Kalau saya boleh kita gambarkan bagaimana jarak antara matahari dengan bumi, 8 minit kelajuan cahaya. Dengan kelajuan 1 second tu dalam 29,000 km per second. Jaraknya 8 minit begitu jauh. Kalau taklah gambarkan bagaimana langit dan bumi itu matwiyatun biyamini. Pada masa itu Allah Ta'ala genggamkan langit dan bumi ini dan diletakkan dalam api neraka. Bayangkan langit dan bumi semua ada ni masuk dalam neraka begitu. Ada yang saya dah baca tafsiran itu, ada yang mengatakan langit dan bumi ini dijadikan daripada api neraka. Jadi dia pulang balik pada api neraka. Wallahu alam sejauh mana tepat, tapi gambarannya macam tu. Jadi bila ditanya, para sahabat tanya, kalau macam tu langit dan bumi telah digulung, di mana manusia? Nabi SAW bersabda kata manusia berada di atas titian sirat, titian sirat untuk menuju ke syurga. Maksudnya seluruh manusia, berapa banyak daripada zaman Nabi Adam sampai manusia yang terakhir itu, jadi berada di atas titian sirat, nak menggambarkan betapa luasnya neraka tadi, lebarnya api neraka tadi. Diceritakan juga menurut nas dan tafsiran dari kalangan ulama, tempat neraka ini terlalu besar, mempunyai keluasan dan kapasiti yang sangat luas. Daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yutta bi jahannam yawma idzin laha 70,000 zimam. Digambarkan bila berlakunya kiamat tadi, neraka diseret dibawa oleh 70,000 zimam. Ini ikat tali, macam kita nak korban tu dia ada tali, satu ikat di leher, satu ikat di hidung, satu ikat di kaki. Jadi neraka ini ada 70,000 tali. Setiap tali itu dipegang oleh 70,000 malaikat. Ya jurunaha, maksudnya malaikat tarik. Satu tali itu 70,000 malaikat. Dia ada 70,000 tali. Bayangkan bagaimana malaikat yang begitu besar dengan gambarkan kepada syurga dan, ataupun di sini yang konteks kita adalah neraka. Dan kedalaman neraka kita nak gambarkan luas dan dalam tadi kita dah sebut. 70 tahun dibaling batu baru sampai ke dasarnya. Manakala tebal batasan neraka daripada 4 dinding yang sangat tebal, di mana setiap jarak dinding adalah, ada yang mengatakan 40 tahun perjalanan, ada yang mengatakan 70 tahun perjalanan. Satu-satu dinding tu 70 tahun perjalanan. Tak tahulah kita, luasnya terlalu luas. Baik, seterusnya kapasiti neraka tadi. Kita kata neraka jahanam ini, dia punya induk dia, di bawahnya ada pintu. Kalau kita kupas perbincangan lepas, kita dah sebut nama-nama jahanam, nama-nama neraka. Tapi kalau kita buat ambil yang hari ini, neraka jahanam tu paling besar, di bawahnya ada pintu-pintu dia. Keluasannya pintu tadi ada 7 tingkat. bermula daripada neraka jahanam yang paling atas. Selepas itu adalah neraka-neraka yang kita sebutkan tadi, iaitu sakarnya, sa'irnya, hutamahnya dan sebagainya. Baik, itu yang gambar. Sama juga dengan neraka-neraka lain, begitu luas dan begitu besar sekali. Dan semuanya ini kalau kita letakkan sebagai perkara yang sukar untuk kita gambarkan, hanya Allah Ta'ala bagi gambaran saja. Perkara sebenar jauh lebih mendahsyat, lebih besar, lebih menggerunkan kita lagi. Wallahualam.
1: Doktor, sebagaimana kita tahulah, setiap setiap pintu tu mesti ada pengawal ni, Doktor.
3: Baik.
1: Untuk neraka ni, siapa pengawal api neraka ni dan bagaimana sifat seorang pengawal tu, Doktor?
3: Okey, baik. Terima kasih, Anam. Baik. Memanglah kita pun ada jaga, ya. Nak masuk muak pun ada jaga. Mana boleh masuk bodoh-bodoh macam tu, kan? Dalam surah Az-Zumar, Allah Subhanahu Wa Taala sebut, wasiqal ladzina kafaru ila jahannam az-zumara hatta idza ja'uha futihat abwaabuha wa qala lahum khazanatuha. Khazanatuha ni bahasa Arab dia panggil khazanah. Khazanah ia penjaga, pengawal dia. Allah Taala sebut dalam Al-Quran, dalam surah Al-Muddathir, alaiha tis'ata asyar. Ada 19 malaikat. Dan malaikat ada dua tafsirannya. Pertama, satu malaikat Zabaniyah, dan ada tim dia, timur dia, 18 lagi. Jumlah semua 19. Ada yang mengatakan macam kalau nampak macam Malikul Maut lah, Malikul Maut. Malikul Maut Israel tak disebut dalam Quran, dia sebut Malikul Maut. Malikul Maut ni satu, tapi tim menjalankan cabutan nyawa tu ramai. Di akhirat nanti penjaga api neraka tu bernama Malik Zabaniyah, dan timnya ada 18. Allah Ta'ala sebut di sana alaiha tis'ata asyar. Mereka ini kemungkinan juga menjadi 19, bukan 18, termasuklah Malik Zabaniyah tadi. Bagaimana ciri-cirinya pula, ciri-ciri. Kalau penjaga mall tu mesti kena senyum, eh. Kalau tak senyum, orang tak masuk. Tak ada, tak laris lah jual beli dia. Allah Ta'ala gambarkan dalam surah At-Tahrim, Bismillahirrahmanirrahim, alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'sunallaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ayat ni sebenarnya panjang. Ya ayyuhallazina amanuku anfusakum wa ahlikum nara waqudhuhan nasu wal hijara alaiha, baru datang alaiha malaikatun, dia penjaganya adalah malaikat. Bagaimana sifat malaikat itu? Ghilazun. Ghilazun ini adalah, kalau kita terjemahnya adalah kasar. Kasar, iaitu dari segi perkataannya menggerungkan. Tidak ada toleransi. Dan tidak ada budi bicara. Tidak ada kompromi. Tidak ada pujuk rayu. Tidak ada apa. Dia memang hati kering. Nah, itu masuk kasar. Ghilazun. Yang kedua, shidadun. Shidad ini adalah fizikalnya sangat besar dan perkasa serta mukanya sangat bengis. Sidak ni bengis, tidak boleh nak rasuahkan dia. Di dunia mungkin ada orang boleh, tapi akhirat jangan cakap pasal dengan malaikat ni. La ya'sunallah, sikit pun tidak pernah bercanggah dengan perintah Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka melaksanakan tugas sebagaimana yang diarahkan kepada mereka. Dalam tafsir Qurtubi, saya tengok dia ceritakan bagaimana sifat-sifat malaikat ini. Fakana a'yunuhum al-barq, dia kata matanya bagaikan kilat. Oh, mata dia, mata dia sebagai kilat, kita nak tengok pun takut. Wa ka'anna afwahahum sayasi. Ini sayasi ni ada taring, mulut mereka ada taring. Yajurruna asy'arahum, mereka tarik rambut orang. Di ahadi min quwwa mislu quwwatil thaqalain, kekuatannya adalah gabungan di antara kekuatan manusia dan jin. Manusia dan jin. Jin yang paling kuat ialah jin ifrit. Itu baru jin ifrit. Kalau gabung semua jin, gabung semua manusia, itulah kekuatan penjaga api neraka tadi. Bayangkan dia tarik naik atas bukit dan dia baling. Wayarmi fauqahum al-jabal. Dia baling mereka ini daripada arah bukit. Jatuh tenggelam masuk dalam api neraka. Itu gambaran bagaimana penjaga neraka memang tidak ada kasihan belas langsung. Allahu Akbar, Allah Ta'ala sengaja buat macam tu supaya timbul rasa gerun dalam hati kita. Nak usahkan nak masuk neraka, nak jumpa penjaga neraka pun dah kecup perut dah. gambaran kita masa alam barzah itu, jumpa muka nakir pun dah dah tak boleh dah tengok mukanya yang hitam legam, kebiruan, suaranya teruk. Itu baru muka nakir. Belum lagi malik zabaniyah lagi, penjaga api neraka. Tak pernah senyum orangnya ini. Wallahu'alam.
1: Baik, Doktor, kita nak berehat dulu seketika. Kita nak bagi ruang kepada Doktor untuk minum dulu dan sebagainya, berehat seketika. Dan seketika nanti kembalinya, kita akan sama-sama ikuti ataupun kita nak bacakan soalan daripada pendengar kita. Betul. Yang kita petik soalan daripada media sosial kita lah seketika nanti. Jangan ke mana-mana, terus bersama kami di Misteri Malam di Sebalik Mata, National FM dan juga Salam FM.

0: balik mata. Misteri tersembunyi ibarat tersirat.
1: Misteri malam di sebalik mata. Salam FM dan juga National FM bersama dengan saya Naf Bakar dan juga Hanim. Membawa pertemuan kita untuk hari ini 5 Muharram 1448 Hijri, hari Ahad, Hanim, 21 Jun 2026. Masih lagi kita bersama dengan panel kita yang berusaha Dr. Matnawi bin Mat Jusoh, Pensyarah Akademi RPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur, untuk perkongsian episod kali ini, episod yang ke-23, Neraka Realiti Yang Menggurunkan. Baik Doktor, kita nak kongsikan soalan daripada pendengar kita yang kita petik dari media sosial. Soalan yang pertama, Doktor, siapakah yang berjaya terlepas dari siksaan api neraka?
2: Hebat soalan tu.
1: Silakan.
2: Doktor pun tergamam kan.
1: Rasanya Hanim boleh jawab tu. Tak ada.
2: Semestinya saya lah yang terlepas tu.
1: Silakan Doktor.
2: InsyaAllah.
3: Baik, terima kasih Naf dengan Anim. Baik, sebenarnya Allah Ta'ala sebut ya, selagi mana kaki kita tak pijak bumi syurga, selagi itu kita masih belum selamat. Pijak saja bumi syurga akan kita bahaskan nantilah. Episod akan datang, nantilah episod yang keberapa nanti. Pijak saja syurga, wazalika huwal fawzul kabir. Kamu telah memperoleh kemenangan, kejayaan yang sebenar. Selagi itu kita belum yakin betul-betul terlepas. Ada kadang-kadang kawan-kawan dia bergurau, ustaz, kalau tak nampak saya dalam syurga, tinjau-tinjaulah saya, mungkin duduk dalam neraka, tolonglah tarik. Saya cakap dengan dia, saya sendiri pun belum tentu masuk syurga. Kita tak tentu dengan anim, kita belum tentu, kecuali kita duduk zaman Rasulullah. Para Rasulullah janjikan pada para sahabat, itu confirm. Manakala kita ni dapat janji kita, hanya pegang pada janji Allah. Jika kita buat baik, kita beriman pada Allah, yakin betul-betul, Allah Ta'ala akan selamatkan kita. Jadi di antara orang yang terselamat daripada api neraka ialah mereka yang sentiasa yakin tiada Tuhan melainkan Allah. Menyebut dengan lidahnya, di akhir kalimahnya ialah La ilaha illallah. Kalimatu tauhid, ikhlas, duduk terbenam, tertunjang dalam sanubarinya, tak pernah tercabut, maka orang ini akan terselamat daripada api neraka. Itu penting sangat. La ilaha illallah. Tidak ada rasa, tidak ada unsur syirik, tidak ada unsur angkuh, sombong, ego dan sebagainya. Tidak ada. Ikhlas betul-betul kepada Allah. Kita buat sesuatu hanya kerana Allah. Solat kita, zakat kita, korban kita, apa saja yang kita buat adalah hanyanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kerana lain, itu dibahaskan. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Bila pergi ke pada mahsyar dengan tanggapan mereka ada banyak amalan di dunia, tengok-tengok semua menjadi debu yang berterbangan. Itu pentingnya ikhlas. Jadi yang pertama tadi, beramal dan sentiasa menyebut la ilaha illallah, disusuli dengan keikhlasan yang tiada tolak bandingnya. Yang kedua ialah sepertinya kena jaga amal ibadah kita, khususnya solat. La yalijan nar ahadun salla qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Ini dalam satu hadis Nabi SAW memberi jaminan tidak akan masuk api neraka mereka yang sembahyang subuh dan sembahyang maghrib. Dua ni. Tapi bukan bermakna tinggal yang lain. Bayangkan, kerana solat subuh bukan senang, bukan senang. Solat maghrib pun waktu singkat, orang pula pada masa tu kelangkabut, itu tak ramai, sehingga sembahyang mungkin hujung-hujung waktu dan sebagainya. Jadi Allah, Rasulullah bagi jaminan, siapa yang jaga solat maghrib dan juga solat subuh, dia pasti terlepas daripada api neraka. Itu yang kedua. Yang ketiga ialah banyakkan doa, isti'azah, a'udzubillah daripada api neraka. Bukan a'udzubillah minas syaitan saja, at-ta'awudz bihi minan nar. Minta Allah Ta'ala jauhkan kita daripada api neraka. Kita selalu dengar imam selepas habis solat, Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, ajirna. Bukan ajirna, itu saya dah sebut dah. Takut tersilap cakap. Ajir, ya Allah, berikanlah aku api neraka. Itu minta jauh. Tapi dia baca dengan pendek, ajirna. Jarak yang jeri, maksudnya jauhkan daripada api neraka. Api neraka itu satu hari kita dah bincang hari itu. Dia akan menyebut, ya Allah, kawan ni sentiasa menyebut supaya aku dijauhkan. Ya Allah, jauhkanlah aku daripada daripada orang tersebut. Sampai neraka mendengar, dia juga makhluk, dia mendengar, dia faham, dia tahu. Dan yang keempat, kalau boleh kita kata, orang yang menangis kerana Allah, al-buka min khasyatillah, menangis kerana Allah. Malam-malam dia bangkit solat tahajud 2 rakaat, tiba-tiba air matanya dengan sendirinya, feeling ya, ainan la tamus annar ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis di atas takutkan kepada Allah. Kita kata tangisan hari itu, ahli neraka pun menangis, menangis sampai keluar air mata, habis keluar darah pula. Tapi ini ialah air mata menangis membasahi pipi kerana takutkan Allah, ingat Allah. Sendirian fafadat aina, maka tiba-tiba tertumpahlah air matanya daripada kelopak matanya, membasahi pipinya. Dan pipi yang dibasahi dengan air mata yang menangis kerana takutkan Allah itu tidak akan ditambar oleh api neraka. Oleh sebab itu, kita Islam selalu mengingatkan kita, jangan buat sesuatu yang menyebabkan api neraka menyambar kita. Contohnya, siapa yang memakan makanan yang haram, siapa yang makan makanan haram masuk dalam badan dia dan tumbuh daging haram itu daripada sumber yang haram tadi, maka api neraka awlamihi, api neraka akan menyambar. Begitu juga dengan kita kata dalam surah Al-Humazah, kita baca hatta tatlal alal afidah, api neraka itu menyambar hatinya. Gambaran menyambar hati itu nak menggambarkan betapa hati itu bila ditambar oleh api neraka maka matilah dia. Tapi dalam neraka tidak ada mati lagi, mengaum sakit, merayu dan sebagainya. Moga-moga dengan sifat tadi kita kata ikhlas kepada Allah, sentiasa menyebut la ilaha illallah, jaga ibadah kita, puasa, zakat, khususnya solat. Lepas tu banyakkan berdoa supaya Allah Ta'ala tengok, ya Allah, tengoklah aku ini dengan mata kesian, ya Allah. Apabila para Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, adakah kamu juga masuk, tidak masuk syurga dengan amalan kamu? Ya, illa, kecuali dengan rahmat dan kelebihan dari Allah, kita semua masuk syurga. Jadi kita minta Allah Ta'ala pandang kita, ya Allah, pandanglah aku dengan mata kesian, ya Allah. Aku tiada daya, tiada upaya, tiada apa-apa menjadi hamba kepadamu, ya Allah. Maka pandanglah aku dengan mata kesian, ya Allah. Seorang insan yang kerdil, tiada apa-apa untuk dibakar di api neraka, aku tak mampu, ya Allah.

0: bakarannya tadi adalah manusia. Apabila dia membakar macam sakar, hilang terus kulit terbakar. Dikatakan satu saat pembakarannya itu adalah 100 kali bakar kulit jadi elok, hancur. Jadi dalam masa satu saat itu 100 kali dibakar. Kenapa? Liyazukul azab, supaya rasa pedihnya api neraka. Jadi bila kita faham macam tu, kita pembangun malam, ya Allah. Orang yang bangun malam, dia berdoa kepada Allah. Salah satunya ialah mengeluarkan air mata. Jadi kadang-kadang, bila kita dah feeling, kita dah datang rasa, kita kata syaukan, bahasa Arab syaukan, rindu sangat itu, dia akan menangis sendiri. Solat dua rakaat, menangis sendiri. Air mata itulah Allah Ta'ala kata akan mengelakkan daripada disambar oleh api neraka. Wallahu a'lam.
1: Itulah ni. Sebagaimana ada kunci, kuncinya kalimah la ilaha illallah, melainkan yang syirik, doktor.
0: Ya.
1: Baik, silakan.
2: Okey, doktor, lagi satu soalan kita nak tanya jugalah kan, doktor. Kenapa Nabi Muhammad tu sering mengingatkan kita tentang api neraka tu sendiri?
0: Ya, baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah kekasih Allah. Sayyidul syafa'ah, dia memberikan syafa'atul kubra. Kadang-kadang kita tak berapa itu sangat, tak ambil berat sangat. Iyalah, Nabi ni siapa sangat berbanding dengan apa yang kita nampak depan mata kita. Tak nak pun kita jadi mengidolakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi diutuskan untuk menyelamatkan kita. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Begitu berjaga-jaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masa melalui titian sirat, Rasulullah berada di hujung sana. Berdoakan kepada Allah, Allah itu umat aku, umat aku, salim ya Rab, salim ya Rab. Nabi sallallahu alaihi wasallam atas dasar itu sentiasa ingatkan kepada kita tentang azab neraka. Kenapa? Kerana Nabi sayang kepada kita. Bila jatuh satu orang masuk dalam api neraka, Allah telah terlepas seorang umat aku masuk dalam neraka. Supaya kita sentiasa berwaspada, menjauhi dosa dan melindung daripada siksaan yang sangat pedih ini. Kalau kita boleh ringkaskan, pertama, benteng pencegahan maksiat daripada berlaku. Bila Nabi ingatkan sentiasa macam ni, dia akan memberikan kepada kita rasa timbul, rasa gerun dalam diri kita. Rasa takut, rasa macam, tak naklah. Itu pasal banyak hadis-hadis sebut, sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia buat sekian. Dua saja Allah Ta'ala sebut. Iaitu percayakan Allah dan hari akhirat. Kerana betul sangat hari akhirat tu, ya. Kerana hari akhirat itu adalah hari penentu, hari pengutus, hari yang meletakkan seorang itu syurga atau neraka. Bila dia percaya pada hari akhirat, dia tak berani. Dia akan tarik handbrake dia. Kalau dia dah pergi jauh, oh tak boleh. Oh, dia tak boleh. Dalam diri dia dah ada rasa gerun dan takut tadi. Dan ini memberikan kepada kita motivasi untuk kita beribadah lagi. Fastabiqul khairat. Berlumba-lumba dalam membuat perkara-perkara yang baik. Agar memberikan kepada kita rasa seronok nak buat baik. Hari ini kita derma infak RM1. Jumaat depan nak buat pula RM2. Jumaat berikutnya mungkin kita akan buat RM3. Orang kata kita infak sehingga kita kaya. Sehingga kita kaya. Nak tunggu kaya lambat lagi. Jadi masa miskin lah infak sehingga kita kaya. Dan satu lagi ialah tanda kasih sayangnya Nabi SAW. Atas dasar itulah Nabi memberikan peringatan awal kepada kita. Supaya jangan kita terjebak, terjerumus ke dalam api neraka. Bangkit saja Rasulullah masa di awal dakwahnya Nabi. Dia kata, aku memberikan ingatan kepada kalian. Selepas ini kita ada kematian. Selepas kematian kita ada satu hari kebangkitan. Dan selepas itu menentukan nasib kalian ke syurga atau ke neraka. Berdasarkan amalan yang kita lakukan di dunia ini. Itulah Nabi SAW sering ingatkan kita. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Berdasarkan ayat Quran ini. Wahai orang beriman, qu jaga diri kamu dan juga ahli keluarga kamu daripada sambaran api neraka. Kerana api neraka ni dia macam menyambar. Dia cari orang, bukan orang cari dia. Kita ni macam polis. Polis dia cari orang. Jadi mana kita nak lari di dunia, bolehlah lari ke overseas dan sebagainya. Tapi di akhirat, neraka akan cari mana orang-orang dia. Bila Allah Ta'ala didekatkan api neraka akan cari. Mana

0: penghuni-penghuni dia. Dia akan tangkap seorang-seorang. Mana kita nak pergi pada masa itu? Ainal mafar. Kalla la wazar. Ila rabbika yawma idhnil mustaqar. Mana kamu nak lari? Dunia boleh lari. Akhirat, kita tak boleh lari. Oleh sebab itu, bila kita mengenang jasa Nabi SAW, kita memohon sangat. Kenapa kita ingatkan Rasulullah? Kerana Rasulullah akan memberikan kepada kita syafaatul kubra. Khususnya bagi mereka yang utama dosa dan pahalanya, nak sangat daripada bantuan syafaat Nabi SAW. Wallahu a'lam.
1: Allah Akbar. Terima kasih. Baik, Doktor, untuk yang terakhirnya, Doktor, sebelum kita menutup perkongsian kita untuk episode kali ini, Doktor, ada juga yang bertanya, benarkah api neraka ni boleh bercakap dan bersuara? Kalau ianya bercakap dan bersuara, bagaimana bentuk suaranya tu, Doktor?
0: Terima kasih, Nak. Baik, neraka kita sebut tadi adalah makhluk. Bila makhluk, dia bernyawa, dia mempunyai akal, dia mendengar dan boleh berbicara. Kita ingatkan orang je boleh bercakap. Rupanya di akhirat nanti, batu, pasir, kayu, semua boleh bercakap. Kalau boleh saya pergi tengok bagaimana Rasulullah naik atas satu mimbar kayu yang baru disediakan. Tunggul kayu yang dibiarkan sebelum ini, Rasulullah berada berdiri di atasnya untuk menyampaikan khutbah. Bila Rasulullah dan pindah kepada mimbar yang baru, dia mendengar satu tangisan. Maka Rasulullah pun turun kepada tunggul kayu tadi. Kafa kibukaan anti ma'itil jannah. Dah cukup, jangan menangis. Awak bersama saya dalam syurga. Tunggul kayu tadi terus diam. Jadi ini menggambarkan tunggul kayu yang begitu kecil pun boleh berkata-kata. Apatah lagi neraka yang begitu besar tadi. Dalam firman Allah surah Al-Mulk, biasa kita baca bismillahirrahmanirrahim. Iza ulku fiha sami'u laha syahiqa wa hiya tafur. Bila dibaling ke dalamnya, sami'u laha syahiqan. Bunyi neraka itu syahid. Saya tak boleh nak gambar macam mana bunyi api neraka. Kalau kita dengar air mendidih tu, ada cara bunyi dia. Kita dengar api membakar tu, kita bunyi dia. Kalau harimau mengaum, kita tahu. Kambing mengembek, kita tahu. Neraka mengaum tu, kita tak tahu macam mana. Tapi bunyi dia tu, wahiyat tafur, menggegar. Dia kata neraka ni selalu panas, kita kata itu, daripada merah menjadi putih, kemudian menjadi hitam. Bila dibakar begitu lama, kemarahan api neraka ini hampir nak pecah. Wahiyat tafur, hampir nak pecah. Marah dia tadi. Itu gambaran dia. Allah Ta'ala jadikan neraka tadi supaya memakan orang yang melakukan kesalahan kepada Allah. Dan kita baca dalam surah Qaf, apabila Allah Subhanahu Wa Ta'ala bertanya kepada neraka, halim talati wa taqulu hal min mazid. Neraka menjawab. Ini mengenai neraka itu ada suara. Neraka menjawab, hal min mazid, adakah tambahan lagi ya Allah? Jadi Allah Ta'ala tanya, neraka dah penuh ke belum? Maka neraka menjawab, ada lagi tak orang nak masuk? Jadi ini gambaran untuk menunjukkan kepada kita, neraka juga ada perasaan. Marah, dendam. Marah, kita kata geram di atas apa kesalahan yang dilakukan oleh orang yang berada di atas muka bumi ini. Oleh sebab itu, kalau kita tengok dalam percakapan Allah dengan neraka tadi, dia berdasarkan surah Qaf tadi, kita boleh nampakkan di situ bahawasanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak memberikan kepada kita satu ancaman tarhib, menakutkan kita, menggerutkan kita supaya kita berhati-hati. Kerana neraka akan tangkap orangnya, menangkap penghuninya dengan satu persatu. Dia akan tarik satu-satu. Nah, itu memberikan kepada kita rasa, ya Allah, supaya aku terselamat daripada tangkapan oleh api neraka tadi. Okey. Itu saja atau perlu kita simpul sikit?
1: Silakan, Doktor. Kita sedikit kesimpulan ringkas dan juga perkongsian tajuk pada minggu hadapannya. Silakan, Doktor.
0: Okey, terima kasih, Naf. Baik, perkongsian kita pada malam ini berkaitan dengan kegerunan, ketakutan kita kepada api neraka. Sengaja Allah Ta'ala gambarkan neraka yang begitu panas, makanan yang begitu teruk. Kita dah bincangkan minuman yang begitu mendidih, bila makan saja putus dalam perut, manakala makanannya pula terlekat dekat leher, nak telan tak boleh, nak luahkan tak boleh. Manakala pakaian kita pula daripada api neraka. Bukan itu saja, rohani kita juga disakitkan. Zuk innaka antal azizul karim. Rasakanlah, dulu kamu dimuliakan di dunia, sekarang kamu di dalam neraka, dihina, dipijak dan sebagainya. Jadi suasana itu memberikan kepada kita angkat tangan dua belah, ya Allah, mintalah jauh daripada aku terjebak, terjerumus dan terjunam di dalam kancah api neraka ini. Itu perbahasan kita. Dan insya Allah nanti pada siri akan datang, kita akan bahaskan lagi sedetail berkaitan dengan neraka ini, bagaimana untuk kita selamatkan daripada termakan, terjebak, terjatuh, terjerumus daripada kancah api neraka ini. Wallahu'alam.
1: Baik, insyaAllah untuk pertemuan yang ke-24, episode ke-24 minggu hadapan, kita akan kongsikan lagi kepada anda, insyaAllah. Baik, terima kasih Doktor untuk pertemuan dan juga perkongsian pada minggu ini, Doktor. Dan insyaAllah mudah-mudahan apa yang dikongsikan, saya, Hanim dan juga para sahabat pendengar, ya, mendengarkan, kita kongsikan, kita sebar luaskan jugalah perkongsian kita malam ni kepada mereka-mereka yang lain, insyaAllah. Mudah-mudahan kita semua boleh manfaat dan juga mendapat rahmat daripada Allah SWT. Jadi terima kasih Doktor, insyaAllah kita berjumpa lagi pada minggu hadapan. Seperti biasa, rancangan Mesti Malam di Sebalik Mata bermula jam 1 pagi hingga 2 pagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Assalamualaikum.

0: lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi Nasional 126 di Nasional FM.
1: Lagu-lagu terbaik

Assalamualaikum, selamat pagi pendengar setia geng Burung Hantu. Hanim di sini terus menemani pagi anda. Terima kasih kepada DJ Ahnaf dari Salam FM yang sebentar tadi bersama-sama dengan kita dengan tajuk kupasan neraka realiti yang menggerunkan dalam misteri malam di sebalik mata. Bagi yang masih berjaga, teruskan mendengarkan Nasional FM juga. Hanim kongsikan info daripada laman web rasmi Public Info Banjir. Keadaan di negeri Perak, Sungai Slim di Slim River Mualim, aras air adalah dalam tahap melebihi tahap bahaya, iaitu 25.65 meter. Okey, sekarang dari pukul 2 pagi itu mencatatkan trend adalah menaik. Jadi kepada anda yang berada di kawasan itu, semoga segalanya beransur pulih. Berhati-hati, yang penting ikut arahan-arahan semasa daripada pihak berwajib. Okey, kami di sini mendoakan segalanya berjalan dengan lancar, dipermudahkan segala urusan. Kepada anda yang di luar sana, terus setia bersama Nasional FM, geng Burung Hantu.

0: Kejohanan terulung bola sepak dunia kini kembali. Rasai gegaran Piala Dunia 2026 di Nasional FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Piala Dunia. Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman Lothar Matthäus yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.

Kepada peminat bola sepak FIFA 2026, keputusan terkini Netherlands 4, Sweden 1. Kepada yang masih berjaga malam, teruskan mendengarkan Nasional FM. Dari laman buku Nasional FM, saya bacakan tinggalan komen-komen pendengar yang memberi salam kepada saya pagi ini. Antaranya Marsa Saleh, Assalamualaikum DJ Hanim, Waalaikumsalam. Selamat bertugas di Nasional GBH 12 ke 6 pagi. On sampai pagi sahabat dan rakan-rakan GBH. Selamat berhujung minggu. Lagu-lagu best yang sangat menghiburkan katanya. Terima kasih. Juga dari Ita Chot, Assalamualaikum DJ Hanim dan GBH. Selamat tengah malam semua. Ata Moh Koma, kita layan Radio Nasional FM sentiasa di hati Ipoh, hadir katanya. Dari Ahram bin Ahmadal, salam tengah malam DJ Hanim, salam riang berkonti. Saya Ahram OKU, Kampung Sentosa Jaya, Kinabatangan, Sabah, memberi ucapan dan salam menghayati sambil berhibur di siaran terbaik buat semua pendengar yang budiman. Terima kasih, moga sihat selalu. Itu kata-kata daripada Ahram, okay? Ada juga dari Muhammad Muhaimin, Assalamualaikum DJ Hanim, Waalaikumsalam, selamat bertugas. Daripada Nikmas, daripada Princess Su juga, halu-halu, jom layan Nasional GBH bersama Akak Hanim dekat sini, okay? Daripada Syah Putra juga, daripada Syah Putra Mersing Johor, melapor diri. Ucapan salam keceriaan buat semua sahabat pendengar setia Geng Burung Hantu Nasional FM. Okey, terima kasih kerana singgah di laman buku Nasional FM. Tak lupa juga kepada rakan-rakan TikTok live Geng Burung Hantu kita. Kita ada ramai dekat sini. Dan ada Miss Kayoy, ada Lini Lara 93, ada Masa Mani, ada Kak Nozila, Suhana Angah tengah buat donat katanya. Ada ramai lagi, ada Adam, ada Ifan Farhan, ramai lagi. Kepada anda yang tak tahu nak buat apa, sambil-sambil kita tengok bola, sambil-sambil dekat kedai makan ataupun apa juga yang anda lakukan sekarang ni, boleh jenguk juga kita dekat dalam TikTok Live Nasional FM. Dekat situ kita boleh berkenalan bukan dengan saya saja, dengan ramai lagi pendengar-pendengar Nasional FM Geng Burung Hantu. Kita hai-hai kat dalam tu. Jadi untuk teruskan hiburan terus bersama Nasional FM sentiasa di hati.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM Satu Jiwa, Sejuta Sorakan.

0: Piala Dunia.
1: Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman Lothar Matthäus yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.
2: Terima kasih kepada pendengar Nasional FM dan geng Burung Hantu. Kepada anda yang sedang bekerja, mungkin sedang memandu atau sedang menyiapkan kertas kerja, kertas khusus, ataupun ada juga yang waktu-waktu macam ni dah mula baring rehatkan diri, terima kasih kerana memilih Nasional FM. Okey, susunan lagu pagi ini saya mainkan dengan deretan-deretan lagu jiwa gitu yang menyentuh hati, yang mungkin membawa anda kembali mengimbau kenangan lama. Ada memori yang membuatkan kita tersenyum, ada juga yang mengajar kita menjadi lebih kuat. Apapun kisahnya, biarkan muzik menjadi teman setia anda waktu ketika ini. Terus bersama geng Burung Hantu walau di mana juga anda berada.

0: menyaksikan pelbagai video menarik di Nasional Pagi menerusi.
1: Tahukah anda apa yang tular? Global.
0: Semuanya dapat anda saksikan secara live di Facebook Nasional FM pada setiap hari Isnin hingga Jumaat, 6 hingga 10 pagi bersama Sonic, Dia dan Nazri. Jangan lupa klik dan share Facebook Nasional FM tau. Semuanya bersama 3 suara di Nasional Pagi.

0: Nasional FM sentiasa di hati.
1: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.

Topi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Topi Bola Pagi, segar, pantas dan penuh.

Geng burung hantu. Okey, selamat pagi kepada pendengar-pendengar di luar sana, khususnya yang masih lagi dalam tugasan bekerja shift malam. Mungkin ada yang sedang memandu menuju destinasi atau sekadar menikmati ketenangan malam sambil ditemani alunan muzik lagu-lagu yang disusun untuk anda waktu pagi ini. Okey, pagi ini tenang, kita bawakan sebuah lagu yang cukup dekat di hati ramai pendengar, terutamanya buat mereka yang berasal dari negeri di bawah bayu. Sebut saja tentang Sabah, bukan saja terkenal dengan keindahan alam semula jadi, malah masyarakat juga terkenal dengan kelembutan dan budi bicara yang tinggi. Kan, kalau bercakap tentang Sumandak Sabah, ramai yang mengagumi kepribadian yang lemah lembut, sopan santun, rajin sentiasa mengukir senyuman, putih gebu orangnya. Kan, itulah terkenal dengan apa orang kata, keistimewaan gadis-gadis Sumandak Sabah itu. Khas buat anda yang masih berjaga malam ni, pagi ini, teruskan bersama Nasional FM, lagu seterusnya Sumandak Sabah. Selamat menikmati dan terus bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman Lothar Matthäus yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.
2: Terima kasih kerana masih setia mendengarkan Nasional FM Geng Burung Hantu. Waktu pukul 3.51 minit pagi, ramai yang dah bangun. Kepada anda yang masih dalam perjalanan, walau di mana juga destinasi anda, saya doakan supaya perjalanan anda berjalan dengan lancar. Dan juga disampaikan ada sesetengah kawasan, terutamanya di Perak, ada keadaan hujan yang berlarutan, yang ini menyebabkan ada beberapa tempat mengalami banjir. Semoga dipermudahkan segala urusan. Amaran ribut petir dari Jabatan Meteorologi Malaysia, kawasan melanda kawasan Perak Kerian, larut matang selama Hulu Perak, Kuala Kangsar, Manjung dan Perak Tengah, juga di kawasan Sarawak, Bentong, Saratok dan Kabung. Teruskan bersama Geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Jom saksikan pelbagai video menarik di Nasional Pagi menerusi.
1: Tahukah anda apa yang tular? Global.
0: Semuanya dapat anda saksikan secara live di Facebook Nasional FM pada setiap hari Isnin hingga Jumaat, 6 hingga 10 pagi bersama Sonic, Dia dan Nazri. Jangan lupa klik dan share Facebook Nasional FM tau. Semuanya bersama 3 suara di Nasional Pagi.
2: Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH, Ken Buruk.

Assalamualaikum geng burung hantu. Bersama saya Hanim, masih lagi menemani anda dalam geng burung hantu pagi ini pukul 4:06 minit pagi. Kepada anda di luar sana, ramai yang dah bangun, bangun menyiapkan tugasan-tugasan untuk besok, walaupun tidak bekerja. Ada rakan-rakan kita yang berniaga, yang menyiapkan juadah untuk perniagaan besok pagi. Ada juga yang bangun pagi ni menyaksikan perlawanan bola kumpulan E Germany lawan Ivory Coast yang sedang berlangsung waktu ketika ini pada pukul 4 pagi tadi. Dah mula dah perlawanannya kan. Kepada mereka yang meminati bola sepak, memang tidak ketinggalan lah untuk bersama menyaksikan perlawanan dalam FIFA World Cup 2026. Lagi-lagi hari cuti besok, kita bolehlah hari ni bangun tengok bola sampai ke subuh. Lepas tu esok pagi barulah kita melabuhkan diri dekat katil tu, tidur baru rasa macam tenang. Kalau tidak, kita akan terfikir pagi-pagi kalau tak tengok bola, yang kaki bola ni pagi-pagi pertama tengok yang dah tertidur tu, tengok keputusan perlawanan. Itulah orang kata demam bola kan. Jadi untuk anda, sebagai maklumat, Nasional FM adalah radio utama bahasa Melayu untuk World Cup FIFA 2026. Terus bersama geng buruh hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

atau memandu di Johor, frekuensi kami Nasional FM di Johor Bahru, Singapura 105.7. Segamat dalam kawasan-kawasan Melaka itu 96.6 FM, juga kepada di kawasan Mersing 90.9. Pagi yang sunyi. Nak tanya jugalah kepada anda semua di luar sana, pernah tak anda berada dalam rasa yang kecewa? Tipulah kan kalau kehidupan kita sentiasa gembira, tak ada rasa kecewa langsung kan. Kadang-kadang kita kecewa dengan tindakan kita. Adakala kita rasa kecewa dengan pasangan, dengan anak. Ada juga kita rasa kecewa dengan sahabat yang kadang-kadang melukakan hati kita. Percaya atau tidak, kekecewaan mengajar kita erti hidup, menjadi erti sabar, lebih menjadi sabar, lebih menjadi sebuah perhubungan itu bererti. Jangan kita membalas rasa kecewa, anggap ia sebagai titik permulaan bangkit dalam kehidupan. Percaya pada diri, perasaan perasaan kecewa itu dia singgah hanya sementara. Saya di sini tidak akan kecewakan anda. Layan dulu seandainya kita sehati sejiwa. Daripada ASL, Kian Burhantu.

0: Piala Dunia.
1: Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman Lothar Matthäus yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi

semua pendengar Setia Nasional FM. Sampai ke jam terakhir tugasan saya pagi ini. Masih segar saya di sini menemani anda. Terima kasih kepada anda yang mendengarkan kami di mana juga anda berada. Mungkin ada antara anda yang dah mula bersiap sedia untuk berniaga pada waktu pagi ini. Semoga dimurahkan rezeki, dilapangkan pintu rezeki untuk anda di luar sana. Kepada yang sedang memandu, selamat sampai ke destinasi yang dituju. Teruskan bersama

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمنا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. Sidang pendengar sekalian, alhamdulillah bersyukur kita kehadir ilahi. InsyaAllah kita akan membicarakan tajuk menjaga adab di era digital, atau dipanggil cyber adab. Dalam dunia moden sekarang ni, macam-macam maklumat yang kita dapat, jadi kita tak boleh lari daripada, kita kena ikut. Tetapi kita perlu juga faham setiap maklumat yang kita dapat itu adakah betul ataupun tidak, ya? Kerana apabila kita salah memilih ataupun salah menerima, kita akan bermasalah. Dan juga kita menerima, kadang kita rasa sesuai dan kita akan sampai kepada orang lain. Kita dah menerima maklumat yang salah, orang lain pun kita sebarkan maklumat yang salah, menyebabkan apa ni, berlaku kecelaruan di dalam masyarakat. Jadi dalam tanggungjawab ini ataupun dalam adab di era digital ini, kita boleh dikatakan bahawa maksudnya dengan ialah satu komunikasi berpaksikan empati, bahasa menunjukkan bangsa, ya, ataupun suara ataupun emek muka, ya, itu perlu kita faham semua dari segi suasana. Kita sangka bahawa semua ini, zaman moden ini, tak ada dalam agama kita, tak. Sebenarnya ada. Sebagaimana kalau kita tengok dalam firman Allah Ta'ala, ya, firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Hujurat. Surah Al-Hujurat. Allah berfirman, A'udhu billahi minash

0: فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين.
1: Apa maksudnya wahai beriman? Wahai orang-orang beriman, jika seorang fasik yang datang kepada membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum kerana kebodohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah SWT, sidang pendengar sekalian, dalam kita menerima maklumat ya melalui cyber ke, kita mesti ada adab. Setiap perkara mesti ada adab. Jadi dalam kita menjaga adab ialah kita boleh mengkritik, tapi jangan kita mengecam ya. Mana kita boleh mengkritik, boleh bagi idea yang terbaik, cuma kita nak bagi idea tu pun kalau kita faham. Kalau kita tak faham, lebih baik kita duduk diam sahaja. Bimbang kita bagi pandangan menyebabkan apa ni, pandangan kita tak betul. Jadi orang yang menerima maklumat itu dah tersasar daripada maklumat yang sebenar, yang tak sepatutnya kita beri pandangan. Pasal itu dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah kata maknanya disebut man kathura kalamuhu kathura saktuhu, man kathura dhunubahu kathura dhunubahu, man kathura dhunubahu fannaru awla. Mana siapa banyak cakap, maka banyak salahnya. Apabila banyak salah, maka banyaklah dosanya. Apabila banyak dosa, maka neraka yang sesuai bagi orang tadi. Maka ada hadis lain, sekiranya kita tak dapat mengawal lidah kita, maka lebih baik kita duduk diam sahaja. Itu lebih baik. Jadi ayat yang saya baca tadi dalam surah Al-Hujurat, surah Al-Hujurat ayat yang ke-6, juzuk 26. Saya ulang sekali lagi. Ayat itu yang bermaksud, wahai orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum kerana kebodohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu. Jadi kita tak tahu sama ada tu berita tu betul tak betul. Sekarang ni kadang-kadang berita sampai itu ataupun maklumatnya sampai kita, itu satu skema ya. Dari segi apa ni, apa saja umpamanya dalam jualan, dalam apa ni, ada kan jualan online, kadang-kadang itu pun ada skema juga. Jadi macam-macam. Kita nak buat benda yang baik, umpamanya baru selepas kita beribadat korban itu hari, kadang-kadang kita nak buat yang baik, tapi skema. Jadi tak tahu yang mana satu betul eh. Ha, itu susah. Itu makna perlu kepada siasat, makna ada orang authority. Kalau nak tahu segi hukum, rupanya ada orang yang bercakap, kita kena tahu saluran. Kalau hukum, kita pergilah ke laman web apa tu, Jawab Mufti, umpama bayar linnas ke apa ke, Ahli Majlis Fatwa, kita dapatlah maklumat tu betul tak betul. Biar orang yang ada ahli ya. Apa saja maklumat, kita kena pastikan bahawa betul saluran ya, segi agamanya. Kalau umpamanya ada di viral untuk apa, nak tahu makanan itu halal tak halal, jadi tanyalah bahagian halal ya, ya, di bahagian JAKIM. Baru ni ada viral ya, disebabkan kita tak ada adab. Dia macam mana, dia pergi ke China, lepas tu kebetulan naik apa, kenderaan awam, orang sebelah dia tu bau busuk, maka dia masuknya dalam TikTok ya, orang Cina busuk, dengan suara yang yang tak sepatutnya. Apa siapa perlu masuk kepada dalam internet? Jadi nampak orang boleh kaji siapa yang bercakap itu. Bercakap orang Malaysia. Orang Malaysia itu orang mana? Orang Melayu. Bangsa kena. Lepas tu agama dia, agama Islam. Dah. Satu Malaysia seolah-olah orang Malaysia yang agama Islam itu teruk. Dia punya apa? Apa ni, image kita akan jatuh. Yang buat seorang je. Pasal perlu kita buat makna kerana tindakan kita tu salah . Pasal itulah dalam hadis pun ada Rasulullah bersabda, Rasulullah naik mimbar, disebut sa'idal mimbar fanada bi sautin rafi'a ya ma'syara man aslama bi lisani wa lam yughdil iman ila qalbi la tu'dhul muslimin wa la tu'ayyiruhum ولا تتبعوهم فإن من تتبع عورة أخيه تتبع الله وعرفه ولو في جوف رحله. Rasulullah naik di atas mimbar dengan muka yang marah, ya, muka merah. Rasulullah kan dia putih. Jadi apabila dia marah tu nampaklah merah. Jadi Rasulullah kata, wahai mereka yang menerima Islam dengan lidahnya, Islam itu tidak meresap ke dalam hatinya. Jangan kamu menyakiti saudara kamu. Jangan kamu mengganggu mereka. Jangan kamu membuka keaiban saudara kamu. Siapa yang membuka keaiban saudaranya, Allah akan membuka keaibannya. Walaupun dia berada dalam perut kenderaan. Makna kita semuanya macam mana pun, kalau Allah nak bongkar, akan terbongkar. Jadi, nampaklah bahawa Islam itu menjaga. Islam menjaga. Yang masalah ialah penganutnya yang tidak ikut cara Islam.
2: Allahumma

Piala Dunia. Piala Dunia 2026 berlangsung selama 39 hari menjadikannya kejohanan dengan tempoh paling lama berbanding edisi-edisi sebelumnya. Tempoh yang panjang ini memberi ruang kepada lebih banyak perlawanan dan peluang kepada pasukan baharu untuk menyerlah di pentas dunia. Piala Dunia sebelum ini biasanya berlangsung sekitar 32 hari sahaja. Jadi edisi 2026 menambah hampir seminggu lagi aksi bola sepak.

Baiklah, pendengar dan setia Nasional FM Geng Murah Hantu, sampailah kita ke penghujung segmen waktu pagi ini. Selama 6 jam saya telah menemani anda daripada pukul 12 tengah malam tadi sehingga ke 6 pagi ini. Terima kasih kerana setia menemani saya sepanjang dini hari hingga ke menjelang fajar. Buat pendengar di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, dimaklumkan bahawa waktu subuh adalah pada jam 5.52 minit pagi. Semoga kita semua diberikan kesempatan untuk menunaikan ibadah dengan tenang dan penuh keberkatan. Sebelum saya mengundurkan diri, saya tinggalkan kata-kata mutiara untuk anda, pendengar setia Nasional FM. Jangan takut untuk memulakan hari yang baru kerana setiap pagi membawa peluang untuk menjadi lebih baik daripada semalam. Terima kasih atas kesetiaan anda bersama dengan Geng Burung Hantu. Selepas ini, terus bersama DJ Ezel yang akan menemani anda pagi ini dari jam 6 pagi hingga ke 12 tengah hari dengan pelbagai informasi, hiburan dan teman setia di udara. Saya undur diri, jaga kesihatan dan semoga urusan anda dipermudahkan untuk hari ini. Assalamualaikum.

0: Nidaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Tuan-tuan puan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, hari ini saya nak cerita satu bab walaupun pendek, insya-Allah kalau tak sempat habis besok lusa saya sambung lagi, cerita tentang penunggang agama kan. Apa maksud penunggang agama tuan-tuan? Itulah kadang kita ni niat baik kan, tuan-tuan puan-puan pergi menjit surau, pergi macam-macam kan, majlis-majlis kan, ilmu ni niat kita baik, kita nak ilmu. Kita datanglah majlis tersebut, yang datang bagi ceramah tu pula Masya Allah kadang namanya panjang sangat kan, apa dia Syekh Al-Arif Billah, ui bila kita sebut tu pun meleleh halio tuan-tuan. Walhal sebenarnya takut mereka ni hanya menggunakan nama-nama tadi itu untuk apa? Untuk menarik kita ni. Dan ada zaman sekarang ni tuan-tuan kan, orang sibuk dengan followernya. Kau berapa ramai follower? Oh aku ada 1 juta, aku ada 2 juta, oh macam-macam cerita dia, tak sudah-sudah tuan-tuan. Jadi kita tak nak, so kita berhati-hatilah. Jadi sebab itu pertama-tamanya tuan-tuan saudara-saudara yang dirahmati Allah sekalian, kita nak kena pasang niat sungguh-sungguh kan. Kita solat hajat, solat hajat minta petunjuk pada Allah SWT supaya dalam perjalanan kita menuntut ilmu ni Allah datangkan ilmu yang betul, apa dia ustaz-ustazah yang betul, penyampai agama yang betul, pendakwah yang betul. Itu antara dia. Sebab kita tak nak ni kita didatangi oleh penunggang-penunggangan agama. Sebab bila mana salah tuan-tuan, salah kita bertemu, kita bertemu dengan guru yang salah, ilmu yang kita dapat nanti salah. Bila ilmu kita dapat salah, ibadah kita salah dan perjalanan kita salah. Dan bila mana ilmu kita salah, ibadah amalan-amalan kita salah, jalan kita salah tuan-tuan, oi nak ghostan balik bukan senang. Tuan-tuan, saya daripada rumah nak mai ke studio ni and salah jalan, tak apa, kita ada Waze, kita ada apa, dia tunjuk jalan tu. Ataupun bila terlajak saya boleh tanya orang, kat mana nak pergi RTM ni, kat mana pergi apa angkasa puri ni, dia akan tunjuk. Tapi bila mana kita ni salah dalam beramal, salah dalam beribadah, salah dalam kita punya perjalanan, tak ramai yang nak tanya ustaz, tanya ustazah, betul ke ilmu yang saya belajar ni? Kita dah rasa confident sangat. Sebab apa? Sebab title orang yang datang tadi tu dia pakai Syekh, dia pakai Arif Billah. Walhal rupanya makin hari dia makin bawa kita kepada kesesatan. Jadi sebab itu tuan-tuan puan-puan sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, pertama-tamanya untuk kita selamat daripada kesesatan ni tadi, kita kena pasang niat lah. Pasang niat minta petunjuk sungguh-sungguh dengan Allah Subhanahu Taala. Sebab Allah tidak pernah sia-siakan amalan kita, Allah tak pernah sia-siakan usaha kita. Jadi sebab itu kita pasang niat. Pasang niat kan, ya Allah, dan aku mohon petunjuk padamu ya Allah, aku nak cari ilmu yang betul supaya amalanku betul, dan amalan yang betul ni akan jadi bekalan untuk aku bertemu ya Allah di alam barzah nanti, dia boleh tolong aku di alam mahsyar nanti, dia boleh tolong aku kan. Jadi pertama-tamanya kita pasang niat sungguh-sungguh, insya-Allah bila ada niat yang baik pasti Allah akan datangkan jalannya insya-Allah. Jadi tuan-tuan puan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah esok lusa kita sambung lagi cerita tentang penunggang agama ni. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam
1: #penyiaranjakim.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: Piala Dunia.
1: Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman Lothar Matthäus yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.
2: Kejohanan terulung bola sepak dunia kini kembali. Rasai gegaran Piala Dunia 2026 di National FM.
0: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
2: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
0: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: atau lagu rock. Bersama Ad Selamat dalam Weekend Wake Up jam 6 pagi hingga 12 tengah hari. Dengarkan di Selangor FM 100.9 MHz dan di RTM Play. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya DJ Ad di Weekend Wake Up. Edisi 21 Jun 2026. Sekarang jam menunjukkan 6.13 minit pagi. 21 Jun 2026 bersamaan dengan 5 Muharram 1448 Hijrah. Okey. Selamat pagi semua. Semoga pagi kita dirahmati Allah selalu. Bangun dengan rasa syukur kerana kita dapat bernafas lagi pada hari ini. Baiklah. Saya akan temani anda dari jam 6 pagi hingga jam 12 tengah hari dengan seleksi-seleksi lagu-lagu yang menarik dan apa sahaja juga info yang saya akan sampaikan pastinya bermakna untuk anda semua. Anda boleh ikuti kita di 100.9 MHz ataupun di akaun TikTok Selangor FM dan juga di RTM Click di bahagian radio Selangor FM. Baiklah. Saya jom. Kita mulakan pagi ini dengan bersemangat wajah musim Piala Dunia untuk tahun ini kita bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Name of the game, OAG. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.
1: Everywhere in the world, anywhere in the world.
2: Another of the youngsters is...

0: dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Demam bola kembali melanda. RTM selaku penyiar rasmi Piala Dunia 2026, ketahui lebih lanjut dan dapatkan perkembangan terkini, analisis ringkas dan jadual perlawanan bola sepak Piala Dunia seterusnya. Semuanya kami sediakan untuk anda dalam Minit Piala Dunia. Setiap hari bermula pukul 6.30 pagi, satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

Baiklah, anda masih lagi bersama saya DJ Art di Weekend Wake Up. Baik, oh sebentar tadi baru saja akhir berakhirnya perlawanan antara Jerman menentang Ivory Coast dengan berkesudahan. Jerman menang 2-1. Woi, minit-minit akhir Jerman dapat menjadikan gol penyamaan, gol pendahuluan kembali. Dia buat comeback. Okey, tapi apa yang menariknya, perlawanan jam 1 pagi tadi antara pasukan Netherlands menentang pasukan Sweden. Ini satu kejutan juga kerana Netherlands menang dengan 5-1 sahaja gol. Mantap. Lain macam Netherlands tahun ni eh. Dia senyap-senyap je. Tahu-tahu dia bantai je. Okey. Baiklah, jom. Sambil-sambil saya update anda tentang Piala Dunia, keputusan perlawanan dan jadual, kita akan juga berhibur dan sambil-sambil itu kita dengarkan info-info yang menarik. Kepala Air Ulu Geruntum, 20 bangsa termasuk bayi, ibu mengandung dipindahkan ke PPS. Sebanyak 20 mangsa termasuk 3 bayi dan ibu mengandung yang terkandas akibat kejadian kepala air di Kampung Ulu Geruntum, Kuala Razila, Gopeng semalam berjaya dipindahkan ke pusat pemindahan sementara PPS di Dewan Bandaraya Gopeng hari ini. Penolong Pengarah Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, JBPM, Perak Sabaruzi Nur Ahmad berkata operasi itu berjaya memindahkan ke semua mangsa yang terpaksa yang terperangkap selepas jambatan utama yang menghubungkan kawasan penempatan mereka runtuh akibat arus deras. Baiklah, itu dia kita ucapkan takziah atas kejadian yang berlaku di Gopeng ini. Kita harap semuanya dalam keadaan yang baik dan selamat. Baiklah, untuk orang Selangor, jom kita berhibur. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

Selangor FM membawakan siaran luar eksklusif Teh Tarik Kopi O secara langsung dari pekarangan Dewan Negeri Selangor Shah Alam sempena mesyuarat khas penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 2026. Dengarkan perkongsian eksklusif bersama tetamu jemputan segalanya tentang inisiatif dan peluang untuk anda golongan sasar yang kami hargai. Bersama kami bermula 19, 22 dan 23 Jun 2026. Eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz serta layari media sosial Selangor FM.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Segunung ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah setiap hari kecuali Jumaat 6.30 petang. Selangor FM, pilihan tepat. Satu-satunya radio yang konsisten, on point dan lebih energetik untuk anda. Mawaddah.
3: Dan di sinilah yang membezakan di antara seorang yang melakukan ilmu kasbi, sebab bila dia usaha, biasanya apa? Dapat. Bila buat 6 tadi, dia dapat. Saya pernah sebutkan dalam pertemuan kita sudah, sebab Kazu hantar balik nota lama, bahawa orang itu walaupun dia tak ada iman, tapi dia buat 6 perkara, dia belajar ilmu agama, dia dapat. Tetapi dia tak dapat apa? Hidayatul irsyad. Dia tak dapat hidayah irsyad. Ya? Jadi sebab itu kita kena minta betul hidayatul irsyad. Saya datang menuntut ilmu, saya nak Allah berikan kepada saya hidayatul irsyad. Ya? Inilah yang disebut oleh siapa? Oleh Nabi Musa kan? Ketika dia bertemu dengan Khidir, Nabi Khidir. Bila dia bertemu dengan Nabi Khidir, ucapan pertama dia adalah, apa dia? Hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ulimta rushda. Ya, hal attabi'uka, boleh tak aku nak ikut engkau, suhbatu ustazin, boleh aku nak ikut engkau, ala an tu'allimani, engkau ajarkan kepadaku, daripada mana ilmu tu aku nak usaha kasab, mimma ulimta rushda, daripada apa rushda, petunjuk yang Allah bagi pada engkau, maknanya aku nak hidayah ar-rushd. Ya, baik, semua yang dikasih sekalian, saya tengok balik lah ya, minta maaf. Itu yang kata mungkin kita ni jadi lambat tu bukan kerana apa. Kadang-kadang kita tu pergi ke depan, pergi ke belakang. Bila saya tengok balik dalam suratul Baqarah yang kita telah lalui, ya, kalau kita tengok balik, kenapa helayan-helayan disusun, kita dapati bahawa mushaf yang ada di sini adalah suratul Fatihah. Di sini bermula suratul Baqarah. Dan suratul Baqarah tu diambil 6 ayat. Surah Baqarah ini adalah 6 ayat sahaja. Ayat ketujuh disambung dia jadi full page. Okay? Tetapi pada muka surat untuk surah Baqarah pertama, di sini 7 ayat Fatihah. Tetapi Baqarah ada 5 ayat. 5 ayat ni diletakkan kerana di sana adalah kesimpulan kefahaman tentang taqwa, tentang iman, tentang amal soleh dan tentang hidayah. Boleh tak kalau saya nak undur ke belakang? Ni rasa bersalah sangat sebenarnya ni. Kan? Tentu ramai yang macam kita nak ke depan. Bolehkah kalau saya pergi balik just refresh? To refresh back. Sebab bila kita katakan bahawa sebab kita ni ilmu kasbi kita tak sama dengan ilmu kasbi masa kita belajar di universiti dulu. Kita belajar, fokus kita pada masa tu apa? Exam. Nah, bila exam kita dapat, nanti kita dapatlah ujung-ujung tu kita dapat ijazah ke, contohnya. Ya, tapi kita sini itu kedatang kita. Kita bukan nak dapat itu. Kita potong hak tu, kita dapat memang pure. Apa yang pure? Saya nak ilmu, saya nak hidayah, saya nak irsyad, saya nak taqwa. Itu je dalam kepala kita. Dalam kepala kita itu saja. Ya. Baik. Kalau itu kita tengok ya. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala dia bermula pada 7 ayat. Banyak kali kita katakan surah Al-Quran ada berapa? Saya selalu sebut. Surah Baqarah dalam Quran ada 113 surah. Kan? Saya selalu sebut kan? Dalam Quran ada berapa? 113 surah. Setuju dah kan? Tak ada melawan dah nampaknya. Dulu melawan, Masya Allah. Betul kan? Alhamdulillah. Betul tu memang kira sahabat saya lah tu. Kan? Dalam Al-Quran ada 113 surah yang menerangkan satu surah. Nah, di sini. Ya. Jadi semua yang ni, semua yang di belakang ni sebenarnya menerangkan satu surah. Maka sebab itulah satu surah yang saya sedang tunjuk ini, ini adalah merupakan ibu Al-Quran, ummul Quran, bahkan ummul kitab, ibu kepada Al-Kitab. Ini suratul Fatihah ini. Sebab itu dia sangat agung dan sangat besar. Ya, sebab itulah Allah wajibkan kita baca.
2: Segunung ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah kembali selepas ini.

0: Mawaddah.
1: Dalam surah dalam hadis riwayat Muslim daripada Abu Dharul Ghifari, dalam sebuah hadis kursi, Allah sebut, saya dah sebut banyak kali, tetapi bila kita nak cerita ni untuk kita sematkan supaya masya Allah, biarlah kita menjadi mujahid. Bila kita nak jadi mujahid ni dalam majlis ilmu saja. Yang kedua, pergi perang kat Iran ke, ku agaknya wallahualam pergi perang kat sana ke, kat Palestin tu, ha tu. Yang kedua, duduk majlis ilmu. Maknanya susah orang nak jadi mujahid, tetapi boleh jadi. Nabi bagi tahu dalam majlis ilmu, ya, dalam majlis ilmu. Jadi kita nak dorongkan lagi semangat kita. Baik, daripada 7 ayat ini tadi Allah Subhanahu wa taala sebut dalam hadis kursi, ya bani Adam, wahai anak Adam. Itu panggil Allah pada kita, ya bani Adam. Kullukum bal. Kullukum balun. Semua kamu, setiap orang daripada kamu sesat. Jadi Allah nak bagi tahu bahawa wahai anak Adam, setiap seorang dari kamu, kullukum, setiap seorang dari kamu sesat. Illa, kecuali, man hadaitu, orang yang aku hidayahkan dia. Jadi orang yang Allah hidayahkan saja yang tak sesat. Kalau kita tak dapat hidayah walaupun dalam mikro second, macam mikro sleep tu, mikro sleep yang orang cakap kan, kita bukan satu saat, satu nano saat, ya, satu saat tu bagi lagi satu juta, satu per juta per satu saat, dia lelap sekejap je, apa jadi? Dia akan terbabas, accident, ada orang sampai bawa kemalangan yang maut. Maka kata Allah, setiap kamu adalah sesat, melainkan orang yang aku hidayahkan dia. Allah nak cerita, kita ni kalau tidak dapat hidayah daripada Allah, jangan cakap kamu akan sesat, kamu akan sesat, kamu akan sesat. Maka Allah kata, fastahduni, fa istahdun, maka hendaklah minta hidayah daripada aku. Ahdikum, Allah terus jawab, aku hidayahkan kamu. Kalau kita tengok balik susunan kitab ini, maka dalam ayat 7 ayat ini, kita semua dah tahu bahawa ada satu ayat minta hidayah. Ayat yang keberapa? Ayat yang ke-6, ihdina. Apabila seorang hamba disebut ihdina, dia sedang apa? Minta hidayah. Allah jawab apa tadi? Allah jawab apa? Ahdikum. Maka bila kita minta di muka surat sini, maka Allah jawab di muka surat sini, ahdikum. Allah tak kata thumma ahdikum, Allah tak kata fa ahdikum, Allah tak kata dengan ataf, ya, Allah tak kata kemudian, bila kamu minta kemudian aku berikan hidayah, ataupun kamu minta hidayah maka aku, Allah tak gunakan thumma wa fa yang bermakna ataf. Thumma litarqib, wafa litaqib, dua-dua tu Allah tak gunakan. Kamu minta, aku tunjuk. Kamu minta, aku tunjuk. Jadi sebab tu bila kita minta, maka Allah tunjuk. Maka Allah tunjuk pada muka surat ini 5 ayat. Sebagai kesimpulan awal kepada semua kesimpulan daripada 113 surah yang lain. So, maknanya sebab tu bila saya tengok balik, masya Allah, susunannya memang begitu. Dalam Mushaf Usmani, maka dia letak Fatihah 7 ayat, 5 ayat, lepas tu baru sambung, kemudian disusun. Walaupun susunan itu adalah untuk mendapat rhythm yang sama, supaya ainnya sama, hizib yang sama, akhirnya mendapat juzuk yang sama. Tetapi kita mendapati bahawa 5 ayat ini diangkat sebenarnya menjadi tema tentang iman, tema tentang hidayah, tema tentang takwa.
0: Mawaddah, dengarkan di Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.

0: Refleksi Pribadi ke Syurga Abadi.
1: Kita hidup punya kelam kambut tak teratur. Apa kita buat lah hidup kita?
0: Perkongsian refleksi setiap hari bermula 6.15 pagi dan sebelum azan waktu solat fardu. Hanya di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Refleksi.
3: Tenangnya ibu bapa, amanlah dunia anak. Tarik nafas perlahan. Tenang je, dia ada. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar. Menjadi ibu bapa bukan tugas yang mudah. Ia tidak datang dengan manual, tidak juga dengan jaminan bahawa kita akan sentiasa betul. Setiap hari, kita bangun dengan niat yang baik, mahukan yang terbaik untuk anak-anak. Namun, ada waktunya kita sendiri terlalu letih untuk menjadi versi terbaik diri kita. Ada ibu bapa yang memarahi bukan kerana benci, tetapi kerana terlalu penat. Ada yang meninggikan suara bukan kerana tidak sayang, tetapi kerana tidak tahu bagaimana mahu meluahkan rasa. Anak-anak ini tidak mencari ibu bapa yang sempurna. Mereka hanya mahu merasa selamat. Apabila seorang anak menangis, kadang-kadang yang dia perlukan bukan nasihat, tetapi pelukan. Apabila seorang anak berbuat silap, kadang-kadang yang dia cari bukan hukuman, tetapi keyakinan bahawa dia masih disayangi. Tenang seorang ibu bapa lebih kuat kesannya daripada 1,000 kata. Kerana anak-anak belajar tentang dunia melalui reaksi kita. Jika rumah menjadi tempat mereka merasa difahami, dunia di luar tidak akan terlalu menakutkan. Maka hari ini, jika kita seorang ibu bapa, berhentilah

0: Kerana anak yang membesar dalam ketenangan akan membawa ketenangan itu ke mana sahaja dia pergi. Saya Dr. Azli Arifin, kita bertemu lagi. Tenang je, dia ada.
1: Dr. Azli Arifin, Pensyarah Jabatan Pengajian Pendidikan, Universiti Pendidikan Sultan Idris, UPSI.

0: atau lagu rock. Dalam Weekend Wake Up jam 6 pagi hingga 12 tengah hari. Dengarkan di Selangor FM 100.9 MHz dan di RTM Klik. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Baiklah, anda masih lagi bersama saya DJ Ahad di Weekend Wake Up. Suka saya ingatkan sebentar saja lagi pada jam 7 pagi nanti akan berlangsungnya perlawanan antara pasukan Ecuador menentang Curacao. Okey, baiklah. Dan pada jam 7 pagi juga kita akan dengarkan utama 7 dari bilik berita RTM. Baiklah, teruskan. Teruskan bersama kita. Teruskan bersama RTM, teruskan bersama Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Kedudukan Malaysia di pesada antarabangsa terus diperkukuh apabila negara semakin mendapat pengiktirafan serta penghormatan daripada para pemimpin dunia. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata, perkembangan itu mencerminkan keyakinan masyarakat antarabangsa terhadap dasar luar negara yang pragmatik dan berteraskan kerjasama strategik. Beliau berkata hubungan baik yang dijalin dengan pelbagai negara telah meningkatkan reputasi Malaysia sebagai rakan kerjasama yang dipercayai di peringkat global. Perhormatan yang diberikan oleh pemimpin negara luar terhadap Malaysia turut membuka ruang kepada pelbagai peluang pelaburan, perdagangan dan pembangunan ekonomi.
1: Standard Malaysia hari ini sudah diiktiraf dan dihormati oleh negara-negara. Saya terpaksa transit di Uzbekistan. Presiden Uzbekistan tumbu di lapangan terbang, buat lawatan hampir rasmi, dua hala mesyuarat dan bincang perkembangan.
0: Dalam perkembangan sama, Dato' Seri Anwar turut memberitahu kerjasama strategik Malaysia-Rusia dan Turkmenistan memperkukuh jaminan bekalan tenaga negara untuk tempoh sekurang-kurangnya 20 tahun. Usaha tersebut penting bagi memastikan generasi akan datang tidak berdepan masalah kekurangan bekalan tenaga serta kenaikan harga yang boleh menjejaskan kesejahteraan rakyat. Perdana Menteri turut menegaskan bahawa pendekatan Malaysia yang berkecuali dan berkawan dengan semua negara memberi manfaat besar kepada kepentingan rakyat serta pembangunan negara.
1: Ini hanya kerana persahabatan kita. Tapi yang lebih menyegarkan kita berita adalah Turkmenistan itu punyai telaga gas dan minyak yang sangat besar mengarah dari Ashgabat, Saigakan di Lautan Caspian. Malaysia ini negara bebas dan merdeka. Harus berkawan dengan semua dan memberi ruang supaya orang boleh melabur dan kita berkawan dengan mereka.
0: Dalam hal lain, Perdana Menteri memaklumkan peruntukan dana inovasi media akan diteruskan bagi membantu organisasi media tempatan melakukan inovasi serta memperkukuh transformasi digital industri berkenaan. Setakat ini, sebanyak 24.57 juta ringgit telah disalurkan kepada 72 syarikat media.
1: Jadi kita sediakan peruntukan dan sebaik dana itu digunakan, tentunya kita tambah supaya tabung itu tidak akan ketinggalan atau kekurangan. Jadi ini berita baik untuk saudara, jalankanlah kerja baik, ingat perdebatan Socrates sehingga berikutnya tentang perlu menyampaikan maklumat cara berkesan. Semoga Allah Ta'ala merestui usaha kita bersama.
0: Dato' Seri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan sama, Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata, media tempatan perlu bekerjasama dalam mendepani cabaran platform digital global yang semakin dominan bagi memastikan kelangsungan industri media. Menurut beliau, pendekatan saling melengkapi antara pemain industri media amat penting bagi membolehkan sektor berkenaan berkembang secara sihat dan mampan.
2: Kita tidak melihat kepada persaingan dengan media sesama kita di dalam negara. Sebaliknya, kita saling melengkapi antara satu sama lain. Yang untuk mendepani perubahan itu utamanya berhadapan dengan syarikat-syarikat gergasi antarabangsa. Siapa? Metanya Facebook. Siapa? TikToknya. Dua. Ini baru contoh-contoh yang kita boleh sebut. Dan melihat kepada landscape, kita berhadapan dengan platform-platform ini menguasai majoriti pasaran itu.
0: Ashwat Ismail. Sebanyak 402 kes membabitkan penggunaan rokok elektronik atau vape yang mengandungi dadah sintetik berbahaya direkodkan setakat April tahun ini. Menteri Kesihatan Dato' Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, peningkatan jumlah kes tersebut menunjukkan ancaman yang semakin serius dan memerlukan tindakan menyeluruh melibatkan pelbagai agensi kerajaan. Menurut beliau, data rampasan PDRM itu turut memaklumkan senarai bahan terbabit termasuk dadah jenis benzodiazepine.
3: Dan dadah seumpama benzodiazepine, nimetazepamnya, MDMA-nya, juga cannabinoid, tetrahydrocannabinoid, ya, dan juga methamphetamine, these are all synthetic drugs yang pastinya dilarang dan terlarang untuk diguna. Khususnya anak-anak yang dikatakan dengan istilah OBD, orang belum dewasa itu. Dan ini adalah dadah yang dijumpai dalam preparation of vape.
0: Dato' Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agro Pelancongan Malaysia MAHA 2026 bakal dimeriahkan dengan penyertaan pempamer luar negara. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Dato' Seri Muhammad Sabu berkata ia sekaligus memberikan nilai tambah baharu kepada penganjuran acara duit tahunan berkenaan. Antara negara yang telah mengesahkan penyertaan ialah Brazil, China, Amerika Syarikat, Jepun, Korea Selatan, Hungary dan wilayah Guangxi.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Jerman bangkit daripada ketinggalan untuk mencatat kemenangan 2-1 ke atas Ivory Coast dalam aksi kumpulan E di Stadium Toronto sebentar tadi. Frank Casey terlebih dahulu meletakkan Les Elephants di depan pada minit ke-30. Kemasukan pemain Dennis Undaf mengubah keputusan apabila meledak 2 gol di minit ke-68 dan masa tambahan melayakkan Di Manschaft melangkah ke pusingan kalah mati. Terdahulu, Belanda mempamerkan aksi bertenaga selepas membelasah Sweden 5-1 dalam saingan kumpulan F. Penyerang Brian Brobby muncul watak utama apabila meledak 2 gol awal untuk meletakkan skuad Oranje di landasan terbaik. Sweden cuba menghidupkan peluang selepas babak kedua bermula menerusi gol Anthony Elanya pada minit ke-59. Bagaimanapun, usaha Sweden tidak bertahan lama apabila Belanda terus mendominasi perlawanan. Cody Gakpo mencuri tumpuan dengan dua jaringan masing-masing pada minit ke-47 dan ke-54 sebelum pemain gantian Crescencio Somerville melengkapkan kemenangan besar Belanda menerusi gol kelima pada minit ke-89. Sementara itu, Turki mencatatkan rekod buruk dalam dua perlawanan pertama peringkat kumpulan. Skuad berkenan gagal mencarikan sebarang gol walaupun melakukan 62 percubaan. Kekalahan 0-2 kepada Australia dan 0-1 di tangan Paraguay menyaksikan Turki tersingkir awal daripada saingan. Ia susulan gagal mengutip sebarang mata dalam kumpulan D. Dalam aksi terbaru di San Francisco pada Jumaat, Turki tewas 0-1 kepada Paraguay yang beraksi dengan 10 pemain sekaligus menamatkan harapan mereka untuk mara ke pusingan kalah mati.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Keperkembangan luar negara, Iran menghantar satu delegasi ke Switzerland bagi memastikan Amerika Syarikat melaksanakan komitmen yang telah dipersetujui. Jurucakap Kementerian Luar Ismail Baghaei berkata, jika Washington tidak memenuhi perkara tersebut, perjanjian sebelum ini akan menghadapi kesukaran. Jelas beliau, Tehran tidak mendatangani perjanjian tersebut semata-mata untuk diabaikan. Baghaei turut memberi amaran bahawa Tehran akan bertindak balas dengan langkah-langkah yang perlu sekiranya Washington dan sekutunya enggan memenuhi komitmen yang telah dimeterai. Tehran dalam pada itu kembali menutup Selat Hormuz susulan serangan rejim Zionis Israel di Lubnan. Serangan oleh Tel Aviv itu dilakukan ketika wakil Iran dan Amerika Syarikat bersedia mengadakan rundingan di Switzerland. Rundingan susulan tersebut dijadualkan berlangsung Jumaat lalu namun ditangguhkan pada saat akhir susulan serangan Israel tersebut. Pertempuran antara tentera Israel dan pejuang Hezbollah dilaporkan berterusan semalam dengan kedua-dua pihak saling menuduh melanggar gencatan senjata. Sementara itu, Naib Presiden Amerika J.D. Vance membayangkan rundingan semula peringkat tinggi dengan Iran akan dilaksana seawal-awalnya hari ini. Jelas beliau, rundingan akan segera dilakukan setelah wakil utama daripada Iran, Qatar dan Pakistan tiba. Tambah Vance, wakil Amerika Jared Kushner dan Steve Witkoff sudah berada di lapangan bagi menguruskan elemen teknikal rundingan berkenaan. Tentera rejim Zionis Israel dalam pada itu terus melakukan pengeboman ke atas Gaza. Terbaru, 6 warga Gaza termasuk 4 sekeluarga terbunuh dalam beberapa siri serangan. Dalam kejadian berasingan, Israel melancarkan serangan drone Israel ke atas kumpulan penduduk di kawasan Al-Mawasi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pengiktirafan dunia perkukuh kedudukan Malaysia. Rokok elektronik dadah sintetik semakin membimbangkan. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Ada yang sendu bila tak dapat dengar berita yang on point. Ada yang lebih energetik bila mendengar berita yang sahih. Ramai rupanya yang dah membuat pilihan tepat. Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam. Selangor FM yang on point dan lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

Satu jiwa, sejuta sorakan. Saksikan Piala Dunia 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Maria, Maria, mari sini, mari sini.
1: Ya, Julia, ada apa, ada apa?
0: Kau tengok orang tu. Baju dengan saiz badan dia tu, kau tengoklah. Tak padan betul, eh?
1: Tak baiklah kau ni, Maria. Tapi, aku setuju, aku setuju. Ah.
0: Tuan Su, Tuan Su.
2: Tengok, tak baiklah kan bila kita cakap macam tu. Tak pasal-pasal kita body shaming orang tu. Kalau orang tu dengar, macam mana? Mungkin dia akan stres, kehilangan keyakinan diri, kecelaruan pemakanan dan kemurungan. Tak salah kalau kita pergi bersembang dengan dia dan bagi cadangan untuk dia nampak sempurna. Elak body shaming. Kalau tak nak, dia dakwa di bawah Akta Seksyen 233(1)(B) Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 dalam kurungan Akta 588.
3: Sentiasalah peka dengan sensitiviti orang sekeliling. Fokuskan body shaming. Selangor FM, pilihan tepat.
4: Pagi-pagi celik mata, kopi panas, sembang bola. Siapa menang, siapa kecundang. Jom kita sembang. Mulakan hari anda dengan sembang bola Piala Dunia dalam Kopi Bola Pagi setiap hari pukul 7.30 pagi. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.
5: Hai, anda masih lagi bersama saya DJ Art di Weekend Wake Up. Jam sudah menunjukkan pukul 7.34 minit pagi. Bagaimana? Hari ini ibu-ibu, mama-mama sudah berperang di dapur. Silakan berperang sambil-sambil saya menghiburkan anda dengan seleksi-seleksi lagu-lagu menarik. Baiklah, sekarang kita sudah masuk ke sembang kopi bola. Okey, sembang kopi bola. Dia adalah tajuk-tajuk yang saya nak sembang-sembang dengan anda ni. Jadi, okey, apa tajuk yang saya pilih hari ini? Adakah VAR membantu dalam Piala Dunia? Baiklah, seiring dengan teknologi terkini, AI lah, pelbagai bermacam-macam lagi teknologi terkini, sukan bola sepak juga tidak ketinggalan menggunakan teknologi VAR. Baik, jadi buat masa ini, daripada mula kempen Piala Dunia berlangsung sehinggalah sekarang, masih tiada apa-apa lagi kontroversi membabitkan VAR. Kan, jadi saya nak ajak anda berbincang, apakah VAR ni sangat-sangat membantu dalam setiap perlawanan Piala Dunia kali ini. Anda boleh kongsikan pendapat anda di WhatsApp kita 019-330-4425. Jom celebrate the day FIFA World Cup 2006. Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.

0: Alamak, rasa macam terlebih lah pula beli barang ni. Okey. Letak sini lah kot barang yang terlebih ni. Memang tak nampak ni rasanya.
1: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana memilih pasaraya kami. Anda dinasihatkan supaya sentiasa berjaga-jaga dengan penyeluk saku. Sentiasa amalkan norma baharu dan patuhi SOP. Pihak kami juga memohon supaya anda meletakkan semula barang yang tidak jadi dibeli ke tempat asal. Kerjasama daripada pihak anda amat kami hargai.
2: Letakkan semula barang yang telah diambil dan tidak jadi dibeli oleh anda di tempat asal. Kan kita dah memudahkan petugas di pasaraya tersebut? Jangan pentingkan diri. Hashtag kita jaga kita. Hashtag Selangor FM prihatin.
3: Layan bola Piala Dunia 2026 sorang-sorang memang tak syok. Jom kita sembang bola. Chill-chill je. Nak analisis, padu atau bahan tim yang kalah, semua ada. Standby malam ni pukul 10 malam. Kita sembang bola dunia. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1. Orang Selangor.
4: Baiklah, tentang kopi bola pagi kita hari ini. Wah, membantu atau merosakkan keseronokan Piala Dunia. Azman dari Shah Alam. Selamat pagi, Azman. Saya setuju dengan VAR. Memang kadang-kadang ambil masa, tapi sekurang-kurangnya keputusan lebih adil. Tak ada lagi goal offside yang terlepas macam dulu. Wow, okay. Kalau nak cerita pasal goal offside, apa akan jadi jika VAR kan, ataupun teknologi VAR ni dari dulu sudah digunakan, kerana striker yang paling saya minati adalah Filippo Inzaghi. Alex Ferguson pun pernah mengatakan Filippo Inzaghi terlahir di garisan offside. Oh, okey. sebab dia antara striker yang paling prolific di dunia, dengan jumlah gol yang banyak dalam perlawanan antarabangsa. Filippo Inzaghi. Jadi kalau VAR dulu dah ada, macam mana Filippo Inzaghi nak main bola? Okey, Farah daripada Alostar. Apa khabar orang Alostar? VAR bagus, tapi terlalu lama nak buat keputusan. Semangat nak meraihkan gol tu terus hilang sebab kena tunggu pengesahan. Kita dah melompat dah, Alah, kena check VAR dulu. Kena check VAR dulu. Jadi kenalah hul kejap keseronokan tu kan. Jadi kadang potong steam juga Farah. Baiklah. Jadi anda boleh kongsikan pendapat anda di WhatsApp Selangor FM di 0193304425. Baiklah, jom kita terus berhibur dari Datuk Seri Siti Nurhaliza, Rencong. Selangor FM, radio nombor 1. Orang Selangor.

Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas wisel penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Baiklah, masih lagi bersama saya DJ Art tentang tajuk kita sembang kopi bola pagi ini, VAR atau VAR membantu atau merosakkan keseronokan Piala Dunia. Hafiz dari Johor Bahru, orang JB, apa khabar orang JB? Kalau tanpa VAR, banyak pasukan akan teraniaya. Saya rasa teknologi ini memang perlu dalam bola sepak moden. Betul, setuju saya. Pasal kejadian tu selalunya sepantas kilat kan? Laju-laju semua. Susah kan kalau tak ada VAR ni. Jadi sentiasa je ada pertikaian. Kan salah ke tidak, adil ke tidak pengadil tu. Kesian pengadil. Baiklah, Rina dari Kuantan, orang Kuantan. Saya lebih suka bola sepak zaman dulu. Ada kontroversi sikit tu yang buat orang sembang sampai bertahun-tahun. Ya, itu saya setuju juga kan. Macam mana kejadian The Hand of God daripada mendiang Maradona tu sampai sekarang orang sembang tu. Kan, gol yang meranapkan harapan pasukan England masa itu. Memang betul dahsyat lah. Jadi kontroversi itu sampai sekarang lah. Cerita dia tak sudah-sudah. Walaupun ada pengakuan daripada mendiang, tapi orang tak sudah-sudah agak bercerita tentang tentang kontroversi itu. Dan banyak lagi lah. Macam tadi saya cakap lah, kalau Filippo Inzaghi, masa beliau aktif menjadi seorang pemain, kalau ada teknologi VAR ni, mungkin Filippo Inzaghi bukan seorang striker yang sangat prolific dan menjadi antara penyerang yang banyak gol dalam pertandingan dunia. Baik, kita dari Kumar daripada Kelang. Kumar, apa khabar Kumar? Kumar tahu-tahu je lepas ni saya nak pasang lagu favorite dia ni. Kan? Kumar daripada Kelang. Peminat pasukan yang kalah mesti tak suka VAR. Peminat pasukan yang menang mesti suka. Itu biasa. Simple je Kumar kan. Yelah, betul lah tu. Apa? Yang menang jadi arang, yang kalah jadi abu. Jadi jom kita terus sembang-sembang kopi bola kita pagi ini. Anda boleh sampaikan ataupun berikan pendapat anda di 019-330-4425. Jika anda menyaksikan siaran langsung dari Sukan Plus, sekarang perlawanan akan memulakan perlawanan antara Ecuador menentang Curacao. Curacao ni saya minat. Sebab mengapa? Dia tertarik perhatian saya. Sebab daripada 26 pemain yang dibawa, 20

0: Nada.
1: One last dance.
2: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM? Jangan risau.
3: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
2: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
3: Satu portal, pelbagai suara.
2: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

0: awak relax tu. Tak silap, orang ni yang sama macam kat panggung wayang tadi. Stresnya.
1: Akak, saya nak cancel order.
2: Sebab apa?
1: Bising sangatlah kak. Nak makan pun tak tenang. Maafkan ya, saya datang lain kali lah. Bertimbang rasalah bila di tempat awam. Janganlah bising sangat sampai mengganggu ketenteraman orang lain. Jaga adab kita. Jangan sampai orang tak selesa dengan tingkah laku yang kita lakukan. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Selangor FM, pilihan tepat.
3: Baiklah, tentang tajuk kita tadi, ramai lagi yang beri pendapat, tapi saya nak ingatkan anda, perlawanan berlangsung sekarang di Sukan Blas antara Ecuador menentang Curacao. Ecuador perlu menang untuk menghidupkan peluang mara ke pusingan seterusnya selepas tewas dalam perlawanan pertama kepada Ivory Coast. Curacao pula mencipta sejarah dengan penampilan sulung di Piala Dunia, namun dibelasah 7-1 oleh Jerman dalam aksi pembukaan mereka. Ini merupakan pertemuan pertama antara Ecuador dan Curacao di pentas antarabangsa. Ramalan saya, Ecuador dilihat sebagai pilihan utama berdasarkan pengalaman dan kekuatan pertahanan mereka, manakala Curacao akan cuba mencipta kejutan dan meraih mata pertama dalam sejarah Piala Dunia. Kurang-kurangnya Curacao ni dia dah ada satu gol lah kan. Ada tau pasukan yang masuk dalam Piala Dunia tanpa sebarang gol dapat dijaringkan tau. Jadi saya meramalkan Ecuador boleh menang, tapi saya juga mengharapkan Curacao memberikan persembahan yang sangat-sangat terbaik dari mereka. Jadi